0: Pupuk Indonesia.
1: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Priyautama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
3: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biasa di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
2: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
4: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Banyak ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
2: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
1: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
6: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu di Rut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
5: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus nih ya. Apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
0: Tidak sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara atau bernegara dengan syarat kalau pengunjung Indonesia di moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah saya rasa di sini soal tamu negara kita bisa memperkenalkan masyarakat Nusantara, budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui data Nusantara ekspor. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
6: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
1: Perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syali melaporkan selengkapnya.
7: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
8: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tambah teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan Pak.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
9: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba. Jadi tadi malam sebenarnya, dan lagi dari tadi pagi kita Parit Mayor yang 3 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
7: air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parimayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parimayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
10: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimenjual itu bisa sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.000-an. Jadi masih fluktuatif, jadi masih di atas 600 mg per liter.
7: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
11: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
12: Tidak mau kita akan mengoptimalkan distribusi air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
11: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
13: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami,
11: berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmadani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: LPTQ Jawa Tengah Tadyasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadzia Yasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadzia Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadzia Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ.

0: ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Eksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis

0: bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan

segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1. Dan selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar gereja Katolik bersama Frankie Paris Melo, SSMSI, dengan judul Persaudaraan Dalam Iman.

dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya, Franky Paris Melo, penyuluh agama Katolik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik kali ini, kita akan membahas tema bulan Kitab Suci Nasional Pekan yang ketiga, yakni pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, masih dalam rangkaian tema besar bulan Kitab Suci Nasional, yakni Yesus Guru yang penuh kuasa, di pekan ketiga ini kita akan merenungkan tema khusus, yakni pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman. Bacaan yang dipilih adalah Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita baca bersama Injil tersebut. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari terkasih, beberapa poin penegasan tentang tema pekan ketiga ini dikaitkan dengan bacaan Injil di atas. Pertama, posisi teks dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 merupakan bagian dari kumpulan pengajaran Yesus yang keempat. Matius 18 ayat 1 sampai 35. Dalam kumpulan pengajaran ini, Yesus menyampaikan ajarannya untuk membina, merawat, dan menjaga kesatuan komunitas Kristiani dengan bersikap rendah hati, saling menjaga dan tidak menyesatkan yang lain, berusaha mencari yang tersesat dan menuntunnya pada jalan keselamatan, serta menganugerahkan pengampunan tanpa batas. Yang kedua, situasi komunitas pengikut Kristus. Disadari bahwa dalam komunitas Kristiani tidak jarang hadir orang-orang yang berbuat salah dan jatuh ke dalam dosa. Mereka hidup dalam kedosaan mereka dan mendatangkan kesusahan bagi saudara-saudari yang lain. Berhadapan dengan situasi tersebut, Yesus mengajarkan para muridnya untuk peduli dan mencari yang tersesat, serta menuntun mereka untuk kembali pada jalan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yesus mengajarkan kita bagaimana menegur saudara kita yang berbuat dosa dengan penuh kasih persaudaraan, agar ia juga diselamatkan. Poin yang ketiga, langkah-langkah teguran menurut Yesus. Langkah pertama, menegur di bawah empat mata. Artinya,
salah seorang anggota komunitas hendaknya mengajak orang yang berdosa itu bicara baik-baik secara pribadi. Jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan suatu dosa. Seberat apapun dosa yang dilakukannya, kita diminta untuk melakukan terlebih dahulu pendekatan personal dari hati ke hati agar dia bertobat. Langkah kedua, membawa seorang atau dua orang sebagai saksi. Pada tahap ini, beberapa orang turut dilibatkan untuk menyadarkan saudara kita yang berdosa itu. Dengan kehadiran mereka, diharapkan orang itu sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya memang secara objektif salah. Langkah ketiga, menyampaikan persoalan kepada jemaat. Kalau langkah pertama dan kedua tidak berhasil, perkara ini hendaknya kemudian ditangani oleh orang-orang tertentu yang ditugaskan oleh komunitas Kristiani. Sikap dan keputusan yang mereka ambil secara resmi membawa nama komunitas. Pembicaraan tetap dilakukan di kalangan pihak-pihak yang berkepentingan saja, sehingga jangan dibayangkan terbuka untuk umum dan menjadi tontonan banyak orang. Langkah keempat, memandang orang itu sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini bukan ajakan agar seluruh anggota komunitas memusuhi, mengucilkan, atau menyingkirkan orang itu. Usaha-usaha untuk menyadarkan orang berdosa itu kiranya sudah cukup. Tugas untuk menyadarkan orang itu sekarang diambil alih oleh Bapa sendiri yang dengan satu dan lain cara akan berupaya mendekati dan mengembalikan anaknya yang hilang itu. Tiga pernyataan Yesus berkaitan dengan langkah-langkah tersebut. Apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Komunitas didorong untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Ketika ada saudara yang berdosa, komunitas dianjurkan untuk menegur, menasihati, dan membawanya kembali. Jika usaha itu berhasil, komunitas berkuasa memberikan pengampunan kepada orang itu dan menyambut kedatangannya kembali. Jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Dalam kaitan dengan saudara yang berdosa ini, doa yang dipanjatkan komunitas untuk saudara tersebut pasti akan didengarkan dan dijawab oleh Bapa di surga. Anugerah pertobatan dan pengampunan sungguh akan tercurah kepada saudara itu. Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam hal ini Tuhan senantiasa hadir dan menyertai usaha komunitas, terutama dalam menuntun kembali saudara yang berdosa. Komunitas tidak berusaha sendirian, sebab Yesus bersama mereka. Poin yang keempat, persaudaraan dalam iman. Sebagaimana Yesus hadir untuk menyelamatkan kita, Yesus juga menghendaki kita memiliki semangat yang sama, yakni berusaha menyelamatkan saudara-saudari kita yang tersesat atau berdosa dengan teguran penuh kasih persaudaraan, bukan dengan hukuman. Saudara-saudari yang terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Sampai jumpa pekan depan. Salve.

kalau sudah tidak mempelajari firman Tuhan, tidak berdoa, tidak melayani, itu adalah tanda kalau setan sebenarnya sementara menawan dia dalam penjara. Penjara dalam kehidupan kita mungkin bukan penjara seperti penjara Yohanes yang mengurung dia, tapi penjara itu bisa karena kesibukan yang lain, seperti kesibukan dalam bekerja sehingga kita lupa belajar firman Tuhan dan berdoa, kesibukan dalam entertainment, memegang gadget sehingga kita lupa waktu untuk berdoa, mungkin kesibukan dalam hal-hal yang lain yang mengalihkan pandangan kita kepada belajar firman Tuhan, berdoa dan melayani.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

memanggil kita sebagai anak-anak-Nya agar kita menjadi serupa dengan Dia. Setiap peristiwa, kejadian dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan bagian dari proses agar kita menjadi serupa dengan Dia.

bersyukur kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan seperti yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi untuk hari Ahad tanggal 20 September 2026. Kembali bersama saya Azhar Yusuf sampai di jam 2 siang nanti untuk Anda. Dan untuk jam 10 kita punya program Idola Indonesia Layak Anak.
7: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia Layak Anak. Wow,

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Yuk cari tahu.
1: Dek, cepat dek.
2: Lambat sekali kayak kukang.
3: Kukang? Apa kukang, Kak?
2: Kukang atau sloth adalah hewan terlambat di dunia.
3: Oh,
2: itu menurut Triditan World Atlas. Posisi pertama adalah kukang. Kukang dapat ditemui di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, dengan sebagian besar waktunya dihabiskan tinggal di atas pohon. Kukang rata-rata bergerak menempuh jarak 0,03 km per hari. Selain itu, hewan ini dapat menghabiskan waktu tidur selama 15 jam sehari. Kukang bergerak sangat lambat. Ini untuk mempertahankan energi mereka. Juga mereka memiliki metabolisme yang lambat untuk mengatasi asupan kalorinya yang rendah. Kukang walaupun memiliki gerakan yang sangat lambat, tapi dengan tinggal di atas pohon membuat kukang terhindar dari ancaman predator.

0: Gadis yang pemalas dan gadis yang rajin. Ada sebuah rumah di desa yang jauh. Sebuah rumah tempat tinggal seorang suami dan seorang istri. Keduanya memiliki satu anak perempuan masing-masing dari pernikahan mereka sebelumnya. Sang istri sangat mencintai putrinya. Dia memberikan pakaian baru untuk dikenakan dan tidak pernah meminta untuk melakukan apapun. Putrinya menjadi sangat malas. Dia akan duduk sepanjang hari tanpa melakukan apapun selain mengagumi dirinya sendiri. Di sisi lain, sang istri memperlakukan anak tirinya dengan sangat buruk.
1: Kenapa kau duduk di sini? Cepat bangun dan bersihkan rumah.
2: Tapi ibu, aku baru saja membersihkan rumah pagi ini.
1: Jangan berdebat denganku, lakukan saja apa yang kukatakan.
2: Iya ibu.
0: Sang istri akan membuatnya melakukan semua pekerjaan dan gadis itu tidak pernah mengeluh. Dia akan melakukan pekerjaan yang sama berulang kali dan tidak pernah lelah. Ayahnya menyaksikan semuanya. Hatinya sakit untuk putrinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring waktu, dia menjadi terlalu lemah dan tidak sehat.
3: Putriku yang manis, aku sangat menyesal. Aku tidak bisa memberimu apapun.
2: Tidak apa-apa, ayah. Jangan menyesal. Kau mencintai dan menyayangi aku sepanjang hidupku. Jadi sekarang giliran aku untuk menjagamu. Aku akan bekerja dan menghasilkan banyak uang. Ini adalah masa yang sulit bagi kita, tapi ini akan segera berakhir.
0: Sang istri diam-diam mendengarkan semua ini.
1: Kenapa aku tidak memikirkannya? Aku harus mengirimnya keluar dan membuatnya bekerja dengan keluarga kaya. Aku akan mengirimnya pergi untuk mendapatkan uang, dan apapun yang dihasilkan akan menjadi milikku. Aku dan putriku akan memiliki kehidupan yang selalu aku inginkan. Kau benar. Kau tahu sekarang ini ayahmu sering sakit, kan? Dan membutuhkan banyak biaya. Kenapa kau tidak keluar dan bekerja dengan keluarga kaya? Kau bisa menjadi pelayan yang baik.
3: Beraninya kau. Mengapa kau tidak ingin mengirim putrimu saja?
1: Oh, aku mau. Tapi kau tahu kan kalau dia selalu khawatir tentang tangan-tangannya yang cantik dan juga kaki mungilnya. Dia akan kehilangan kecantikannya kalau dia bekerja. Lagi pula, putrimu ini kan tidak begitu cantik rupanya. Membiarkannya pergi bekerja tidak akan ada salahnya. Sudah aku putuskan. Besok pagi, kau akan berangkat mencari kerja dengan keluarga kaya.
3: Oh, apa yang dia ketahui tentang kecantikan? Kau tidak harus bekerja, anakku.
2: Tidak apa-apa, ayah. Aku ingin bekerja. Tidak baik kalau kita mengabaikan tugas kita. Ayah, jangan khawatir. Kau telah mengajarku dengan baik. Aku tahu suatu saat usahaku pasti akan dihargai.
0: Keesokan paginya, gadis itu sudah siap untuk pergi. Dia akan mencari pekerjaan di keluarga yang kaya. Ibu tirinya tidak memberikan makanan atau air untuk perjalanan itu. Tapi gadis itu tidak keberatan.
3: Jaga dirimu baik-baik, anakku. Dan ingat, jangan pernah berkata tidak kepada siapapun yang meminta bantuan. Dan rajinlah. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan sepenuh hati.
2: Iya, aku pasti akan ingat itu, ayah.
0: Dan putrinya pun pergi. Dia berjalan dari bukit ke bukit, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia berjalan selama berhari-hari, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, dia tidak kehilangan harapan. Dia ingat apa yang dikatakan ayahnya.
3: Jangan pernah berkata tidak kepada siapapun yang meminta bantuan. Dan rajinlah. Apapun yang kau lakukan, lakukan dengan sepenuh hati.
2: Saat ini, aku harus fokus untuk mencari pekerjaan. Itu yang harus aku lakukan, dan aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak peduli berapa lama pun itu, aku tidak akan menyerah.
0: Di depannya, dia menemukan sebuah pohon berbicara. Pohon itu benar-benar kering.
4: Halo, nak. Kau tampaknya akan pergi ke suatu tempat. Maukah kau membantu aku menyingkirkan cabang-cabang keringku? Akan kulakukan kebaikan padamu sebagai imbalan.
2: Oh, tentu saja.
0: Gadis itu kemudian memanjat dan mematahkan semua cabang kering dengan tangannya. Dia tidak berhenti sampai pohon benar-benar bersih dari ranting kering dan siap untuk tumbuh daun yang baru. Pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu berjalan lagi. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon yang merambat. Di samping pohon itu, ada skop yang tampak aneh. Pohon itu berbicara kepada sang gadis.
5: Halo, apa kau mau membajak dekat akarku? Aku akan melakukan apapun padamu sebagai balasan.
0: Gadis itu mengambil skop dan mulai membajak. Dia membajak dan membajak sampai telapaknya terasa sakit.
5: Oh, tanganmu pasti sakit.
2: Tidak apa-apa, nanti juga akan sembuh. Kau membutuhkan bantuanku dan aku harus membantumu.
0: Pohon itu berterima kasih padanya dan gadis itu kembali berjalan. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sebuah tungku yang rusak. Dan tungku itu memanggilnya.
4: Gadis kecil, apa kau akan membersihkanku dan membuatku rapi? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasan.
0: Gadis itu melihat tungku ini memiliki banyak retakan. Dia berpikir sebentar. Dia kemudian membawa lumpur dan mencampur dengan kakinya. Dia kemudian menggunakan lumpur itu untuk menutup semua retakan. Tungku itu sekarang baru seperti sebelumnya.
4: Terima kasih. Tapi tangan dan kakimu kotor.
2: Tidak apa-apa. Aku bisa membersihkan mereka dengan air. Kau membutuhkan bantuanku, jadi aku harus membantumu.
0: Gadis itu kemudian berjalan lagi. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sumur yang rusak. Dan itu berbicara padanya.
2: Oh, halo. Apakah kau akan membersihkan aku dan membuat aku rapi? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai balasannya.
0: Gadis itu mengambil semua air basi dan membersihkan sumur itu.
2: Oh, bajumu sudah hancur. Tidak apa-apa. Aku bisa membersihkannya. Kau membutuhkan bantuanku, jadi aku harus membantumu.
0: Sumur itu berterima kasih padanya dan gadis itu berjalan kembali. Sedikit lebih jauh, dia mendengar suara kecil yang lucu. Itu seekor anjing. Anjing itu berlumpur dan memiliki bulu yang panjang.
2: Apakah kau akan memotong rambutku dan memandikan aku di sungai? Aku akan melakukan kebaikan padamu sebagai imbalannya.
0: Gadis itu melakukan hal yang sama. Anjing itu sekarang tampak bahagia dan sehat. Dia mengucapkan terima kasih pada gadis itu. Gadis itu mencuci tubuhnya di sungai dan berjalan lagi. Segera gelap pun tiba. Dia menemukan sebuah rumah. Di rumah itu hidup 7 peri.
2: Maaf mengganggu kalian, tapi di luar gelap. Bisakah aku menginap di sini malam ini?
1: Kemana kau akan pergi?
2: Aku sedang mencari pekerjaan.
1: Benarkah begitu? Mengapa kau tidak bekerja di sini?
2: Ada 7 kamar. Kau harus membersihkan semua 6 kamar setiap hari. Tapi kau harus ingat, jangan pernah masuk ke ruang yang ketujuh. Apa kau setuju?
6: Oh, aku sangat bersyukur. Terima kasih. Aku akan melakukan apa yang kau katakan.
0: Dia pun melakukannya. Dia bangun setiap hari dan membersihkan semua 6 kamar. Dia tidak pernah melihat ke ruang ketujuh. Setahun berlalu dan gadis itu mendapat cukup uang. Dia ingin kembali ke ayahnya yang sedang sakit.
2: Sebelum kau pergi, beritahu kami, kenapa kau tidak ingin tahu tentang ruang yang ketujuh?
6: Ayahku mengajariku untuk selalu mengikuti tugasku. Selama aku bekerja di sini, tugasku adalah mematuhi kata-kata kalian.
2: Kami senang dengan kejujuranmu, nak. Ketekunanmu telah membuat kami terkesan. Ikut denganku, sudah waktunya untuk hadiahmu.
0: Para peri membawa gadis itu ke ruang ketujuh. Di dalamnya ada tumpukan koin emas dan perak.
2: Pergi dan bergulinglah di koin-koin itu. Sebanyak apapun koin yang menempel, itu adalah milikmu.
0: Gadis itu melakukan apa yang diminta. Dia berguling di tumpukan koin emas dan kemudian di tumpukan koin perak. Dia bersinar seperti bintang karena semua koin menempel padanya. Dia melambaikan tangan pada peri-peri itu dan pergi. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan anjing yang dia mandikan. Anjing itu memiliki banyak mutiara dan bukannya bulu.
2: Kemarilah, kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan. Kemarilah dan ambil mutiara sebanyak yang kau mau.
0: Gadis itu mengenakan untaian mutiara di sekitar tangan, kaki, dan lehernya. Dia berterima kasih pada anjing dan kembali jalan. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sumur yang telah dia bersihkan.
2: Kemarilah. Kau membantuku ketika aku sedang membutuhkan. Ayo minum air dan hilangkan dahagamu.
0: Ada banyak kendi yang disimpan dekat sumur untuk pelancong. Gadis itu mengambil kendi, mengisi dengan air dan minum sepuas hati. Dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Sedikit lebih jauh lagi, dia menemukan tungku yang telah dia perbaiki.
4: Kemarin, kau membantuku ketika aku sedang butuh. Ayo makan roti dan kue segar ini.
0: Lalu gadis itu makan sebanyak yang dia ingin dan membawa beberapa untuk ayahnya. Dia berterima kasih pada tungku dan pergi. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon merambat anggur yang telah dia tanam.
5: Kemarin, nak, kau membantuku ketika aku sedang butuh. Ayo minum jus anggur ini.
0: Lalu gadis itu makan sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya. Dia mengucapkan terima kasih pada pohon dan berjalan pergi. Sedikit lebih jauh, dia bertemu pohon yang dia tolong. Pohon itu hijau seperti seharusnya dan banyak buah pir segar.
3: Sini, nak. Kau membantuku ketika aku sedang butuh. Kemari dan makan pir segar ini.
0: Lalu gadis itu makan sebanyak yang dia mau dan mengambil beberapa untuk ayahnya. Dia mengucapkan terima kasih pada pohon dan berjalan pergi. Saat dia pulang ke rumah, dia senang melihat ayahnya. Dia tidak sakit lagi dan menunggunya di pintu. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Ketika ibu datang, dia terkejut melihat suami yang sehat dan anak perempuannya yang kaya. Dia ditutupi dari ujung sampai rambut kaki dalam emas, perak, dan banyak lagi. Mengabaikan ibu, sang putri dan ayahnya berjalan masuk. Ibu tiri menyadari bahwa suaminya tidak akan membiarkannya memiliki apapun. Dia segera memanggil putrinya dan memintanya pergi mencari pekerjaan di keluarga kaya.
1: Dengarkan sekarang, kau harus menghasilkan lebih dari dia. Aku percaya padamu, dia punya mutiara, kau harus memberikanku rubi.
0: Anak perempuan itu melambaikan tangan dan mulai berjalan. Dia tidak lama berjalan ketika dia menemukan pohon yang benar-benar kering. Pohon itu memintanya bantuan untuk menyingkirkan ranting-ranting kering dengan imbalan perbuatan baik.
1: Apakah serius? Aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih ini dan kakiku yang cantik untuk dahan keringmu. Tidak peduli apapun.
0: Dia berjalan ke depan. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon anggur merambat yang sedang sekarat yang memintanya membajak dekat akarnya dengan imbalan perbuatan baik.
1: Di bawah terik matahari ini, aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik untuk akarnya yang sekarat. Tidak peduli apapun.
0: Dia berjalan kembali. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sebuah tungku rusak yang memintanya untuk memperbaikinya dengan imbalan perbuatan baik.
1: Aku tidak akan mengotori tanganku yang bersih dan kakiku yang cantik. Tidak peduli apapun.
0: Sedikit lebih jauh, dia menemukan sebuah sumur yang memintanya untuk membersihkannya dan akan diberi imbalan dengan perbuatan baik.
1: Kau itu kan adalah sumur air. Bersihkan dirimu sendiri. Aku tidak akan mengotori tangan dan kakiku yang cantik, tidak peduli apapun.
0: Sedikit lebih jauh, dia menemukan seekor anjing yang memintanya untuk memandikannya dan akan diberi imbalan dengan perbuatan baik. Tapi gadis itu lari, berteriak, dia tidak akan mengotori tangannya yang bersih dan kakinya yang cantik, tidak peduli apapun. Sedikit lebih jauh, dia tiba di sebuah rumah dan meminta apakah dia bisa bermalam di situ. Itu adalah rumah tujuh peri. Sama seperti sebelumnya, peri menawarkan untuk tinggal di sana selama setahun dan membersihkan semua 6 kamar.
1: Tapi ingat, jangan pernah masuk ke ruang ketujuh.
0: Gadis itu setuju. Setiap hari dia akan bangun dan membersihkan semua 6 kamar. Tapi segera rasa ingin tahu menyelimutinya dan memasuki ruang ketujuh. Di dalamnya gelap dan bukannya koin emas dan perak, ada katak dan lebah madu. Mereka menyengatnya begitu parah hingga seluruh tubuhnya memar. Tanpa menunggu peri datang, gadis itu lari dari rumah. Dalam perjalanan kembali, dia menemukan anjing yang ditutupi mutiara. Dia berlari di belakangnya untuk mengambil beberapa, tapi anjing itu lari. Sedikit lebih jauh, dia menemukan sumur yang dia tolak untuk dibersihkan. Saat dia membungkuk untuk minum air, air itu tiba-tiba surut jauh ke bawah di luar jangkauannya. Sedikit lebih jauh, dia menemukan tungku yang dia tolak untuk diperbaiki. Ada roti dan kue segar di dekatnya. Tapi saat dia coba untuk menyentuh roti, tangannya terbakar. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon anggur yang dia tolak untuk dibajak. Dia sangat haus, tetapi pohon anggur itu tidak membiarkan dia minum. Sedikit lebih jauh, dia menemukan pohon yang dia tolak untuk dibantu. Penuh dengan hijau dan pir segar. Tapi ketika dia mencoba untuk mencapai buah pir, pohon itu tumbuh lebih tinggi di luar jangkauannya. gadis itu lalu berjalan pergi. Kembali ke rumah, ibunya berdiri di pintu berharap melihat emas dan rubi. Tapi putrinya kembali dipenuhi memar dengan baju yang sangat kotor.
3: Kau lihat sekarang, kemalasan tidak membayar kau apapun. Hanya rendah hati dan jujur yang akan dihargai. Kau tidak memiliki tempat di rumah ini lagi. Kau harus pergi.
0: Istri dan putri tirinya meninggalkan rumah. Ayah dan putrinya yang rajin kemudian hidup bahagia untuk selamanya.
7: Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 dan kita masih di program Idola Indonesia Layak Anak yang masih akan hadir laguku dan juga cerita ya atau dongeng yang akan menemani adik-adik semuanya sampai di jam 11 nanti.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
1: Yuk cari tahu.
2: Teman-teman, manusia sudah menulis selama ribuan tahun. Kala itu menulis sangat sulit. Manusia zaman dulu pakai banyak material untuk menulis. Ada yang pakai papirus dibuat dari batang tanaman papirus. Orang kuno menulis menggunakan potongan bambu panjang, lalu mengikatnya jadi satu seperti sebuah buku. Sayangnya teman-teman, proses ini sangat panjang. Bahkan membuat buku ini jadi berat dan sulit untuk dibawa-bawa. Nah, makanya seorang pria bernama Cailun atau Cailun menemukan solusi pada 105 Masehi. Cailun ini seorang pejabat pengadilan Tiongkok yang sering menggunakan bambu untuk menulis dan membaca. Cailun ini memahami betapa susahnya memakai potongan bambu. Akhirnya Cailun punya ide. Dia mencampur kulit pohon, rami, jaring ikan, dan kain. Hasilnya adalah bahan yang lebih ringan dan tentu mudah ditulis nih. Ulang tahun ke-100, Cailun telah menemukan kertas. Dia bawa penemuannya ke Kaisar China pada masa itu. Cailun dan muridnya kemudian melipat gandakan proses membuat kertas. Segera penggunaan kertas menyebar ke seluruh China. Akhirnya teman-teman, kertas menyebar ke Asia Tengah dan Timur Tengah pada abad ke-7 sampai akhirnya ke Eropa. Kisah lain mengungkapkan Marco Polo membawa kertas dari China. Kertas ini telah banyak berubah sejak 105 Masehi. Teman-teman, sekarang kertas hampir seluruhnya terbuat dari pohon dengan bermacam warna dan bentuk serta tujuan yang berbeda. Ayo bayangkan teman, dunia tanpa kertas. Anak-anak tidak bisa menggambar dan mewarnai. Kertas menjadi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Akhirnya kita

0: Lagu dari Neona dengan Kepompong untuk mengakhiri program Idola. Kali ini kita akan ikuti sebuah cerita atau dongeng lagi ya. Kali ini judulnya Si Pemotong Bambu.
1: Dongeng Bahasa Indonesia. Dongeng tentang pemotong bambu. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemotong bambu dengan istrinya di sebuah pondok tua. Setiap pagi, dia akan pergi ke hutan untuk memotong bambu dan membawanya pulang. Dia dan istrinya kemudian akan membuat benda-benda yang berbeda dari bambu dan menjualnya di pasar. Mereka adalah pasangan miskin yang tidak mempunyai anak, tapi mereka bahagia bersama. Suatu hari, ketika memotong bambu di hutan, dia melihat bambu aneh tepat di tengahnya. Bambu itu bersinar seperti bulan purnama yang cerah. Pemotong bambu itu sangat penasaran. Dia dengan hati-hati memberikan potongan ringan pada bambu untuk membukanya. Dan ketika dia melakukannya, dia tidak bisa mempercayai matanya.
2: Itu seorang gadis.
1: Ada seorang gadis kecil di dalamnya. Ukurannya sebesar ibu jari si pemotong bambu. Dia adalah anak paling cantik yang pernah dilihatnya. Si pemotong bambu langsung memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Dengan hati-hati mengambil gadis itu di telapak tangannya, dengan hati-hati pula dia berjalan kembali ke rumah. Dia harus berhati-hati untuk tidak menyakitinya.
2: Cepat, cintaku. Keluar dan lihat apa yang aku temukan.
1: Si pemotong bambu menceritakan kejadian itu dan perlahan membuka tangannya. Seketika seluruh rumah mereka menyala. Pasangan itu terkejut.
2: Dia bersinar seperti bulan. Kita harus menamainya Cahaya Bulan.
1: Cahaya Bulan, dia cantik sekali. Sang istri mengambil sehelai kain dan meletakkan cahaya bulan di atasnya. Saat dia mengaguminya, angin sepoi-sepoi bertiup dari jendela. Gadis kecil itu hampir terbang keluar dari tangan sang istri. Dia mencoba memegang cahaya bulan sekuat mungkin. Akhirnya, ketika angin berhenti, kainnya terlepas dan gadis kecil itu berubah menjadi bayi yang berukuran normal. Pasangan itu saling melihat dan terkejut.
2: Cahaya bulan kita akan bisa dipangku, ya kan?
1: Keesokan paginya, pemotong bambu pergi ke hutan lagi untuk memotong bambu. Pemotong bambu dan istrinya langsung tahu. Itu adalah cahaya bulan kecil mereka yang membawa nasib baik dengannya. Sejak saat itu, setiap hari pemotong bambu kembali ke rumah dengan koin emas. Segera, mereka menjadi kaya. Mereka memberi makanan dan gaun indah kepada cahaya bulan yang terbuat dari sutra mahal. Bulan berlalu dan putri kecil mereka tumbuh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Dalam waktu singkat, cahaya bulan tumbuh menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambutnya lebih sutra dari gaun mahal yang dikenakannya. Matanya berkilau seperti bintang. Kulitnya juga sangat halus. Dan senyumnya lebih cerah dari bulan itu sendiri. Dia mungkin adalah wanita paling cantik di bumi. Tapi pemotong bambu memiliki sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Penduduk desa mulai bertanya tentang gadis cantik di rumah mereka. Suatu malam, ketika cahaya bulan tertidur, pemotong bambu berbicara dengan istrinya.
2: Aku khawatir. Aku mengatakan kepada semua orang bahwa kami menemukannya di hutan. Dan kami membawanya pulang untuk merawatnya. Tapi dia sudah dewasa sekarang. Mereka telah membicarakan tentang kecantikannya.
1: Aku tahu. Kita tidak bisa menahannya di rumah ini selamanya. Keesokan harinya, pemotong bambu berbicara dengan putrinya tentang pernikahannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada banyak pelamar yang meminta untuk menikahinya.
3: Tidak, ayah.
1: aku tidak bisa hidup tanpamu. Mengapa kau menyuruh aku untuk pergi?
2: Oh, anakku yang cantik. Aku tidak bisa hidup tanpamu juga. Tapi aku tidak bisa menahanmu di rumah ini selamanya. Aku mencintaimu, tetapi cinta tidak mengajari kita untuk menjadi egois. Aku harus membiarkanmu pergi dan menjalani hidupmu. Aku tidak akan pernah memaksamu menikahi seseorang yang tidak kau cintai. Tapi setidaknya temui para pelamar itu.
1: Cahaya bulan sangat mencintai ayahnya dan tidak bisa berkata tidak padanya. Keesokan harinya, 5 pelamar muda datang untuk melihat cahaya bulan. Mereka tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Cahaya bulan menatap mereka tanpa senyum di wajahnya dan berbicara tanpa kegirangan dalam suaranya. Aku akan meminta kalian semua untuk memberikan aku hal-hal yang berbeda dari tempat yang berbeda. Aku hanya akan menikah dengan orang yang bisa membawakan aku apa yang aku minta.
2: Aku akan memberi kau bulan yang gelap dan redup jika kau memintanya, cintaku. Katakan saja.

puncak gunung tertinggi di Laut Timur. Akarnya terbuat dari perak dan batangnya terbuat dari emas. Cabangnya menghasilkan buah permata. Dan aku ingin cabang pohon yang asli. Jangan coba-coba meremehkan aku dengan membawa yang palsu. Pelamar ketiga diminta untuk pergi ke Tiongkok dan membawa jubah tikus api. Pelamar keempat diminta untuk membawa permata yang memiliki 7 warna dan itu terletak di kepala seekor naga. Dan akhirnya... temukan aku burung layang-layang yang membawa cangkang di perutnya dan bawakan cangkang itu. Terima kasih sudah datang. Pulang.

0: Buat tugas itu tidak mungkin, tapi ini adalah satu-satunya cara baginya untuk tinggal bersama orang tuanya selamanya. Beberapa minggu berlalu, tapi para pelamar tidak pernah kembali. Pemotong bambu memberitahu istrinya tentang bagaimana pelamar kedua tertangkap dalam badai di Laut Timur dan harus kembali tanpa cabang pohon. Pelamar ketiga mencoba menemukan tikus api, tetapi menemukan monster yang menggigitnya. Pelamar keempat berusaha menemukan naga itu. Namun ketika dia diminta memasuki hutan yang gelap, dia takut. Dia menyerah. Dan pelamar yang kelima berusaha menangkap burung layang-layang, tapi burung itu malah menyerangnya. Dan satu-satunya pelamar yang kembali adalah orang yang diminta untuk membawa mangkuk yang terbuat dari batu dari seorang biksu di India. Dia membawa mangkuk paling kecil, tapi tidak bersinar lebih terang daripada cahaya bulan sendiri.
1: Apakah tidak ada seorang pun di negeri ini yang mampu menikahi putri kita?
0: Kaisar, selamat datang. Kami merasa diberkati.
2: Akulah yang harus tunduk padamu, karena aku datang untuk meminta putri menikah denganku. Aku telah mendengar hal-hal yang dia minta dari mereka yang ingin menikahinya. Dengan izinmu, aku ingin bicara dengannya dan mencari tahu tugas apa yang mungkin dia miliki untukku.
1: Iya, tentu saja. Silakan duduk. Aku akan memanggilnya keluar.
0: Kaisar menunggu dengan gugup untuk melihat cahaya bulan. Saat cahaya bulan berjalan keluar, dia terpesona oleh kecantikannya. Dia bertekad untuk menikahinya. Tapi cahaya bulan ingin mengatakan sesuatu. Oh, yang mulia, aku tahu kau dapat memberi aku apapun yang aku inginkan. Permata naga, jubah tikus api, cabang dari batang emas adalah tantangan yang bisa kau atasi dengan mudah. Jadi, aku hanya ingin memintamu satu hal saja. Hargailah keinginanku untuk tidak mau menikahiku, dan jangan bertanya apa-apa.
2: Kau benar. Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Dan jika ini adalah yang kau minta, maka keinginanmu adalah tugasku. Tetapi, bisakah aku meminta sesuatu sebagai balasannya? Kau adalah wanita yang kuat. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menjadi temanmu?
0: Kaisar dan Cahaya Bulan tetap berteman dan sering mengobrol. Si pemotong bambu tidak membiarkan pelamarnya lagi masuk. Dia tidak ingin membuat marah cahaya bulannya. Pada suatu malam, saat memasuki kamarnya, dia melihat cahaya bulan sedang duduk di dekat jendela. Anaknya itu menatap bulan dan ada air mata di matanya.
1: Cahaya bulan, kenapa kau menangis?
0: Ada satu mimpi yang aku miliki setiap malam, ayah. Aku tidak pernah memberitahumu, karena aku tidak ingin kau khawatir.
1: Mimpi apa itu?
0: Aku bermimpi bahwa aku dibawa ke bulan oleh orang-orang bulan. Dan tadi malam, sebuah suara datang mengatakan padaku bahwa harinya telah tiba. Pada hari ke-15 bulan ini, mereka

0: Aku tidak ingin meninggalkanmu, ayah.
1: Si pemotong bambu melihat ke arah bulan. Dalam semua bulan ini, untuk pertama kalinya, dia melihat bahwa bulan tanpa keredup. Seolah-olah seseorang telah mencuri cahayanya. Dia mengkhawatirkan putrinya. Dia segera mengirim pesan kepada Kaisar dan meminta bantuannya. Kaisar bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun mengambil cahaya bulannya.
2: Pada hari ke-15 bulan ini, aku ingin 2000 penjaga kerajaan berjaga di luar rumah cahaya bulan. Tidak ada yang boleh menyentuhnya.
1: Hari ke-15 tiba. Rumah cahaya bulan dikelilingi oleh 2000 penjaga kerajaan yang bersiap dengan panah mereka. Kaisar sendiri bersiap dengan pedangnya dan berdiri di depan rumah. Sang pemotong bambu membawa cahaya bulan ke ruang bawah tanah. Ibunya memeluknya erat-erat. Semua orang bersiap melindunginya. Lalu tiba-tiba, cahaya terang bersinar dari langit.
3: Apa itu?
4: Aku tidak bisa melihat apa-apa.
1: Sebuah kereta yang indah terbang turun dengan banyak peri kecil berkeliaran. Mereka memainkan nada yang indah di seruling mereka. Tiba-tiba, cahaya bulan menutup mata dan diterbangkan ke arah musik itu. Dia terbang keluar dari ruang bawah tanahnya dengan orang tuanya berlari belakangnya. Peri-peri itu menyentuh sinar bulan dengan bulu perak berkilauan. Dan gaun cahaya bulan berubah menjadi gaun putih panjang yang sangat indah. Dia membuka matanya dan tersenyum cerah. Ketakutannya hilang. Dia berjalan ke orang tuanya dan memeluk mereka. Ayah, kau telah merawat aku dengan baik. Tapi aku harus kembali ke orang-orangku untuk melakukan tugasku.
5: Apa? Aku tidak mengerti.
1: Selama ini bulan meredup karena aku ada di bumi. Akulah sang cahaya bulan. Bulan tidak lengkap tanpa aku, ayah. Akulah terang yang memandu manusia di malam gelap mereka. Aku berkeliaran di siang hari dan lupa siapa aku ketika menginjakan kaki di bumi. Bingung dan lelah, aku duduk di bambu dan kau menemukan aku. Jadi kau harus pergi sekarang. Kau tidak akan merindukan kami. Ibu, aku akan datang menemuimu setiap malam. Satu-satunya waktu kau tidak akan melihat aku adalah ketika tidak akan ada bulan di langit. Kau telah menjadi teman yang baik. Tapi aku harus pergi sekarang. Cahaya bulan duduk di keretanya dan dengan gembira melambaikan selamat tinggal kepada orang-orangnya di bumi. Dia tidak sedih karena dia tahu dia akan selalu mengawasi mereka dari langit. Keretanya membawanya ke bulan. Sang pemotong bambu mengusap air matanya dan menunggu cahaya bulannya kembali. Dan itu dia, cahaya bulan terang seperti bulan purnama. Bulan bersinar dengan cahaya penuhnya. Kaisar tidak pernah menikah dengan orang lain. Setiap malam, dia akan menatap bulan selama berjam-jam dan tersenyum pada cinta dalam hidupnya. Sang pemotong bambu mengubah rumahnya yang besar menjadi pondok kecil yang tua. Karena itulah satu-satunya cara membiarkan cahaya bulannya masuk ke rumah mereka melalui atap di malam hari. Pemotong bambu dan istrinya menghabiskan sisa hidup mereka dalam damai. Selesai.
6: Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jumpa.

Lagu dari Fergie, pendengar dengan Big Girls Don't Cry. Pendengar, dapur ini menjadi tempat menyiapkan makanan untuk keluarga. Dan biasanya di akhir pekan seperti ini ya, waktu di dapur ini akan lebih banyak dihabiskan keluarga sembari menikmati akhir pekan gitu ya, sambil membuat hidangan-hidangan favorit gitu ya. Nah, beberapa kebiasaan kecil ternyata yang kita lakukan di dapur ini membawa risiko kesehatan ya, di mana cara kita mencairkan daging, menyimpan makanan hingga mengatur isi kulkas ini perlu diperhatikan lagi ya. Karena banyak yang menganggap makanan yang kelihatannya bersih ya atau baunya normal itu pasti aman dikonsumsi. Padahal bakteri penyebab penyakit ini akibat makanan seringkali tidak mengubah tampilan rasa maupun aroma makanan gitu ya. Keamanan makanan di rumah sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan suhu dan juga kebiasaan saat kita mengolah bahan makanan. Nah, mencairkan daging beku misalnya di meja dapur ini bisa menjadi kebiasaan yang sering dilakukan karena dianggap lebih praktis gitu ya. Namun cara ini ya dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri pada bagian luar daging. Saat daging mulai mencair, bagian luar ini dapat mencapai suhu yang mendukung pertumbuhan bakteri, sementara bagian dalam itu masih tetap beku. Kondisi ini juga membuat suhu makanan tidak merata nih pendengar ya. Daging ayam, daging sapi, giling, burger, sosis, ataupun daging panggang hingga makanan laut termasuk bahan yang perlu mendapat perhatian saat proses pencairan nih pendengar. Makanan matang yang dibiarkan terlalu lama di meja makan juga dapat meningkatkan risiko berkembangnya bakteri. Kebiasaan ini sering terjadi saat acara keluarga atau ketika makanan belum langsung dimasukkan ke dalam kulkas gitu ya. Dilansir dari rri.co.id, makanan yang mudah rusak umumnya tidak boleh berada di suhu ruang lebih dari 2 jam. Nah, kalau suhu ruangan mencapai lebih dari 32 derajat Celcius, sebatas aman ini menjadi sekitar 1 jam gitu kisarannya. Nah, kita perlu memperhatikan juga kesalahan lain yang sering terjadi adalah menaruh daging mentah di atas makanan matang atau makanan siap santap dalam kulkas. Cairan dari daging mentah dapat bocor dan mencemari makanan lain.

Lagu dari Reza Artamevia mendengar dengan Kabadian. Sudah pukul 11:17 waktu Indonesia Tengah. Untuk menemani suasana akhir pekan Anda di siang hari ini, masih terus kami hadirkan musik dan informasi. Anda bisa update terus informasi di rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ya pendengar, tidak hanya lumpia, Kota Semarang juga ternyata memiliki makanan khas bernama nasi ayam gitu ya. Karena hidangan ini sering menjadi rekomendasi untuk kuliner malam maupun sarapan pagi ketika kawan yang ingin berkunjung ke Kota Semarang ini, pendengar Anda bisa mencicipi makanan satu ini ya. Nah, nasi ayam Semarang ini sudah mulai dikenal bahkan dari tahun 1960-an ya. Dan konon dulunya nasi ayam Semarang dijajakan dengan cara berkeliling kampung. Dagangannya digendong atau dipikul ya, sebelum akhirnya berpindah ke gerobak. Tulisan ini mengaitkan cara jualan tersebut dengan nama Satinem yang menjajakan nasi ayam kampung Koja, sebutan yang menempel sebagai jejak tempat hidangan bermula. Namun lambat laun nama kampung ini melebar, pedagang yang semula berkeliling mulai menetap. Warung tumbuh di berbagai sudut kota sehingga nasi ayam dikenal sebagai nasi ayam khas Semarang gitu ya. Jadi namanya nggak ribet-ribet, ya nasi ayam aja gitu namanya. Kalau nasi liwet Solo biasanya menggunakan kuah areh yang kental. Sementara itu nasi ayam Semarang ini pendengar justru dia disiram dengan opor kuning yang lebih ringan. Jadi rasanya nggak terlalu apa namanya kental atau berat gitu ya. Dan gudeg ini tidak masuk dalam hidangan ini. Yang menjadi pelengkap adalah ayam suwir, telur, krecek, bacem maupun sate-satean.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM. Sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Share link ke grup lagi.
1: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar, kita jalan penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari cara lampos Costolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huizler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special win. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Aku sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Karliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi pesan ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang cetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.

0: menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brugon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
1: So we got both objectives. We are happy with the result.
2: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
0: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
3: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah, tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bola dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gesek Papua langsung. Kami menghadapi banyak kesulitan untuk menang mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yerbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

Pendengar, kawasan pesisir Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu tujuan wisata pantai di wilayah Garut Selatan. Selain Pantai Santolo yang lebih dahulu populer ya, terdapat Pantai Karang Papak yang juga menawarkan suasana berbeda dengan hamparan batu karang dan kolam-kolam alami yang tentunya menjadi daya tarik utamanya nih pendengar ya. Pantai Karang Papak berada tidak jauh dari Pantai Santolo. Meski berada di kawasan yang berdekatan, kedua pantai ini juga punya karakter yang berbeda. Nah, kalau Pantai Santolo cenderung lebih ramai dan dipenuhi berbagai pilihan kuliner serta fasilitas wisata, Karang Papak menawarkan suasana yang relatif lebih tenang ya. Sesuai namanya, kawasan ini punya formasi batu karang yang cukup menonjol di sepanjang garis pantai. Bebatuan ini juga tidak hanya menjadi pemandangan khas, tapi juga membentuk cekungan-cekungan alami yang terisi air laut ketika pasang ya. Nah, dilansir dari rri.co.id, saat air laut mulai surut, kolam-kolam alam ini dapat menjadi tempat bermain air bagi wisatawan. Gelombang laut ya, yang datang dari arah luar, ini terlebih dahulu terpecah oleh gugusan karang, sehingga bagian kolam ini cenderung lebih tenang dibandingkan area pantai yang langsung berhadapan dengan ombak. Walaupun begitu, wisatawan ini harusnya tetap memperhatikan kondisi laut yang tidak bisa diprediksi ya, dan tidak bermain terlalu dekat dengan bagian terluar karang, terutama kalau misalnya gelombang lagi tinggi-tingginya nih. Nah, di sejumlah titik air laut juga di sekitar terumbu karang terlihat cukup jernih. Kondisi ini memungkinkan kita untuk menikmati aktivitas seperti snorkeling atau juga melihat ikan-ikan kecil ya. Kehidupan laut yang ada di sana seperti apa, dan kita bisa melihat juga karang-karang yang ada di sekitar ya, tanpa harus terlalu jauh untuk ke tengah laut gitu ya. Kita bisa di tepian saja udah bisa menikmati. Nah, daya tarik lain nih pendengar dinikmati wisatawan adalah aktivitas menggunakan ATV ya. Kendaraan ini dapat disewa untuk berkeliling di sekitar kawasan pantai.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

masalah kebersihan kulit, melainkan ada faktor genetik yang berperan besar di dalamnya. Kondisi ini berhubungan erat dengan protein khusus yang berfungsi menjaga kelembapan alami kulit. Dan meski faktor genetik tidak bisa diubah, juga Dr. Noah menekankan bahwa ada beberapa kebiasaan harian sederhana yang terbukti ampuh menekan risiko eksim agar tidak kambuh. Hal yang sering kali terlewatkan adalah asupan makanan sehari-hari, mengurangi konsumsi gula, dan olahan tepung terigu ternyata berpengaruh langsung pada kesehatan kulit dari dalam nih pendengar. Selain itu, menjaga pertahanan kulit atau skin barrier adalah kunci utama untuk pemilik kulit eksim yang mengoleskan pelembab secara teratur, membantu mengunci kelembapan dan menekan dorongan untuk menggaruk kulit.

0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali

0: Gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami tetap

Pendengar Indonesia, dikabarkan tercatat sebagai salah satu pasar terbesar dari aplikasi Canva di dunia. Ya. Dalam rilis resminya, Canva menyebut Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga secara global setelah Amerika Serikat dan juga Brasil. Ya. Canva ini juga menyebut Indonesia sebagai pasar terbesar mereka di Asia, di mana besarnya penggunaan Canva di Indonesia terlihat dari aktivitas para penggunanya. Ya. Sepanjang 2024, pengguna Indonesia membuat lebih dari 1 miliar desain di platform Canva. Khusus untuk fitur presentation, lebih dari 500 juta presentasi dibuat di Indonesia selama tahun 2024. Ya. Jumlah ini juga menjadikan Indonesia sebagai pasar nomor satu Canva secara global untuk penggunaan presentasi. Penggunaan Canva juga berkembang di dunia pendidikan, ya, di mana Canva mencatat lebih dari 77 ribu guru Indonesia telah bergabung dalam komunitas pendidikan mereka dengan lebih 2,3 juta siswa menggunakan Canva untuk membuat dan berkolaborasi dalam berbagai proyek visual.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar masih bersama kami di Pro1 Gorontalo untuk siang hari ini. Pendengar, kita kembali hadirkan informasi Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Gorontalo bersama tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan juga BWS atau Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Gorontalo sebagai tindak lanjutan koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Perusahaan yang dikunjungi diantaranya PT Trijaya Tangguh, PT Pabrik Gula Gorontalo, PT Tri Palma Nusantara, PT Heksa Jaya Abadi, juga ada PT Agro Palma Katulistiwa, dan terakhir PT Transkontinen. Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim mengatakan kunjungan lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi real aktivitas perusahaan sekaligus juga mengidentifikasi potensi pajak daerah yang masih dapat dioptimalkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih terdapat kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan nomor polisi dari luar wilayah kode DM ya. Bapenda sendiri akan melakukan pendataan dan juga verifikasi lebih lanjut dan juga mendorong penyesuaian administrasi kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Tarina, enak ini kue kering. Mau pesan satu uti buat hampir selebaran.
1: Oh, boleh noo. Mau yang mana? Ada macam-macam kue ini. Dari yang coklat, keju, sampai kue karao olo ada.
0: Buko, tapi ini su ada izin edar kan?
1: Izin edar? Kan buatan sendiri. Kenapa harus pakai izin edar?
0: Alah, Tarina. Kue enak saja tidak cukup uti. Kalau tidak ada izin edar, pelanggan olo paling bosadik yang beli. Padahal kue begini kasih masuk di marketplace, kancang.
1: Oh iyo, alah, baru urus bagaimana itu uti.
0: Ah, bo gampang. Tarina bisa urus izin edar macam PIRT, biar usaha makin terpercaya. Baru bikin pelanggan yakin olo, dan juga bisa masuk toko besar sama marketplace.
1: Lumayan sekali itu, Am. Semua urus ah. Apa tadi itu? IRT atau ART?
0: PIRT Tarina, Bomalali.

Mendengar lagu dari Raisa dengan Serba Salah. Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, mendengar Aichi dan juga Nagoya menjadi sorotan dunia tahun 2026 ini karena dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games 2026. Nah, selain jadi lokasi pertandingan olahraga, kawasan ini juga menawarkan beragam destinasi wisata, mulai dari kastel bersejarah, terus juga ada kuil kuno dilengkapi dengan museum teknologi hingga taman bertema Studio Ghibli ya. Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung pada 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026, di mana sejumlah pertandingan digelar di Nagoya dan kota-kota lain yang ada di prefektur Aichi. Dan juga mendengar, dilansir dari rri.co.id, bagi wisatawan yang datang ke Jepang untuk menyaksikan Asian Games, Aichi dan Nagoya ini bisa menjadi pilihan untuk menikmati juga berbagai destinasi wisata khas Jepang ya. Aichi menawarkan prefektur yang berada di wilayah Kyubu, Pulau Honshu, Jepang. Kawasan ini memang dikenal sebagai salah satu pusat industri penting dari Jepang, termasuk industri otomotif dan penerbangan. Nah, ini juga Aichi Nagoya digambarkan sebagai kawasan yang berada di pusat Jepang secara geografis dan punya perpaduan antara teknologi, tradisi, dan juga industri. Pada Asian Games 2026, berbagai kota di prefektur ini juga menjadi lokasi pertandingan. Venue tersebar di antaranya Nagoya, Toyota, Okazaki, Toyohashi, juga ada di Gamagori dan sejumlah kota lainnya yang ada di Aichi ya. Sementara itu, Nagoya merupakan ibu kota Aichi sendiri sekaligus salah satu kota terbesar di Jepang. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita ikuti ya atau kunjungi. Kalau misalnya berkunjung ke sana, itu destinasi yang paling identik dengan Nagoya adalah Nagoya Castle. Castle ini memiliki sejumlah sejarah yang berkaitan dengan periode Edo yang juga jadi salah satu simbol kota Nagoya ya. Salah satu ciri khasnya adalah ornamen ikan mas dan juga pengunjung dapat melihat area Homaru Place dan menikmati kawasan taman di sekitar Castle ya. Masih banyak lagi. Di sana ada taman yang berada dalam Expo Aichi Commemorative Park dan memiliki sejumlah area bertema seperti Hill of Youth, Ghibli's Grand Warehouse yang ngefans banget sama Ghibli kayaknya akan sangat dipuaskan di sana ya. Ada juga Valley of Witch yang tentunya Anda yang berkunjung ke Ghibli Park ini itu harus melakukan reservasi terlebih dahulu karena memang selalu di tiap tahunnya kunjungan di sana itu membludak gitu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini, dan Anda akan ditemani Danielsa ya nanti di jam 2 sore. Untuk update informasi Anda bisa ikuti di Warta Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Terjadi penurunan jumlah penumpang yang ada di Provinsi Gorontalo bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi.
2: Tidak semua yang datang ke sini, kalau semua datang mungkin tidak cukup lokasinya, dan kita batasi hanya berapa perwakilan, dan tetap layanan masyarakat tetap dilaksanakan di.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Dennis Pokings.

0: Pendengar, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibie mengungkapkan usaha mikro kecil menengah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan dukungan secara berkelanjutan, meningkatkan sumber daya dalam pengelolaan usaha, membuka ruang pemasaran dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, dalam pengembangan UMKM, pemerintah provinsi juga alokasikan anggaran yang diarahkan untuk pengadaan bantuan dalam meningkatkan produktivitas usaha baik dalam bentuk uang tunai maupun peralatan.
1: Memberikan kesempatan kepada penerima bantuan mengembangkan usahanya. Ini bantuan senilai 2,5 juta. Yang awalnya tadinya warungnya kosong diisi kembali. Yang tadinya modal usaha gorengan tidak ada minyak goreng dibantu. Yang rumah makan yang tidak ada beras dibantu. Kemudian pembuat kue juga demikian. Tujuannya adalah untuk membangunkan usaha. Jangan hanya bantuan ini di saat diberikan, saat itu juga habis tanpa sisa.
0: Wagub menyampaikan pemerintah provinsi melakukan berupaya untuk menciptakan ekosistem usaha yang dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pihak sangat penting untuk memperluas peluang pengembangan UMKM. Bandara Jalaluddin Gorontalo berupaya menghadirkan kembali sejumlah operator penerbangan yang sebelumnya melayani rute dari dan menuju Provinsi Gorontalo. Menyusul penurunan jumlah penumpang dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo Joko Harjani mengatakan penurunan jumlah penumpang sejak pandemi menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangan layanan transportasi udara di daerah. Menurutnya, pemulihan konektivitas penerbangan menjadi bagian penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap transportasi udara. Joko menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan adalah menjejaki kemungkinan kembalinya beberapa maskapai yang sebelumnya beroperasi di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk menghubungi kembali sejumlah operator penerbangan.
2: Secara tantangan memang yang ada saat ini adalah terjadi penurunan jumlah penumpang yang ada di Provinsi Gorontalo bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi. Dan tentu ini tantangan kami adalah untuk menghadirkan kembali beberapa operator penerbangan yang dulu melayani. Dan hal ini sudah kami sejalan dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu mencoba mengkomunikasikan kembali dengan pihak Citilink, kemudian juga dengan operator yang baru yaitu Trasnusa. Ya, mudah-mudahan setelah hari perhubungan ini akan ada pertemuan antara kami, pemerintah provinsi, dan direksi daripada Citilink Indonesia.
0: Ia berharap setelah pelaksanaan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dapat berlangsung pertemuan antara pihak bandara, pemerintah Provinsi Gorontalo dan jajaran direksi sejumlah maskapai. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas peluang pengembangan layanan penerbangan serta kebutuhan konektivitas udara di Gorontalo. Pendengar, Ombudsman Gorontalo menyoroti antrian BBM subsidi yang terjadi di hampir 29 SPBU di seluruh wilayah Gorontalo. Persoalan ini dibahas dalam kunjungan Ombudsman ke Depot Pertamina yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Putra mengatakan kunjungan dilakukan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi stok dan penyaluran BBM di Gorontalo. Pembahasan juga mencakup perubahan pola konsumsi masyarakat, penggunaan barcode, kuota SPBU, hingga potensi pelangsiran BBM subsidi. Menurutnya, peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite turut menjadi perhatian dalam pembahasan.
3: Kunjungan koordinasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi dan penjelasan langsung dari PT Pertamina mengenai kondisi pelayanan dan penyaluran BBM di Provinsi Gorontalo. Kondisi terutama membahas kondisi stok BBM, antrian SPBU, perubahan pola konsumsi masyarakat, penggunaan barcode, penyaluran BBM bersubsidi, kuota SPBU, potensi pelangsiran penjualan kembali BBM bersubsidi, serta langkah pengawasan dan mitigasi yang dilakukan Pertamina bersama pemerintah terkait. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa secara umum kondisi BBM di Integrated Terminal Depo Pertamina Gorontalo berada dalam kondisi aman. Untuk Pertalite, pada saat pembahasan disampaikan stok berada pada kisaran 3.362 KL dan coverage day sekitar 2,8 hari. Tamena menyampaikan bahwa terdapat rencana pasukan berikutnya sekitar 4.000 KL. Dengan adanya tambahan pasukan tersebut, ketahanan stok diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar 8 hari dengan tetap memperhatikan pola penyaluran dan kebutuhan masing-masing SPBU.
0: Pertamina menjelaskan stok Pertalite di depot Gorontalo saat pembahasan berada di kisaran 3.362 kiloliter dengan ketahanan sekitar 2,8 hari. Pasokan tambahan sekitar 4.000 kiloliter diperkirakan tiba pada 17 September dan dapat meningkatkan ketahanan stok hingga sekitar 8 hari. Ombudsman juga membahas potensi panic buying serta penjualan kembali BBM subsidi di luar saluran resmi. Pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum diperlukan untuk menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Agama diharapkan tidak akan mengganggu sistem pelayanan kepada masyarakat. Khusus Kemenag Kabupaten Gorontalo tetap memprioritaskan layanan terbaik kepada masyarakat di daerah ini. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Meskipun melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sosial keagamaan, pihak Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo senantiasa berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tupoksinya masing-masing. Diharapkan kegiatan yang berlangsung di luar maupun dalam lingkungan Kementerian Agama tidak mengganggu aktivitas sistem pelayanan pemerintahan selama ini. Iswar Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan apabila ada kegiatan yang berlangsung di Kemenag maupun Satuan Pendidikan Madrasah, para ASN tetap menyelenggarakan proses belajar-mengajar. Begitu pula dengan kegiatan lainnya yang melibatkan unsur kantor urusan agama KUA di tiap kecamatan, ASN tetap bertugas seperti biasa melayani warga. Menurutnya, setiap kegiatan dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo tidak semuanya diikuti oleh ASN.
5: Alhamdulillah ini yang hadir tidak semuanya para kadep, karena tetap para guru tetap melaksanakan tugasnya di sekolah. Para KUA, teman-teman KAPONJURU juga masih ada di kecamatan dalam rangka untuk layanan terhadap masyarakat. Sehingga tidak semua yang datang ke sini, kalau semua datang mungkin tidak cukup lokasinya, dan kita batasi hanya berapa perwakilan, dan tetap layanan masyarakat tetap dilaksanakan di masing-masing kecamatan maupun sekolah.
4: Kemenag Kabupaten Gorontalo berkomitmen walaupun dengan berbagai kesibukan yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung, Kemenag tetap mengutamakan pelayanan terbaik. Diharapkan dengan langkah seperti ini, pelayanan di Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Dengan mengakhiri Warta Siang, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Taufik Usman.

Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 20 September 2026.

0: Deteksi dini HIV melalui pemeriksaan menjadi langkah penting untuk mengetahui status seseorang dan menentukan penanganan yang tepat sejak awal. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Deteksi dini HIV menjadi langkah penting untuk mengetahui status kesehatan seseorang, terutama bagi mereka yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko. Konselor HIV RSUD Dr. M.M. Dunda, Vika Octavia Lasulika mengimbau masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan HIV. Menurutnya, status HIV seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penampilan atau kondisi fisik. Seseorang yang terlihat sehat maupun memiliki karakter penampilan tertentu tetap dapat memiliki status HIV yang berbeda. Karena itu, cara untuk mengetahui status HIV secara pasti adalah dengan melakukan pemeriksaan atau tes HIV.
2: Kami di layanan kesehatan terus menghimbau bahwa untuk teman-teman yang melakukan hubungan seksual berisiko tidak perlu pikir panjang, harus segera tes. Karena HIV itu tidak dilihat dari penampilan, tidak bisa dilihat dari fisik seseorang. Banyak orang yang terlihat gemulai atau terlihat strong atau manly, tapi dia HIV positif. Yang gemulai pun dia negatif. Jadi tidak bisa ditentukan lewat penampilan. Jadi cara tahunya seperti apa? Segera tes. Jika masyarakat bisa tes dari awal, diketahui hasilnya apa, positif atau negatif, itu bisa dapat dilihat atau bisa kita ambil tindakan apa selanjutnya.
1: Vika menambahkan pemeriksaan sejak dini memungkinkan seseorang mengetahui hasil tes dan menentukan langkah selanjutnya bersama tenaga kesehatan. Ia berharap masyarakat tidak merasa takut atau ragu untuk melakukan tes HIV ketika memiliki riwayat perilaku yang berisiko. Deteksi dini juga menjadi bagian penting dalam penanganan HIV agar orang yang terdiagnosis dapat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo tahun ini mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru. Sebanyak 78 satuan pendidikan di daerah tersebut menjadi penerima program mulai dari jenjang PAUD hingga SMP.
3: 78 satuan pendidikan di Kabupaten Bualemo mendapatkan alokasi anggaran pembangunan melalui program revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru pada tahun 2026 ini. Anggaran revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah baru tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bupati Bualemo Rumpagau di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan unit sekolah baru Taman Kanak-kanak Melati Putih di Desa Bongo 4, Kecamatan Pakuyaman mengatakan dukungan anggaran pemerintah pusat saat ini menjadi peluang besar untuk mempercepat peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Ia mengungkapkan 78 satuan pendidikan yang memperoleh program tersebut patut bersyukur karena pembangunan dengan skala serupa sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan kemampuan APBD Kabupaten Bualemo. Ia menjelaskan program revitalisasi dan pembangunan sarana pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Bualemo mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
4: Alhamdulillah, tahun ini Kabupaten Bualemo mendapat alokasi dana yang cukup besar khusus untuk pendidikan. Ada 78 sekolah yang sudah disetujui untuk mendapat pembangunan melalui revitalisasi maupun pembangunan gedung unit baru. Ini suatu kebanggaan kita bersama, karena kalaupun APBD Kabupaten Bualemo 3-4 triliun, kita tidak bisa membangun sekolah dengan jumlah besar sebagaimana sekarang, karena semuanya berharap di sumber dana APBD. Oleh karena itu, kita bersyukur mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mendapat revitalisasi perbaikan sekolah melalui PAUD, TK, SD, dan SMP. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
3: Dengan waktu pelaksanaan yang tersisa kurang lebih 3 bulan, Rumpagau meminta seluruh pihak yang terlibat untuk mempercepat pekerjaan agar seluruh program dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Selain ketepatan waktu, Rumpagau juga menekankan penggunaan material yang berkualitas dalam setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Hal ini dinilai penting agar sarana pendidikan yang dibangun dapat digunakan dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap revitalisasi dan pembangunan gedung baru tersebut tersebut dapat meningkatkan kualitas lingkungan belajar sekaligus memberikan fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi peserta didik di berbagai jenjang. Rustianita melaporkan.
0: Menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo. Dan
3: fasilitas pendidikan yang lebih layak bagi peserta didik di berbagai jenjang. Rustianita melaporkan.
0: Menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo, kebutuhan rumah di Kabupaten Gorontalo saat ini tergolong tinggi. Laporan Andi Sanga.
5: Kebutuhan rumah bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo saat ini diperkirakan mencapai sekitar 100.000 unit. Tingginya kebutuhan hunian ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, mengingat Kabupaten Gorontalo merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Gorontalo. Menyikapi kondisi ini, Bupati Sofyan Tuhi menyebut pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. 6 bulan yang lalu, pemerintah daerah telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan salah satu perbankan untuk menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah bagi petani milenial. Skema tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi generasi muda yang bekerja di sektor pertanian untuk memiliki hunian. Di samping itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Kini, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga membuka ruang kolaborasi dengan Real Estate Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk pengembangan perumahan di wilayah Kabupaten Gorontalo.
6: Kami kemarin yang dari Kabupaten pernah kerjasama dengan salah satu bank untuk pembangunan perumahan petani milenial. Itu 6 bulan lalu, tinggal dikolaborasi di follow up lagi. Dan itu khususnya untuk petani milenial. Kenapa petani milenial? Karena itu pertama, kami ingin generasi muda ini kembali ke pertanian, karena core-nya kita masih di situ. Memang kami dapat program-program dari kementerian, BSPS dan lain-lain. Demikian itu kan pasarnya lain, persyaratannya yang lain, siapa yang dapat BSPS sangat, ada syaratnya tertentu. Iya. Kami kemarin ini dapat 3.000, tapi kan syarat ketentuan berlaku di sana. Semua tersalurkan, yang sekarang sudah 200 sudah selesai. Yang masih lain sementara jalan, subsidinya kan 20 juta per rumah. Selain dia dapat BSPS, kami juga dapat kasih sertifikat gratis dari BPN, dan kemudian izin-izin kayak IMB itu
5: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap berbagai skema dan kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat dan diperluas. Dengan dukungan pemerintah pusat, perbankan, serta pengembang, kebutuhan hunian di Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.
0: Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, 7 diantaranya terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau. Berikut laporan Hendra Rauf.

0: ke musim kemarau yang berkepanjangan selama ini pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui tim reaksi cepat TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan air bersih setiap harinya. Pemkab Gorontalo Utara setiap saat menerima permintaan permohonan bantuan air bersih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Jamie Gerisa, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara mengemukakan dari 11 kecamatan yang ada di daerah ini yang sudah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan sebanyak 7 kecamatan. Kecamatan yang mengalami krisis air bersih tersebut mencakup kecamatan Tomelito, kemudian Kuandang, Gentumaraya, Atinggola, Anggrek, Ponelo Kepulauan, serta Sumalata Timur. Sedangkan untuk desa yang terdampak kekurangan air bersih di Gorontalo Utara tersebut sebanyak 28 desa.
1: Dari 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara itu yang sudah terdampak sekitar 7 kecamatan. Kami mulai dari kecamatan Tomelito yang paling terparah itu. Kemudian kecamatan Kuandang, kecamatan Gintumaraya, kecamatan Atinggola, kecamatan Anggrek, dan kecamatan Ponelo Kepulauan juga sudah terdampak, dan bahkan ke kecamatan Sumatera Timur. Itu dengan desa kurang lebih ada 28 desa, kemudian kecamatan ada 7 kecamatan yang sudah terdampak. Dan kami itu hampir setiap hari mendistribusikan, membagikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan permintaan permohonan itu.
0: Menurut Jamie Krisa, pihaknya setiap harinya mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak berdasarkan permintaan permohonan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Penyaluran air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara bersama dengan instansi terkait lainnya di tingkat provinsi maupun Kabupaten Gorontalo Utara.
2: Aktivitas pengisian BBM khusus yang menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan atau regulasi.
3: Praktik pengisian bahan bakar minyak BBM menggunakan gerlong atau tangki modifikasi mendapat perhatian serius anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi bukan hanya terkait antrian dan distribusi BBM, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan, ketertiban, serta potensi penyalahgunaan dalam penyaluran bahan bakar minyak. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail menyampaikan, aktivitas pengisian BBM menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan yang jelas. Menurutnya, penerbitan regulasi tingkat daerah salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas serta memastikan kepentingan dan peruntukan BBM tersebut digunakan.
4: Kemarin juga ada yang keluhkan pengisian motor yang tangki besar ataupun mobil yang tangki ukuran besar dan lain-lain dan lain-lain, itu juga kita melihat tidak, belum ada aturan yang mengatur itu. Mau motor, mobil itu bolak-balik itu nggak ada aturannya gitu. Nah, jadi makanya kemudian kita akan rencananya kita mau RDP dengan ESDM, kita mintakan dipergubkan atau kita kalau misalnya buatkan perda ataupun apa, masing-masing Pertamina tidak boleh melayani motor ataupun mobil dengan jenis yang sama minimal berapa kali seperti itu.
3: Erwin Ismail mengungkapkan jika regulasi daerah terbentuk, substansinya tidak semestinya hanya berorientasi pada pembatasan. Aturan ini juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu untuk kegiatan produktif dan memiliki dasar penggunaan yang jelas. Erwin Ismail menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pengelola SPBU. Koordinasi tersebut penting agar aturan yang diterapkan nantinya tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara efektif menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib. Budi Riawan melaporkan.
2: Lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Gorontalo dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung pembinaan warga binaan. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
5: Kondisi bangunan dan lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Gorontalo dinilai sudah tidak lagi ideal untuk mendukung pembinaan dan pengamanan warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo Junaidi Rison mengatakan, saat ini lapas dihuni 661 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung 330 orang. Dengan kondisi tersebut, Lapas Gorontalo mengalami over kapasitas sebesar 101,52%. Selain persoalan kapasitas, kondisi bangunan juga menjadi perhatian. Lapas yang berada di Kecamatan Hulon Dalangi tersebut mulai digunakan sejak tahun 1984 atau telah berusia sekitar 42 tahun. Menurut Junaidi, struktur bangunan masih menggunakan pola lama sehingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lapas saat ini.
6: Jadi kondisi lapas memang untuk struktur bangunan itu memang struktur bangunan masih menggunakan gaya pola lama, sehingga untuk karakteristik lapas sekarang itu sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi memang kalau untuk segi tata letak bangunan maupun letak geografis sudah tidak mendukung.
5: Ia menjelaskan, tata letak bangunan dan kondisi geografis lokasi juga dinilai tidak lagi mendukung kegiatan pembinaan maupun pengamanan. Terlebih, lokasi lapas berada di kawasan rawa yang termasuk salah satu titik kawasan banjir. Kondisi tersebut turut berdampak pada persoalan sanitasi dan lingkungan karena air sulit keluar dari kawasan lapas. Kondisi bangunan yang sudah berusia puluhan tahun ditambah persoalan overkapasitas dan lingkungan menjadi tantangan dalam pengelolaan lapas kelas 2A Gorontalo.
2: Pendengar, demikian lintas berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Bokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, kan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo Lagu dan Request 100% Indonesia menemani Anda ya sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu dulu untuk siang menjelang sore ini. Ada lagu dari mana tadi? Dari tadi ya. Lagunya Bernadia. Kita buat menyenangkan. Setelah ini saya masuk, silakan Anda bisa gabung. Kini.

0: Oke, langsung saja 100% Indonesia. Halo. Halo, Ko.
1: Halo.
2: 100% Indonesia. Halo, Tata Denny.
0: Halo, Ibu Nelly. Iya, silakan Ibu Nelly.
2: Lola Drakes.
0: Yang mana?
2: Biar ku sendiri.
0: Apa yang mana?
2: Biar ku sendiri.
0: Ku sendiri. Saya lihat dulu. Biarkan ku sendiri, Stawe.
2: Iya.
0: Tunggu dulu, Tilola. Kayaknya tidak ada ini. Tunggu dulu, mau coba lagi. Mana Tilola ini?
2: Oke. Yang bersambungi Lola.
0: Iya, tidak ada kok.
2: Tidak ada.
0: Loela, tunggu. Saya coba lihat dulu. Kok ini Tilola penama ini Tiloela Katu, Kang.
2: Loela Drakker.
0: Iya. Yang apa tadi?
2: Biarlah ku sendiri
0: pantasan.
2: Sendiri, iya.
0: Biarlah aku sendiri. Neng siapa nih?
2: Oke, Tata Ibu Neri.
0: Cuma ada tes.
2: Begitu.
0: Oke, dan Ibu Nelly.
2: Kalau bapak kesana nanti, bapak ku deket mau makan sama-sama.
0: Ala iyo, bagaimana jauh sekali, nanti
2: iyo, pas yang kamar sih, Tata Denny, saya kalau ibu.
0: Oke, semua mendaratnya iyo, motor.
2: Minta kesana pati ano sih, Nelly, penomor pati enya.
0: Oke, nanti mau minta.
2: Sebenarnya mau minta nomor sih, Nelly, itu sok lantaran mau ibu, makanya saya tidak mau membagi aku kasih.
0: Oh, oke, nanti mau kirim.
2: Iya, oke, Tata Denny. Insyaallah
0: selalu dapat jodoh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak WA kamar hijau Ibu Nelly di nomornya Pro 1 yang WA di 08 yang ada pakai telepon ini noh. 082259968324. Di situ saja Mbak telepon. Halo. Mbak WA maksudnya. Halo. Halo. Coba le masuk. Ya, tidak ada noh. Halo LDR. Halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan Rike 100% Indonesia, iya. Ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Dengan
3: Bung Benny Joe.
0: Di mana?
3: Di Manokat.
0: Oke, Bung Benny Joe. Lagu.
3: Oh, ada apa lagu itu? Kira sunya ada daerah apa juga kan?
0: Terserah.
3: Tunggu lagu apa cuy?
0: Lagu apa dang?
3: Tunggu mau pikir dulu lagu Jo.
0: Siapa?
3: Dirli Jo sampai ke ujung dunia.
0: Siapa pe lagu?
3: Dirli orang Minut dan
0: Nusantara. Oh. Sampai ke ujung dunia. Oke, okay. Ada. Ada. Iya. Oke,
3: okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penelpon tahan dulu ya. Kita akan break dulu. Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali. Masih lain telepon, saya terima ya. 082196648664. Halo, lagu dan request.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan iya. Ya, dengan siapa?
1: Dengan Ibu Liz.
0: Ibu Liz, silahkan request lagu apa?
1: Lagu Betty Potres dari Enau.
0: Oke, ada. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Liz mengikuti ya. Ada sesi potret Enau Dirli sampai ke ujung dunia. Lola Drakel, biarlah aku sendiri. Halo.
2: Halo, 100% ya. Indonesia, Tanoo.
0: Tanoo, silahkan ikutan lagu
2: sampai
0: apa?
2: Sampai ke ujung dunia.
0: Oke, dan
2: oke, terima kasih. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga Tanoo. Di belakangnya Tanoo, halo. Halo. Sudah masuk. Oke, nanti kasih kecilin dulu radio kontrol lah. Halo.
3: 100% ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Dengan Om Wiwin di Gua Lemo.
0: Om Wiwin?
3: Wiwin di Gua Lemo.
0: Dengan Om siapa?
3: Wiwin.
0: Om Wiwin. Oke, silahkan ikutan lagu yang mana Om Wiwin?
3: Ikutan ini, ikutan.
0: Iya, ikutan.
3: Lagu yang pertama itu.
0: Yang mana? Ada lagu Dirli sampai ke ujung dunia, Lola Drakel, biarlah aku sendiri. Now, Ari Lesmana, sesi potret. Yang mana?
3: Penasaran di lagu yang kedua itu.
0: Yang mana? Kedua ini yang mana? Soalnya ini lagu ini tidak kasih urut-urut, ada cumu. Dirli sampai ke ujung dunia, Lola Drakel, biarlah aku sendiri. Now atau sesi potret. Yang mana?
3: Biarkan.
0: Oke, dan kalau begitu, terima kasih. Iya, amin. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di belakangnya Om Iwin. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, iya. Dan Ibu Ridu di Belangok Ulu.
0: Oke, Ibu Ridu ikutan lagu yang mana?
4: Ikutan Ibu Nelly tadi.
0: Yang mana itu? Biarlah Nelly aku berapa. Sendiri. Oke, dang. Iya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana. Kita terus di Prosato RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Andai kau dengar lagu ini, ingatlah bahwa kita pernah bersatu. Tapi mengapa kau sakiti hati ini? Mengapa kau lukai perasaanmu?

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Bekerja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Oke, kita lanjut lagi 100% Indonesia. Halo LDR. Halo. Alako tidak ada suara ya. Udah. Kalau tak ada suara, dimatikan. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan
2: Ibu Tuti.
1: Oke, Ibu Tuti, lagu
2: Hati yang Terluka.
1: Oh ya, kok usah papi hati yang terluka. Hati yang terluka. Sama pe lagu itu ya?
2: Oleh Bururi.
1: Tebururi. Oke, dang.
2: Anda. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bururi sudah masuk. Next, halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Tata Dani.
1: Halo juga dengan
3: Iin Dupohuwato.
1: Ibu Iin, silahkan lagu.
3: Lagunya Titu.
1: Yang mana?
3: Malu-malu dong.
1: Malu-malu dong. Oke dan
3: oke, terima kasih. Semoga Indonesia selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 0821-9664-8664 silahkan. Halo.
4: 100% Indonesia.
1: Iya.
4: Dengan Pak Wardi di Tilamuta Kak Denis.
1: Saya langsung ikutan.
4: Iya.
1: Eh belum
4: ini,
1: masih.
4: Kak Denis, kasih masih tahu lagi. Ini saya barusan Mbak Iin ada masuk. Langsung hilang siaran di Boalemo ini yang 93,5.
1: 93,5 nanti dengar lewat live streaming jadul.
4: Iya, kalau begitu saya ikutan sama Mbak Iin saja lagunya.
1: Eh barikus.
4: Oh, saya masih boleh barikus.
1: Saya.
4: Oke deh. Kemarin juga ada hilang juga ini siaran. Padahal saya punya lagu requestan.
1: Oh, so itu.
4: Ini apa dulu? Armada pulang malu tak pulang rindu.
1: Oke, okay. So itu download aplikasi live streaming.
4: Bagaimana mau download cuma handphone biasa?
1: Berarti di sini nanti semua kasih tahu.
4: Makanya yang handphone seluler cepat masuk di radio.
1: Oh, pantasan.
4: Ketimbang yang handphone-handphone yang canggih.
1: Oh, kalau itu kalau boleh buka Chrome, Google Chrome boleh mau dengar lewat situ lagi rri.co.id, nanti ada DP pilihan di situ.
4: Baru radio kalau stream. HP-nya cuma no kayu.
1: No kayu. Oke, Dang Pak Wardi, terima kasih informasinya.
4: Iya, sama-sama. Terima kasih iya. Juga Kak Denis yang santai, lozo dan emot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau kasih info kan ya. Halo, ikutan.
5: Halo.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indonesia.
1: Iya, dengan
5: Om Maaf nih.
1: Ikutan Om Maaf nih.
5: Ikutannya lagunya dari Om Mbak Iin.
1: Yang Mbak Iin lagunya Bruri.
5: Mm-hmm.
1: Oke, bukan lagu Li Tito malu-malu dong. Oke, Dang, terima kasih. Iya.
5: Selalu bersama keluarga.
1: Amin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Om Maaf nih. Bro Rima Lantika, hati yang terluka, armada pulang malu tak pulang rindu, yang mana nih? 0821 9664864 ya. Sebentar ya, yang dengar ini ada ibu yang lagi ada badengar ini, Mbak-mbak. Ada janjian, sabentar habis siaran mau jemput. Halo LDR.
6: 100% Indonesia, Beniosa.
1: Saya.
6: Coba tahu siapa ini?
1: Di Pak Kaharu Nusi.
6: Nusi, jangan basal-basal poli basal.
1: Ada bilang poli Pak Kanusi.
6: Kaharu Nusi. Kakak Deni.
1: Saya.
6: Apa dulu? Ah. Ini mau Barreges atau semua Bapili?
1: Bapili.
6: Bapili lagu apa yang di situ? Soalnya siaran di Bualemo ini.
1: Bualemo, eh?
6: Baru beli latte mora buat siaran ke Bualemo.
1: Oke, okay, nanti.
6: 935.
1: Oke, okay. Ada lagu Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Marantika Hati Yang Terluka, Titu Malu-Malu Dong.
6: Hati yang terluka.
1: Hati yang itu. Terluka. Oke, okay, Dan.
6: Oke, Danius, insyaallah sehat ya.
1: Amin. Makasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi 082196648664.

0: Ibu, dikecilkan dulu volume radio atau kasih mati jo dulu.
1: Sudah?
0: Nah, emang tidak bisa saya dengar, kasihan Mbak Feedback. Iya, Ibu kasih mati dulu volume radio. Sudah, tapi ini masih Mbak Feedback.
1: Tidak boleh, harus dimatikan tuh.
0: Sakit telinga tuh. Halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa?
2: Rina di Kabira.
0: Halo Ibu. Oke. Baik, mohon dimatikan ya volume radionya ya. Jangan bakal kalau suka saya mati. Ini Mbak Feedback sekali kasihan. Nanti dicoba kembali. Halo LDR.
1: Halo.
0: Oke, kita mainkan saja lagu ya pendengar, tetap terus di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Oke, kita lanjutkan kembali lagu dan request 100% ini. Iya. Ibu, mohon maaf, dimatikan saja radio kontrolnya. Iya, gitu. Dimatikan DP radio kontrol supaya apa DP nama saya bisa dengar ini suara tidak feedback seperti itu ya. Oke, 08219664866 atau 08225998324. Silakan untuk lagu dan request 100% Indonesia. Oke, kita coba kembali. Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: LDR ya. 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: dari Paniko di Telaga Biru.
0: Paniko, silakan Paniko.
1: Ya, lagunya apa Mbak?
0: Mbak pilih Kak, Mbak request. Kalau hari Sabtu deh minggu itu pendengar yang Mbak request. Lagu apa?
1: Oh, ya. Kalau lagunya siapa ya? Lagunya siapa itu ya?
0: Ayo, siapa?
1: Judulnya Jika Itu apa ya? Yang terbaik untukmu.
0: Oh, Ungu.
1: Ungu.
0: Ungu. Ya. Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Niko. Jika itu memang terbaik. Lagunya Ungu. Next, 08219664864 silakan.

0: LDR.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: dari Nasir di Limboto Barat.
0: Pak siapa?
1: Nasir di Limboto
0: Barat. Pak Nasir. Oke, Pak Nasir, request lagu apa?
1: Buku harianku Paramita Rusady kalau boleh, Mbak.
0: Tunggu saya lihat dulu buku harianku. Paramita Rusady. Oke, boleh.
1: Ya, makasih Mbak.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain telepon lagi 0821-9664-8664. Silahkan. Halo, LDR. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu matikan dulu volume radio. Bah feedback. Sudah tidak mendapatkan ada yang macam begini. Tolong mau angka kamar. Oke, sudah.
2: Dari apa?
0: Terima kasih. Rumah. Iya, dengan Ibu siapa?
2: Dengar
0: lewat HP.
2: Halo.
0: Dengar lewat HP. Halo.
2: Ya.
0: Aduh, Ibu nanti lewat HP saja dengarnya ya. Kalau mau dengar lewat radio bagi itu mau bah feedback kasihan, bah bunyi tidak gagah di udara. Nanti kalau tidak dapat dengar boleh lewat HP atau kasih speaker saja HP begitu. Oke, bisa masuk ulang 0821-9664-8664 atau 0822-5996-8324. Halo LDR. Halo. Halo. Ya.
3: Halo.
0: Ya. Dengan siapa di mana Bapak? Halo Bandung, ibu kota periangan. Lanjut lagi. Ungu jika itu yang terbaik Paramita Rusady kisah buku harianku. 0821-9664-8664 ya. Ya kan enak tuh kalau gabung, tidak usah dengar torampe suara. Nah, nanti saya pe suara boleh ibu dengar lewat telepon atau tiba dengar lewat telepon saja. Begitu. Kalau tidak mendapat dengar torampe suara kecil kasih speaker saja ya. Halo LDR.
2: Indonesia.
0: Ya, dengan siapa?
2: Lina,
0: saya kasih kecil dari sini ya, mohon maaf kalau di udara tidak mendapat dengar, soalnya sumber ulang-ulang ada bilang Ibu Rina. Ibu Rina, request lagu apa? Halo?
2: Halo.
0: Lagu apa?
2: Lagu epic boleh.
0: Yang mana?
2: Berita pada kawan.
0: Berita pada kawan, saya lihat dulu ya. Kalau masuk, sorry ya. Kalau kecil itu di udara, kecil sekali pasti itu. Jadi tidak ada guna nambah telepon sebenarnya. Berita pada kawan Ebit ya. Ebit. Mana tadi itu? Tunggu ibu, sabar. Kawan. Oh tidak masuk di sini. Ebit yang lain boleh?
2: Nah, boleh ibu. Edit Rito,
0: kan? Yang mana?
2: Jatuh cinta.
0: Jatuh cinta, jatuh cinta. Siapa tadi? Edisi Litonga. Itu tahun 81 ya, tidak masuk kalau itu. Iya, 81 tidak masuk kalau tahun 80-an, Ibu. Yang lain?
2: Nia dan Niat boleh.
0: Siapa?
2: Nia dan Niat.
0: Nia dan Niat. Intinya jangan 81, Ibu, ah. Nia dan Niati yang mana?
2: Gelas kaca.
0: Hah?
2: Gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca. Nah, gelas-gelas kaca juga saya cek. Tidak bisa, itu golden. Nah, lagu golden 80-an. Yang lain. Apa? Tidak ada yang mana itu Ebit, tapi yang lain boleh. Iya, sesom pilih kamari saja. Kalau Nia dan Niati dia masuk di Golden. Oke, terima kasih Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih yang terbaru ya. Di sudut rumahku aja. Tahun 2013 ya. Oke. Next lagi 08219664664.

0: Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: dari Bung Aman.
0: Bung Aman di mana?
1: Di Tirong Kabila.
0: Oke, Bung Aman lagu apa?
1: Lagu
0: oh ya apa?
1: Apa? Valdiansyah.
0: Siapa?
1: Valdiansyah.
0: Valdiansyah. Mulai kamar dulu kalau ya. Ada. Tidak ada Valdiansyah. Tidak masuk format. Yang mana nih?
1: Lagu ini. Lagu suara di dalam kepala.
0: Hah?
1: Suara di dalam kepala.
0: Suara di dalam kepala. Lagu dulu ini ya. Suara dalam kepala. Tidak masuk. Oh, Noah. Noah punya.
1: Iya.
0: Oh, yang itu. Iya. Oh iya, kalau itu masuk. Oke, dan terima kasih paman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi untuk lagu dan request. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Nanti yang belum masuk bisa masuk lagi ya. Jangan lupa setiap Senin sampai Minggu. Jadi caranya tuh setiap sudah tersambung matikan saja volumenya ya. Oke, terima kasih di Pro, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

dimanapun Anda berada dengan saya Dennis Boking Siah masih di Gorontalo sore ini di mana pendengar kentongan menemani Anda. Ruang informasi edukasi dengan kebencanaan. Ketika mendengar kata bencana pendengar pasti langsung terlintas di pikiran kita yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau gunung meletus. Tapi tahukah Anda pendengar bencana sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh alam gitu ya. Adapun non alam, apa sebenarnya perbedaannya bencana alam dan bencana non alam? Kalau bencana alam ini sebenarnya pendengar bencana yang disebabkan di mana peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi karena proses alam gitu. Kalau itu artinya ketika suatu kejadian terjadi karena proses atau fenomena alam, ini pasti menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Kejadian ini dapat dikategorikan sebagai bencana alam. Sedangkan kalau bencana non-alam, yaitu seperti wabah atau epidemi penyakit, kegagalan teknologi atau kejadian lain yang berkaitan dengan faktor non-alam. Ya misalnya ketika terjadi penyebaran penyakit dalam skala luas hingga mengganggu kehidupan masyarakat, kondisi ini bisa masuk dalam kategori bencana non-alam. Dan pendengar, aktivitas masyarakat ini pastinya bisa terganggu ya. Fasilitas umum dapat berdampak pada ekonomi yang bisa terhenti. Dan yang paling penting bagaimana keselamatan manusia dapat terancam. Di kentongan sore hari ini pendengar, kami harap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Anda bisa dengarkan kami juga di 101,8 FM dan di aplikasi live streaming RRI Digital ya. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu mana tuh, new entry dulu ya, Bintang 5.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kali ini kita mengingatkan kembali salah satu resiko yang perlu diwaspadai ketika kondisi cuaca kering masih berlangsung, yaitu kebakaran lahan saat lingkungan mulai kering. Rumput dan tumbuhan ini menjadi lebih mudah terbakar. Dalam kondisi seperti ini, pendengar, api yang awalnya kecil ini bisa dengan cepat menyebar, terutama jika tidak segera ditangani. Karena itu BPBD Kota Gorontalo memperkuat langkah mitigasi di wilayah yang dianggap rawan terjadi kebakaran lahan, di mana Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Gorontalo, Henry Tikoalu, mengatakan penguatan mitigasi diperlukan untuk menekan resiko kebakaran khususnya di lahan yang mudah terbakar ketika kondisi lingkungan mengalami kekeringan. BPBD juga terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Tujuan sederhananya, pendengar, di mana kalau potensi kebakaran bisa diketahui lebih awal, penanganan juga bisa dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Kita dengarkan penjelasan Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Gorontalo, Henry Tikoalu.
2: Paling penting bagaimana kita mencegah, bagaimana upaya mitigasi kita untuk mengurangi kejadian kebakaran lahan dan hutan. Memang kalau di Kota Gorontalo ada wilayah mulai dari sepanjang Kelurahan Botu sampai ke Kelurahan Leato Selatan yang memanjang ada pegunungan yang lihat kondisi sekarang kering. Demikian begitu juga dari wilayah Tanjung Kramat memanjang sampai ke Kelurahan Dempit. Tidak salah ada sekitar 10 atau 8 atau sampai 10 kelurahan. Nah, untuk mencegah kejadian kebakaran, memang kami dari BPBD Kota Gorontalo semenjak bulan Juli, kalau tidak salah bulan Juli lalu, setelah apel pencanangan yang dipimpin oleh Pak Kapolres untuk siaga kebakaran hutan dan lahan, kami bersama aparat terkait dari pihak Polres di aparat terbawah Babinsa, Babinkam Tantibmas, bersama-sama dengan instansi terkait dan lurah, kami terus memberikan edukasi, penjelasan serta sosialisasi, terutama buat masyarakat yang berada di bawah kaki Gunung Dumbo dan di bawah pegunungan yang memanjang dari Tanjung Kramat sampai ke Kelurahan Dembe. Ya.
1: Kalau potensi kebakaran bisa diketahui lebih awal, penanganan juga bisa dilakukan lebih cepat sebelum api meluas. Nah, disinilah masyarakat juga punya peran penting karena kebakaran lahan ini tidak selalu bermula dari kejadian besar ya. Bisa saja berawal dari aktivitas sederhana yang tidak diperhitungkan resikonya, misalnya membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Nah, dalam kondisi cuaca kering, api kecil sekalipun ini bisa menjadi masalah kalau tidak diawasi dengan baik. Karena itu, mari kita lebih berhati-hati menggunakan api. Jangan membakar lahan untuk membuka area perkebunan. Hindari membakar sampah di lokasi yang beresiko. Dan jangan meninggalkan api begitu saja. Kalau memang ada aktivitas yang menggunakan api, pastikan api benar-benar sudah padam dan tidak meninggalkan bara yang berpotensi menyala kembali. Pendengar, ada satu hal sederhana juga yang bisa kita lakukan, yaitu bagaimana memperhatikan lingkungan sekitar. Kalau melihat asap yang mencurigakan atau menemukan titik api di sekitar pemukiman maupun lahan terbuka, jangan menunggu sampai api membesar. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar bisa ditindaklanjuti, karena dalam penanganan kebakaran, kecepatan informasi itu sangat penting. Ya, semakin cepat kita ketahui, semakin cepat pula upaya penanganan dapat dilakukan. Jadi, menghadapi kondisi cuaca kering seperti sekarang, mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Kita harus kenali wilayah yang rawan, hindari aktivitas yang bisa memicu kebakaran, pantau lingkungan sekitar, dan segera laporkan jika melihat asap atau titik api. Itu ya, pendengar, bencana memang tidak selalu bisa kita cegah sepenuhnya ya, tetapi resiko kebakaran bisa kita kurangi melalui tindakan sederhana yang dilakukan bersama, karena kenali resikonya, cegah bahayanya, dan siap menghadapi bencana ya. Tetap bersama kami di program sore hari ini, Kentongan RRI Pro 1 Gorontalo.

0: Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kenali resiko, cegah bahayanya, dan siap menghadapi bencana. Kenapa kita perlu mengenal resiko pendengar? Karena setiap daerah punya potensi bencana yang berbeda-beda. Untuk Gorontalo, ada beberapa resiko ini saat ini menjadi perhatian pemerintah dan lembaga terkait itu. Di mana juga ada informasi dari BMKG bersama DPRD Provinsi Gorontalo yang sempat membahas sejumlah potensi bencana mulai dari kekeringan, kebakaran hutan, lahan, banjir, tanah longsor, gempa bumi hingga tsunami. Artinya masyarakat perlu mengetahui kondisi lingkungan masing-masing. Kita harus kenali resikonya. Kalau kita tinggal di daerah yang sering mengalami banjir, kita harus kenali wilayah yang mudah tergenang. Kalau tinggal di sekitar lereng atau perbukitan, perhatikan potensi longsor. Kalau berada di wilayah pesisir, ketahui jalur evakuasi dan tempat aman apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Dan saat musim kemarau sampai sekarang ini ya, kita juga perlu mengenali resiko kekeringan dan kebakaran lahan itu. Tercatat juga di bulan kemarin itu sebanyak 5.388 jiwa dari 2.361 kepala keluarga di 3 kabupaten terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih, di mana wilayah ini meliputi Bonebolango, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Dan kemudian di bulan September, rri.co.id informasinya ini dilaporkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo juga bersiap menetapkan status tanggap darurat karena dampak kekeringan semakin meluas. Kekeringan berpotensi juga mempengaruhi ketersediaan air bersih, pertanian, sekaligus meningkatkan resiko karhutla. Dan pendengar, setelah mengenal resiko, sebenarnya harus yang kita tahu itu bagaimana langkah berikutnya, yaitu cegah bahayanya. Saat musim kemarau, gunakan air seperlunya, periksa kebocoran saluran air di rumah Anda, siapkan cadangan air bersih jika diperlukan, dan yang paling penting jangan membakar lahan atau sampah sembarangan. Di mana juga BPBD Gorontalo sudah mengingatkan masyarakat untuk menghindari pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan karena kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Informasi dari RRI.co.id. Tetap terus di Pro 1.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
2: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca dan iklim di pantau, ada berbagai alat klimatologi yang digunakan untuk mencatat dan mengukur kondisi atmosfer. Lalu seperti apa alat-alat tersebut bekerja dan informasi apa yang bisa kita dapatkan dari hasil pengukurannya, kita ikuti dokumenter terkait tentang alat klimatologi.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Saudara, BMKG memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah.
5: Taman alat, Pak. Jadi taman alat ini dia berisi alat-alat untuk mengukur ya, banyak unsur-unsur cuaca dan iklim.
1: BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut, BMKG memiliki 5 balai besar wilayah 1 hingga 4, serta 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, dan stasiun klimatologi. Di Indonesia terdapat 27 stasiun klimatologi milik BMKG yang tersebar pada 34 provinsi, diantaranya 8 stasiun klimatologi kelas 1, 7 stasiun klimatologi kelas 2, 3 stasiun klimatologi kelas 3, dan 9 stasiun klimatologi kelas 4. Jaringan stasiun klimatologi ini dilengkapi pula dengan 3 stasiun pemantau atmosfer global yang juga mengamati iklim dan komposisi kimia atmosfer. Pada manual on the Global Observing System menyebutkan bahwa stasiun klimatologi adalah sebuah stasiun di mana hasil pengamatannya digunakan untuk tujuan klimatologis seperti kepentingan analisis variabilitas iklim dan perubahan iklim.
5: Yang paling utama mungkin data curah hujan ya. Oke, di sini ada alat curah hujan. Oke. Yang paling ujung, Pak. Oke.
6: Ini curah hujan biasanya data apa yang diambil?
5: Data jumlah akumulasi dalam satuan milimeter. Mm-hmm. Jadi ini namanya penakar hujan observatorium. Mm. Ini dia ditakar jam 7 pagi. Jadi itu mungkin hujan dari kemarin. Kemarin siang, kemarin sore, kemarin malam itu ditakar dan diakumulasikan di pagi hari, jam 7. Nah ini kita catat, misalkan kemarin ada hujan atau banjir, Pak ya. Nah nanti kita tahu di sini berapa jumlah milimeternya hujan itu di hari kemarin.
6: Pengambilannya dari?
5: Pengambilannya hanya menggunakan seperti gelas ukur. Okay. Nanti kita buka kerannya, lalu kita ukur di situ, Pak, berapa jumlah air yang tertampung dalam alat ini. Oh, seperti baik. Itu.
6: Selanjutnya, Pak?
5: Soalnya ini alat yang manual, Pak ya? Iya. Ada juga alat yang otomatis atau semi otomatis di sebelah sini.
6: Ini namanya alat apa?
5: Yang ini, Pak. Ini alat semi otomatis untuk penangkar hujan. Mm-hmm. Namanya penangkar hujan tipe Hillman. Mm-hmm. Jadi dari alat ini terdapat pias, Pak. Mm-hmm. Jadi di pias ini tercatat pergerakan hujan di setiap jam-jamnya. Seperti ini. Seperti sekarang ini di jam 2 ke jam 3 ini tidak ada hujan, jadi grafiknya datar. Ketika ada hujan, maka grafiknya akan naik. Nah, dari alat sini kita tahu, oh, hujannya terjadi di jam 7 malam atau di jam 10 malam. Nah, sini kita tahu di menit berapa pun ada di sini, Pak, tercatat di grafiknya.
6: Setiap seperti berapa sekali diambil datanya ini?
5: Ini sehari satu kali sekali. Oh. Di pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita ganti kertas piasnya. Jadi besok hari kita ganti lagi piasnya untuk hari besoknya.
6: Berarti ini untuk catatan selama 1x24 jam.
5: Iya, ini makanya ini semi otomatis. Karena datanya masih dalam bentuk pias, belum dalam bentuk digital. Kalau digital itu yang sudah otomatis. Itu alatnya.
6: Ini akan diolah lagi ya oleh.
5: Iya, kami olah lagi. Kami olah lagi seperti apa hujannya per menit, di jam berapa kami tulis di buku atau di komputer. Oke. Seperti itu.
6: Next, Pak. Kita ke bagian mana nih?
5: Mungkin ke termometer, Pak.
6: Oke. Ini apa tadi namanya?
5: Ini nama tempatnya sangkar meteorologi. Mm-hmm. Di sini berisikan suhu-suhu udara. Ada suhu udara, kemudian ada untuk mencari kelembapan udara.
6: Mm-hmm.
5: Nah, ini sini ada termometer suhunya, Pak. Ada yang bola kering dan ada yang belum basah.
6: Ini untuk mengetahui kelembaban gitu. Atau
5: kalau bola kering ini untuk suhu saat ini. Uh-huh. Tapi yang untuk bola basah ini buat mencari nilai kelembaban. Uh-huh. Jadi dari dua data bola kering dan bola basah, dia akan mendapatkan nilai RH atau relatif humidity atau kelembaban. Seperti itu.
6: Ada pengaruhnya mungkin ketika ini menghadap kemana?
5: Nah, ada pengaruhnya, Pak. Jadi ini di tanggal 22 September sampai Maret itu dia menggunakan pintu ini karena dia menghalangi matahari ya. Jadi ketika buka pintu, dia tidak langsung kena matahari, Pak. Karena ini kan sangat sensitif. Dia punya apa? Termometer. Jadi kami sengaja menggunakan pintu yang sebelah sini agar tidak langsung kena matahari. Kalau kita menggunakan pintu sana, pasti kena matahari. Seperti itu.
6: Artinya jam-jam berapa nanti pengambilan data kalori yang?
5: Kalau data suhu itu di sini setiap jam kami ambil. Setiap jam. Jadi dari jam 7, jam 8 sampai malam jam 7 malam.
6: Oh, oke. Selanjutnya
5: setiap jam. Ini suhu. Uh-huh.
6: Yang matahari?
5: Matahari
6: ini, Pak. Oh iya. Ini namanya apa, Pak?
5: Ini namanya Campbell Stock, Pak. Uh-huh. Dia fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya itu dalam bentuk jam. Jadi kami tuh di sini bisa dibilang efektifnya itu 8 jam dalam satu hari. Ketika 8 jam itu efektif, berarti sangat terik, Pak ya. Dari pagi sampai sore itu terik, panas. Tapi kalau misalkan hanya mungkin 3 jam dalam satu hari, mungkin tuh cuacanya mungkin ada mendung-mendungnya, ada cerahnya seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dari pias di sini, Pak.
6: Cara kerjanya seperti apa ini? Ini jadi ada kertasnya.
5: Ini di sini ada seperti bola kristal. Ini fungsinya sama seperti loof.
6: Oh, okay.
5: Dia memfokuskan matahari ya. Kemudian dia melubangi kertas di sini, kertas pias di sini.
6: Oh, membakar gitu.
5: Membakar. Oh, okay. Jadi ketika matahari efektif, panas, maka dia akan membakar kertas yang ada di sini. Nah, di sini ada jam-jamnya, Pak. Dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi ketika dia terbakar di jam 10, berarti disitulah panas matahari benar-benar terik seperti itu. Jika dia bolong dari pagi atau terbakar dari pagi sampai sore, berarti ya emang matahari efektif. Baik. Seperti itu.
6: Next ke ini, yang ini?
5: Ini ada, Pak. Ini mengenai pengopan. Jadi di sini ada sebuah panci, Pak. Ini namanya panci pengopan. Ini sebagai sampling aja, Pak. Samplingnya, jadi misalkan air di sini kita ukur ketinggiannya berapa, Pak ya? Misalnya ketinggian di pagi hari 50, kemudian di siang hari dia menurun, Pak ya, karena ada penguapan, misalkan menjadi 47. Maka selisihnya itu adalah nilai penguapan. Seperti itu.
6: Berarti ini termasuk juga untuk mengetahui kelembaban udara?
5: Kelembaban tidak, Pak, cuma penguapan.
6: Penguapan ya?
5: Iya. Jadi ini cuma media aja, media air sebagai bahan kita melakukan pengukuran ya. Jadi samplingnya aja ini airnya, kemudian kita ukur berapa ketinggian dari isi air di panci penguapan ini.
6: Kalau pengambilan data, kalau untuk penguapan setiap berapa kali, Pak?
5: Setiap sehari 3 kali, dari pagi jam 7, oke, kemudian siang jam 1, dan yang terakhir jam 5, Pak, 5 sore.
6: Kalau yang kecil ini, Pak? Ini
5: yang kecil ini dia, angin, ya, ini kecepatan angin di lokasi penguapan. Hmm. Karena penguapan itu kan faktornya ada matahari langsung, Pak ya.
6: Iya.
5: Jadi penguapan, yang mempengaruhi penguapan itu ada matahari langsung. Yang kedua ada faktor angin.
6: Berkolerasi
5: ya. Iya, sangat berkolerasi. Jadi seperti Bapak mungkin punya secangkir gelas, kalau dia ditiup angin kan semakin cepat. Tidak, penguapannya sedikit kan. Ya sama seperti ini. Ketika matahari terik, tapi kalau anginnya kencang, maka penguapannya bisa berpengaruh.

0: Sebuah stasiun klimatologi akan dilengkapi peralatan yang digunakan dalam pengamatan guna mendapatkan data iklim. Peralatan tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang disebut dengan Taman Alat. WMO menegaskan bahwa Taman Alat baik pada stasiun klimatologi, stasiun agrometeorologi, ataupun stasiun pengamatan lainnya harus diberi pagar guna menghindari gangguan baik dari hewan ataupun manusia. Tata letak peralatan dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi dirancang sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan adanya gangguan timbal balik antara instrumen atau tiang pagar yang dapat memberi bayangan pada instrumen tertentu. Pintu sangkar meteorologi yang berada dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi harus tertutup agar sinar matahari tidak mengenai langsung peralatan yang ada di dalamnya.
1: Terik tapi tidak ada angin, maka pengupahannya juga pasti berbeda. Makanya di sini ada faktor sampling dari air dan matahari, kemudian ada faktor angin juga. Ini sebagai bahan koreksi. Iya.
2: Ada lagi?
1: Satu seperangkat. Mungkin angin, Pak, angin.
2: Angin.
1: Iya.
2: Angin
1: yang ini, Pak. Dari sini bisa, Pak.
2: Oh, oke.
1: Okay. Yang ini ya. Ini yang itu, Pak.
2: Oke.
1: Okay. Jadi itu untuk mengukur angin namanya anemometer. Dia mencatat kecepatan dan arah angin, Pak.
2: Nanti seperti datanya itu. Seperti apa? Itu kan berada di ujung tiang ya.
1: Kalau ini kami punya display, Pak. Jadi displaynya ada di dalam ruangan.
2: Di ruangan forecaster?
1: Iya, observer. Oh. Jadi kami tahu berapa arah kecepatannya sekarang, uh-huh. Arahnya berapa, dan kecepatannya berapa. Seperti itu.
2: Tiang yang ini sama dengan tiang yang sebelah kanan,
1: Pak? Ini beda alat lagi, Pak. Uh-huh. Kalau ini namanya iklim mikro. Okay. Ini kita punya 3 level ketinggian. Ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi lebih spesifik. Kalau yang tiang ini kan dia cuma 10 meter aja. Kalau ini dia ada 3 level ketinggian. Dan di satu level ketinggian itu ada beberapa unsur. Ada unsur suhu, kelembapan, dan angin. Angin itu ada 2, angin kecepatan dan arah kecepatan angin. Jadi ada 4. Jadi setiap satu level itu ada 4 unsur yang didapat. Seperti itu. Kalau yang tiang sebelah kiri itu cuma ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin. Seperti itu, Pak.
2: Ada lagi, Pak?
1: Tidak ya? Suhu tanah.
2: Oke. Okay. Yeah. Ini nanti seperti apa ya proses kerjanya? Kalau saya lihat di sini kan kayak ada ini ya, untuk apa ya, tanah yang digemburkan seperti itu atau?
1: Iya. Yeah. Kalau di ini sampling suhu tanah, Pak ya. Mm-hmm. Jadi kami ada 2 media. Satu itu suhu tanah yang berumput. Dan satu lagi yang suhu tanah yang gundul. Nah, ini buat mengetahui seberapa suhunya sih. Pasti berbeda, Pak ya. Karena kan ini sebagai sampling. Jadi misalkan Bapak Ibu ada data di mana atau menggunakan penelitian di mana yang tanahnya enggak ada, yang enggak ada rumputnya. Nah, kami punya datanya, Pak. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan data yang ada rumputnya atau lahan yang bervegetasi, nah kami punya datanya, Pak. Seperti itu. Jadi ini sebagai sampling. Dan ini kedalamannya beda-beda, Pak. Kedalamannya ada yang 2 cm. Kemudian 5 cm, kemudian 10 cm, 20 cm ke bawah permukaan tanah, Pak ya. Kemudian ada 20, kemudian 50 dan 100, Pak.
2: Alatnya jadi juga beda-beda ya ketika ya, sampai di kedalaman 100 meter ya.
1: Iya, Pak.
2: Kita lihat di sini.
1: Ini yang ketinggian 1 meter. Nah. Jadi dia dalam ke bawah, Pak ya, alatnya. Ini buat mengetahui kedalaman 1 meter tuh seperti apa sih suhunya itu. Nah, kami di sini menyediakan alatnya.
2: Ini semuanya manual ya. Nanti ketika ini akan di...
1: Ini manual, Pak. Jadi kami setiap jam kami datang ke sini, kami cek bagaimana sih kondisi suhunya, berapa derajat Celcius. Nanti kami tulis di buku-buku yang sudah disediakan.
2: Dalam satu hari itu petugas observer melakukan pengambilan sampel data itu setiap jam-jam berapa saja, Pak?
1: Kalau dari pagi jam 7 okay. sampai jam 1, uh-huh. nanti diganti shift yang kedua, shift siang, dari jam 2 sampai jam 7 malam.
2: Hanya sampai jam 7 malam ya?
1: Iya. Yeah.
2: Nanti data untuk yang dari jam 7 malam sampai ke dini hari besoknya lagi itu dikumpulkan sekaligus nanti jam 7 atau seperti apa?
1: Jadi kami di sini kan stasiunnya beroperasi hanya 12 jam. Jadi ya hanya sampai jam 7 malam, kemudian kami tutup. Jadi untuk pengamatan suhu dan lain kami sudah tidak mengamati. Hanya saja kalau hujan, itu tetap diakumulasi di pagi hari, gitu Pak.
2: Datang dari jam 7 malam sampai ke besoknya.
1: Iya, tetap diakumulasi, tetap dicatat di pagi hari. Tapi kalau suhu kami sudah stop di situ. Jadi suhu kami jam 7 sudah terakhir. Jadi suhu di malam hari, di pagi hari kami datanya tidak ada.
2: Jadi sebenarnya taman alat ini diperuntukkan ya, kalau secara gampang masyarakat awam mengenali itu bisa dijelaskan seperti apa?
1: Jadi tempat alat ini seperti apa ya, media alat-alat kita mengenai meteorologi gitu. Jadi ada data alat-alat yang manual, ada yang alat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya di taman alat ini penuh dengan alat-alat dari meteorologi itu sendiri. Seperti itu Pak. Jadi beberapa unsur meteorologi ada banyak, ada dari unsur matahari, ada angin, ada tekanan, ada suhu, ada kelembapan, dan lain sebagainya.

0: Stasiun klimatologi merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkait gambaran zona iklim dan kerentanannya.
1: Sebenarnya untuk klimatologi sama meteorologi kurang lebih hampir sama. Cuman untuk yang klimatologi ini ada ketambahan beberapa alat yang lebih banyak dan taman alat yang lebih luas. Nah, itu semua diperuntukkan untuk penempatan beberapa alat yang biasanya juga digunakan untuk keperluan pengamatan iklim yang berkaitan dengan pertanian. Seperti ada suhu tanah. Suhu tanah itu kami ada punya beberapa kedalaman. Jadi pengamatan itu ditujukan untuk pengamatan yang berkaitan dengan pertanian juga, karena berkaitan dengan tanaman seperti itu.
2: Berarti nanti sampling data-data yang dihasilkan ketika dari taman alat kemudian diolah oleh observer itu berkolerasi juga dengan dinas pertanian dong?
1: Iya, jadi hasil pengamatan dari peralatan klimatologi yang kami observasi tiap jamnya itu diharapkan bisa dipakai untuk instansi terkait, ya contohnya pertanian, BPTP, pengamat hama seperti itu Pak, yang kemudian menjadi informasi buat mereka untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok dengan suhu tanah sekian atau suhu udara sekian, khususnya di Gorontalo seperti itu.
2: Termasuk juga perubahan iklim, apakah itu menjadi ranah juga dari klimatologi?
1: Kalau untuk, betul sekali Pak, untuk perubahan iklim itu kurang lebih kami sama Kementerian apa Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Lingkungan Hidup kebetulan yang menangani itu berdasarkan dari pengamatan kami, karena jejaring peralatan BMKG itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali juga Gorontalo. Jadi dari situ kami kan mengambil sampling atau pengamatan observasi tiap jamnya itu bisa kelihatan data-data ketika diuraikan itu kelihatan ketika ada peningkatan suhu atau temperatur udara. Jadi kita bisa kelihatan di situ kalau Gorontalo apakah semakin hari semakin meningkat suhunya. Jadi bisa kelihatan dari situ, dari peralatan yang dihasilkan oleh taman alat sini. Gitu.
2: Kalau sejauh ini peran masyarakat dalam hal mencari informasi terhadap hasil-hasil dari pengamatannya klimatologi sendiri seperti apa pandangan dari klimatologi?
1: Baik, untuk informasi iklim itu sendiri, kalau yang kami lihat semakin kesini masyarakat semakin aware, khususnya yang seperti Bapak bilang tadi, masalah perubahan iklim yang makin kesini itu makin kita rasakan. Contoh dampaknya, contoh kecilnya saja itu pergeseran pola musim. Kan di sini kadang misalkan harusnya masuk fase musim hujan sama dengan saat ini. Sekarang kan kita rasakan masih agak panas atau berkurang curah hujannya. Jadi itu sebenarnya salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, jadi makin kesini dengan adanya juga media sosial yang semakin banyak diakses oleh masyarakat, dan BMKG masuk juga di situ, sudah mulai masuk di situ untuk menyebarkan informasi, makin kesini masyarakat sudah semakin aware, semakin tahu tentang informasi yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu meteorologi, klimatologi maupun yang geofisika. Seperti itu.
2: Terakhir mungkin masyarakat nanti bisa mengakses informasi ini lewat mana saja kalau untuk klimatologi?
1: Kalau untuk secara nasional atau keseluruhan itu Bapak Ibu boleh download aplikasi kami, aplikasi Info BMKG, sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Itu namanya Info BMKG. Nah, terus untuk khusus untuk Provinsi Gorontalo ada di beberapa akun, contohnya di akun kami di @staklimbonebolango di Instagram, di YouTube juga ada Stasiun Klimatologi Bonebolango, di Facebook juga ada sama @staklimbonebolango, dan di Twitter.
0: Keberadaan taman alat stasiun klimatologi memang hanya mendata perakiraan yang sifatnya prediksi, tentu tidak 100% akurat. Meski begitu, prediksi informasi data tersebut tetap penting dan bermanfaat bagi sebagian aktivitas masyarakat. sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
3: Pendengar, baru saja kita sudah ikuti dokumenter tentang alat klimatologi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita sudah untuk Kentongan sore hari ini tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda dengarkan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi dari rri.co.id. Tak kena lelah di tengah kondisi kemarau yang sangat sangat lumayan panjang ya. Semangat para petugas Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo di lapangan ini terus mengalir jiwa kemanusiaan. Salah satunya ditunjukkan Luciana Zakaria atau biasa disapa Kak Uce, petugas BPBD Provinsi Gorontalo yang turun langsung membantu menyalurkan air bersih untuk masyarakat Desa Tualango, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di mana bersama dua rekannya Harun dan Wildan, Luciana ikut mendistribusikan sebanyak 4.500 liter air bersih kepada masyarakat di Dusun 1, 2, dan 4 Desa Tualango dengan menggunakan kendaraan L300 tim BPBD Provinsi Gorontalo bergerak membawa pasokan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wenusi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Hifni Tegela ini mengatakan distribusi air bersih merupakan bentuk respons BPBD terhadap kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kemarau. Updatean informasi dari rri.co.id tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagunya. Nikita Fitri dengan Kak Gustiwana menyambut bahagia.

0: loh.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Manapun Anda berada yang lagi dengarkan kami di frekuensi 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital, bagaimana sore Anda di luar sana pas bertatapan dengan saya ini di depan studio. Indah sekali sunsetnya, orange sekali ya. Enak sekali tuh, enak makanan ya. Indah untuk dinikmati gitu ya, pendengar yang lagi di jalan ya, yang masih di jalan, semoga perjalanannya lancar. Yang baru selesai bekerja, walaupun hari Minggu ya, seperti ini ada yang kerja, waktunya mulai lepas sedikit dari kesibukan. Dan yang dari tadi di rumah, ya mungkin sekarang waktunya santai sambil ditemani radio gitu ya. Sore itu memang punya suasana sendiri, jadi tidak secepat pagi, tapi juga belum benar-benar malam gitu. Jadi sore ini kita santai-santai dulu, tidak perlu yang berat-berat, yang penting ada teman di perjalanan, ada musik yang menemani, dan tentu saja ada cerita kecil di hari ini ya pendengar. Ya bisa jadi hari ini ada yang berjalan sesuai rencana, ada juga yang ternyata jauh dari rencana. Tidak apa-apa, it's okay. Tidak semua hari harus sempurna. Yang penting kita sudah melewati hari ini sejauh yang kita bisa itu ya. Buat yang baru bergabung juga ya, selamat mendengarkan. Semoga sore ini sedikit lebih ringan setelah seharian beraktivitas. Ya, ngomong-ngomong, ada tidak sih kebiasaan kecil yang biasa Anda lakukan kalau sore? Pasti ada yang duduk-duduk sore depan rumah, tinggal tunggu istri yang mau panggil, urus dulu anak. Atau gimana ya? Atau ada yang wajib ngopi sore hari, ada yang cari gorengan, ada yang langsung rebahan begitu sampai di rumah, atau justru sore adalah waktunya jalan-jalan sebentar sebelum kembali beraktivitas gitu. Hal-hal kecil seperti ini pendengar, kadang justru yang bikin kita merasa akhirnya hari ini selesai juga gitu, seperti itu. Dan kalau hari ini terasa melelahkan, jangan buru-buru merasa gagal. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Ketika ada kesulitan juga, tanamkan di diri akan terlewati gitu ya. Dan terus sekarang ini harus nikmati aja dulu ya hari ini, nikmati sore ini gitu. Tarik nafas, santai sebentar, dan biarkan musik menemani ya. Pendengar, sore terus berjalan ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke suasana malam hari. Apapun yang terjadi hari ini, semoga ada satu hal kecil yang bisa membuat Anda tersenyum ya. Terima kasih sudah menjadikan radio sebagai teman sore hari Anda. Ya pasti tetap bersama kami ya pendengar, karena masih ada musik atau lagu cerita lainnya akan menemani sampai nanti. Selamat menikmati sore, dan pastinya hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan.

0: Hati-hati di jalan dari Tulus, pendengar sudah mengantarkan kita pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Ahad 20 September 2026 pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Menantikan azan maghrib, kita juga akan dengarkan pengajian Al-Quran dan juga risalah menjelang azan maghrib. Lagu Religi menemani Anda, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk daerah Suwawa, Kabila, Tapalimboto, Batu Dea, Tinggola menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Poliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan 188 oleh Qori Yamin Isa, S.Pd.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 sampai dengan 188 oleh Qori Yamin Isa SPD. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Ramdan Abdullah SHID dengan judul Etika Menjadi Warga Negara yang Taat Hukum dan Konstruktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Judul risalah maghrib sore ini adalah Etika Menjadi Warga Negara yang Taat Hukum dan Konstruktif. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini hukum kerap dipahami sebagai seperangkat aturan negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Akan tetapi sebaliknya, sumber hukum utama umat Islam, yakni Al-Quran, memandang hukum dalam ruang etik dan teologis yang lebih luas, yakni sebagai bahagian dari amanah sosial yang melekat pada eksistensi manusia sebagai subjek moral dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan etika warga negara yang taat hukum dan konstruktif, harus dibangun dan didasarkan pada formasi utamanya sebagai berikut. Yang pertama, amanah penerapan hukum yang sesuai sebagai fondasi etika sosial. Konsep amanah menempati posisi sentral dalam membangun etika sosial menurut Al-Quran. Perintah yang menyampaikan amanah dan menegakkan hukum secara adil disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Amanah memiliki dimensi penerapan aturan dan kelembagaan. Amanah tidak berhenti pada hubungan pribadi, tetapi mencakup pengelolaan urusan pribadi-pribadi lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kerangka hukum ini dipahami sebagai alat penjaga amanah orang banyak. Pelanggaran terhadap hukum bukan sekedar penyimpangan penerapannya, melainkan bentuk kegagaran moral dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, ketaatan terhadap pemerintah dan tata aturan yang berlaku. Dasar normatif bagi ketaatan terhadap tata aturan melalui perintah menaati Allah, Rasulullah, dan ulil amri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Keteraturan sosial memerlukan otoritas atau pemerintah yang sah dan diakui. Ketaatan terhadap pemerintah tidak dimaksudkan sebagai kewajiban taat secara mutlak terhadap semua hal yang terkait dengan kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme menjaga ketertiban dan kemaslahatan publik. Pendengar RRI Gorontalo yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kerangka negara, hukum modern menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai produk kesepakatan bersama yang bertujuan menjamin perlindungan hak serta pemenuhan kewajiban warga negara. Selama hukum dirumuskan dan ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan non-diskriminasi, ketaatan terhadapnya sejalan dengan nilai-nilai normatif Al-Quran. Yang ketiga, ketaatan hukum sebagai tanggung jawab kolektif. Ketertiban sosial tidak dapat dibebankan semata-mata kepada aparat penegak hukum saja, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga sebagai tanggung jawab kolektif. Setiap bentuk pelanggaran hukum berpotensi menimbulkan efek domino yang merusak tatanan sosial. Peringatan Al-Quran tentang munculnya kerusakan akibat perbuatan manusia, yakni zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, itu dapat dibaca sebagai kritik normatif terhadap pengabaian hukum dan etika sosial. Ketaatan hukum dalam hal ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan untuk mencegah keberlanjutan kehidupan sosial yang adil dan tertib. Yang keempat, keadilan sebagai tujuan penerapan hukum. Al-Quran secara tegas menempatkan keadilan sebagai orientasi utama hukum sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, Al-Quran juga mengingatkan agar sentimen kebencian atau kepentingan kelompok tidak mengaburkan objektivitas keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa ketaatan hukum harus didasarkan pada kesadaran etis atau etika atau keberadaban, bukan sekedar kepatuhan formal. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana upaya menyeluruh yang bertujuan pada penegakan keadilan yang sebenarnya. Demikian, semoga kita semua sebagai umat Islam dapat menjadi umat yang taat hukum agama dan negara, serta menjadi contoh dalam penerapannya. Amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tiba saja dikumandangkan azan maghrib pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio
2: dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut
3: untuk menghancurkan negara kita
2: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga
4: dalam keadaan bagaimanapun
0: dan dengan akibat apapun juga.

0: kita harus mengemudikan siaran Radio Republik Indonesia
1: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia
2: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
3: hati yang bersih dan jujur,
4: serta budi yang

0: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan,
1: partai atau golongan,
2: dengan mengutamakan persatuan bangsa
1: dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Prosata RRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk sore hari ini ya, Gorontalo sore ini. Dan nantinya di Gorontalo malam ini ada Yusri M. Punono akan menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Pendengar, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 18:56 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini. Edisi Minggu 20 September 2026. Anda bersama saya Yusri.

Gue kali ini weekend ya, karena besok sudah mau beraktivitas seperti sedia kala hari Senin, jangan sampai berlaku ahead Monday-nya, jadi digunakan sebaik mungkin weekend terakhir di pekan kali ini ya. Walaupun jatuhnya di pertengahan bulan, sudah mulai menipis segala persediaan yang ada, termasuk ya si biru dan si merah di dompet masing-masing, tapi gak apa-apa lah ya, masih ada si Patimura yang berjuang paling depan gitu. Selamat malam untuk Anda yang barusan tuning di Pro 1 atau sudah sedari tadi bergabung bersama kami, baik itu di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga di platform digital kami di RRI Digital. Malam hari ini sembari kami temani dengan lagu-lagu bagus dari Pro 1, kita update beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Nelly featuring Kelly Rowland, Dilema.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terdengar sebanyak 450 polisi wanita dari 43 negara berkumpul di Bali dalam Konferensi Internasional International Association of Women Police 2026. Pertemuan ini berlangsung sejak tanggal 20 hari ini sampai dengan 24 nanti dengan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka konferensi di The Westin Resort Nusa Dua. Dalam sambutannya, dirinya menyoroti peran polisi perempuan dalam menghadapi tantangan kepolisian modern. Kapolri juga mengatakan Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Kepercayaan ini menjadi kali kedua bagi Indonesia dalam penyelenggaraan Forum Polisi Perempuan Dunia. Sebelumnya, konferensi IAWP ke-58 ini berlangsung di Labuan Bajo pada 2021. Saat itu, konferensi mengusung tema Women at the Center Stage of Policing. Sementara tahun ini mengangkat tema Women Leading Global Change. Konferensi ini berdengar merupakan the 63rd International Association of Women Police Annual Training Conference 2026. Rangkaian kegiatan resmi dimulai melalui seremoni pemukulan gong oleh Kapolri.

0: Aisyah, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah, dan saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini diperkirakan terjadi pada hari ini hingga besok. Kondisi cuaca tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan. BMKG juga menyebut sejumlah fenomena atmosfer berperan terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrim. Fenomena ini diantaranya gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin yang kemudian dipengaruhi juga oleh sirkulasi siklonik yang memengaruhi pergerakan massa udara. Potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Potensi serupa juga terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, angin kencang berpotensi melanda Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Masyarakat di wilayah tersebut diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas luar ruangan. Pendengar, kita selesaikan untuk sesi ini karena saat lagi kami ajak Anda menikmati beberapa lagu Kidung Rohani dalam mimbar agama Konghucu. Tetaplah bersama kami.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat menggoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Gak mudah terpancing dan juga gak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan kita selesaikan untuk mimbar Konghucu malam ini, segera kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita Sentra Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah dihimbau, partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi lapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus

0: mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
1: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
2: Pemungutan ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota majelis rendah parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
5: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
4: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
6: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
5: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
7: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
5: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibubarkan. aktivitas Car Free Day CFD yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
9: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
10: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
8: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
12: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
11: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
13: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
14: Kalau ada. Dan,
13: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
11: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
15: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
16: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
17: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
16: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
15: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
16: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahubin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutipkan berita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Cangkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Rio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah kali bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Dimanapun Anda berada, kita terus menyambungkan kebersamaan untuk malam hari ini. Dengar sambil menemani aktivitas malam Anda yang tengah lagi menikmati kebersamaan, berkumpul bersama keluarga karena weekend, jadi semua ada gitu ya, gak disibukkan dengan aktivitas atau kerjaannya masing-masing. Event juga ada yang masih ngecek gitu ya, beberapa kerjaan yang mau dipresentasikan mungkin di besok hari-hari Senin ya. Sudah ada lagu dari kolaborasinya Miki, Randy, Kia Suta, jebolan ajang kontes menyanyi Akademi Fantasi Indonesia. Wih, kalau ingat zaman-zaman dulu tuh kontes-kontes menyanyi kayak itu apa ya, vibe-nya beda gitu ya dengan zaman sekarang ya. Kemudian pilihan-pilihan lagunya pun juga berbeda gitu ya. Cuman ya itu lagi, balik lagi ke selera semua ya. Kalau dulu kita masih kenal dengan lagu-lagu festival, lagu-lagu lomba yang notabene tuh lagu-lagu para senior-senior, sekarang lebih beragam gitu pilihan lagunya. Gak ditentuin, malah dipilih sendiri gitu ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Well, apapun itu, kami juga masih ajak Anda berdengar untuk gabung di malam hari ini, menikmati beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sembari juga kita mengupdate beberapa informasi kembali dari portal berita online kami, rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan membangun ribuan kapal tangkap ikan untuk nelayan Indonesia, di mana puluhan ribu kapal asing masih kerap mencuri ikan di perairan Indonesia, sehingga mulai tahun depan akan dibangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita. Dan Presiden juga mengatakan nelayan Indonesia selama puluhan tahun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, oleh sebabnya pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program yang ada. Kepala Negara menegaskan pemerintah bekerja cepat dalam memberikan pelayanan karena kebutuhan rakyat tidak dapat ditunda. Pemerintah juga menyiapkan pupuk dengan harga murah untuk petani, sementara nelayan yang membutuhkan kapal juga akan dipenuhi.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Soal ini masih ada satu persembahan lagu dari Brian McKnight, Back at One Lead, ya. Habis itu saya ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Hijau Mengabu, produksi RRI Gorontalo. Tetap bersama kami di Pro 1.

sebuah drama radio disadur dari karya Anton Aep dengan para pemain Mina, Jaka, Ratih, Naisa. Produksi LPP RRI Gorontalo. Hijau Mengabu. Hijau Mengabu.

0: Dena. Hei, malah ngelamun. Lagi mikirin Den Jaka ya?
1: Apa? Enggak kok.
0: Alah, kamu gak bisa nutup-nutupin dari saya, nah. Ngomong aja, kan kita udah temenan lama. Masa kamu gak cerita ke sahabatmu ini?
1: Apa yang ditutup-tutupin? Gak ada, gak ada apa-apa kok. Beneran.
0: Kamu tuh lagi dekat sama Den Jaka kan? Hayo ngaku kamu. Aku setuju-setuju aja kok kamu sama Den Jaka. Sepengalihatan saya sih, dia orangnya baik terus ganteng. Sama kaya lagi.
1: Gus, hati-hati kalau ngomong tuh. Aku kan cuma petani kebun teh. Masa suka sama anak yang punya kebunnya? Ya enggak. Aku sadar diri, Teh.
0: Alah, Minah bohong banget deh.
2: Minah, tunggu.
1: Apaan sih? Udah-udah jadi ngelantur gini.
2: Nah, Minah, tunggu, Nah.
0: Nah, tuh lihat Den Jaka datang.
1: Mana sih?
0: Itu tuh, kayaknya dia mau nyamperin kamu deh, Nah.
1: Ayo ah, kita pergi aja.
0: Jangan. Siapa tahu penting.
3: Kamu jalannya cepet juga ya? Aku panggil loh dari tadi, kamu gak denger ya? Kamu mau pulang ke rumah? Ayo saya antar, Nah.
1: Enggak usah, enggak apa-apa, Mina pulang saja sama Rati. Udah biasa kok jalan.
3: Oh, malu ya dibonceng pakai sepeda ontel ini.
1: Enggak, Den, sama sekali enggak. Bukan begitu maksud Mina.
0: Den Jaka bermaksud baik loh. Kebaikan itu jangan ditolak, pamali.
3: Tuh, benar apa kata Rati?
1: Enggak, Den, makasih banyak sebelumnya. Nanti Rati pulang sama siapa?
0: Oh, enggak apa-apa. Saya sih pulang sendiri aja. Udah deket kok. Kamu sama Den Jaka aja, Nah. Kan rumah kamu masih jauh dari sini.
1: Aduh, gimana ya, Den?
3: Tuh, Ratinya aja udah ngijinin. Ayo, Nah, naik. Nggak ngerepotin kok.
1: Ih, bener nih, nggak apa-apa. Kamu pulang sendiri.
0: Ah, udah, nggak apa-apa.
1: Maaf ya, Den, udah ngerepotin.
3: Sama sekali enggak kok. Pegangan, Nah, takut jatuh. Udah?
1: Udah.
3: Ayo, Tih, kami duluan ya.
0: Iya, silahkan, Den.
1: Saya duluan ya, Tih.
0: Iya, hati-hati ya.

0: Den.
1: Iya, Nah.
0: Gimana ya, kata orang-orang?
1: Kata orang-orang apa, Nah?
0: Kalau saya dibonceng sama Aden Jaka kayak gini.
1: Nggak usah mikirin kata orang, Nah. Tenang aja.

0: Den, Den, turun di sini saja, Den.
1: Kenapa turun di sini? Padahal sedikit lagi nyampe loh, nah. Tuh, beberapa rumah lagi.
0: Gak apa-apa, Den. Saya turun di sini aja. Malu sama tetangga, Den.
1: Kenapa malu sih, nah? Saya jelek ya? Atau ada yang aneh dengan penampilan saya?
0: Bukan begitu, Den. Bukan gitu masalahnya. Mina kan cuma petani teh. Sedangkan Aden, Mina malu sama tetangga. Takut ada fitnah.
1: Kok gitu ngomongnya? Kita udah di luar kebun teh loh, nah. Aku bukan lagi atasan kamu di sini. Kamu juga bukan lagi pegawaiku. Kita berteman sekarang.
0: Bukan begitu, Den. Mohon maaf sebelumnya. Bukan bermaksud menghina Aden. Lagi pula, ini juga udah terlalu sore, Den.
1: Ya udah kalau kamu maksa. Tapi benar gak apa-apa kamu pulang jalan kaki?
0: Iya, Den. Udah biasa kok jalan kaki. Terima kasih banyak, Den, sebelumnya. Saya pamit. Mangga, Den.
1: Mina?
0: Iya, Den.
1: Apa ya?
0: Apa lagi?
1: Oh iya, salam buat bapak di rumah ya.
0: Iya, Den, nanti saya sampaikan. Mari, Den.
1: Hati-hati, nah. Mina, Mina.

0: Mina?
1: Eh, Kang Jaka.
0: Kok tumben pulangnya sendiri?
1: Iya, Kang. Rati kebetulan gak masuk kerja hari ini.
0: Kenapa dia?
1: Dia lagi sakit, Kang.
0: Mau saya antar pulang, nah?
1: Ah, gak perlu, Kang. Ngerepotin. Lagi pula, Minah mau ke Bineng dulu, mau ngambil pesanan kue ibu.
0: Oh gitu, ya sayang banget dong, padahal kita searah.
1: Akang sendiri emangnya mau kemana? Kok kayak buru-buru gitu?
0: Oh biasa nah, lagi ada datang barang di pabrik, disuruh kontrol sama bapak.
1: Kang, gak apa-apa gitu Kang, ngobrol dulu. Kang Jaka lebih diperluin di pabrik loh, daripada ngobrol sama saya gini.
0: Ah, bisa diatur sih. Oh iya, nanti malam kita main yuk. Kamu ada waktu gak?
1: Main. Main kemana, Kang?
0: Ke pasar malam, nah. Nanti deh saya yang jemput ke rumah ya. Gimana?
1: Jam berapa ya, Kang?
0: Jam tujuan aja gimana? Nanti akan jemput ke rumah Mina.
1: Oh, gitu. Ya deh, boleh, Kang.
0: Bapak di rumah sehat, nah?
1: Sehat, Kang.

0: Pak, berhenti dulu, Pak.
1: Baik, Non.
2: Itu Jaka, kan? Ngobrol sama siapa dia? Oh, jangan-jangan itu perempuan kampung yang namanya Mina itu, ya? Saya ada ide. Awas kau, Mina.
3: Iya, nah. Jangan lupa ya, nanti malam jam 7 Akang jemput ke rumahmu.
4: Iya, Kang.
3: Ya udah, Akang ke pabrik dulu ya.
4: Ya, mangga Kang, hati-hati.
0: Eh, lo. Tunggu bentar.
4: Iya, saya.
0: Iya, siapa lagi? Sosok belaga bego lagi.
4: Maaf. Ada perlu apa ya?
0: Oh, kamu ternyata yang namanya Mina. Saya pikir putri cantik dari negeri kayangan. Ternyata cuma cewek kampung yang gak tahu malu.
4: Maaf sebelumnya, Teteh, jangan asal ngomong ya. Teteh siapa?
0: Kamu gak perlu tahu siapa nama saya. Yang harus kamu tahu, saya ini tunangannya Jaka. Lebih tepatnya calon istri dari Jaka Taruna Putra, paham?
4: Kang Jaka.
0: Iya, laki-laki yang kamu godain setiap hari itu. Kamu gak percaya? Nih, lihat nih, cincin di jari manis saya. Kamu ngerti kan maksudnya?
4: Gak mungkin, saya gak percaya.
0: Terserah kamu deh mau percaya apa enggak. Intinya, mulai detik ini saya peringatkan kamu buat ngejauh dari calon suami saya. Kamu seharusnya sadar diri dong. Mana ada petani teh pacaran sama majikannya sendiri.
4: Tahu gak? Udah. Cukup.
0: Dasar cewek miskin. Orang lagi ngomong, main lari aja. Mimpi tahu gak?

0: kamu sakit?
1: Enggak kok, aku baik-baik saja.
0: Kamu bisa bohong ke siapapun, nah, bahkan ke ibu kamu sendiri. Tapi kamu gak bisa bohong di depan saya. Kalau kamu ada masalah, coba cerita. Jangan dipendam sendiri gitu.
1: Benar kok, gak ada apa-apa. Kita pindah yuk, Tih. Sebelah sana kayaknya tehnya belum dipetik.
0: Ya udah, kalau kamu gak mau cerita sekarang, saya siap dengerin kapanpun. Kalau kamu sudah siap cerita.
1: Maaf, Tih, aku gak bermaksud menutup-nutupi.
0: Iya, aku ngerti kok. Ayo kita petik lagi tehnya. Den Jaka, selamat pagi, Den.
2: Iya, selamat pagi.
1: Aku pindah dulu ke sana ya, Tih.
2: Tunggu, nah, jangan pergi, nah. Nah, tunggu.
1: Ngapain Akang ikutin saya ke sini? Gak enak, Kang, diliatin sama pekerja lain.
2: Aku mau bicara sama kamu, nah.
1: Apalagi yang harus diomongin, Kang?
2: Kemana kamu waktu ku jemput malam itu? Jawab, nah.
1: Maaf, Kang. Mina gak bisa nepatin janji waktu itu.
2: Iya, tapi kenapa, nah? Sampai kapan kamu diamin saya kayak gini? Saya ngerasa akhir-akhir ini kamu menjauh dari saya, kenapa? Saya perlu penjelasan, nah.
1: Semuanya udah jelas kok, Kang. Harusnya saya sadar saya itu siapa dan Akang itu siapa.
2: Tunggu. Aku gak paham maksud kamu apa.
1: Maaf, Kang. Saya gak bisa lama-lama. Ini jam kerja, saya gak mau korupsi waktu kerja saya. Permisi, Kang.
2: Tapi, nah.
1: Tolong, Kang, lepasin tangan saya.
2: Aku gak bakalan lepasin tangan kamu sebelum kamu jelasin semuanya.
1: Tapi gak sekarang, Kang.
2: Sore, aku tunggu kamu pulang.
1: Permisi, Kang.
3: Ketika dirimu ada di dunia.

0: Saya kira kamu gak bakal datang sini.
1: Maaf, sudah bikin Kang Jaka nunggu lama.
0: Saya yang seharusnya minta maaf sama kamu, Na.
1: Minta maaf untuk apa, Kang? Saya justru di sini dalam posisi yang salah.
0: Saya tahu kamu gak mungkin begini tanpa sebab. Kalau saya salah, tolong kasih tahu saya. Jangan diem kayak gini. Saya jadi serba salah jadinya.
1: Maafkan saya, Kang. Saya ngaku salah. Saya udah ngejauh dari Akang 2 minggu belakangan ini. Bukan seharusnya saya kekanak-kanakan kayak gini.
0: Soal Naesa, kamu gak usah pikirin semua yang dia bilang. Gak sepenuhnya benar kok.
1: Emang sudah seharusnya Kang Jaka mencari calon istri terbaik yang sederajat dengan Kang Jaka dan keluarga, seperti Naesa.
0: Sudahlah, lupain aja. Aku gak mau ngebahas tentang Naesa. Yang penting sekarang kita udah maafin satu sama lain. Gak baik lama-lama kayak beginian, ya kan?
1: Iya. Kang, saya ingin sekalian mau ngasih tahu sesuatu.
0: Apa itu, Nah?
1: Mulai besok saya pindah ke kota dan kemungkinan akan kerja di sana, Kang.
0: Apa? Pindah ke kota, Nah?
1: Iya. Tadi siang bapak saya menerima surat pemecatan saya dari perkebunan.
0: Tunggu. Ini aneh. Apa salah kamu dan bapakmu sampai perkebunan harus memecatmu? Pasti ada yang gak beres. Aku harus bilang ke papa.
1: Gak perlu, Kang. Saya dan keluarga akan pindah besok ke kota.
0: Terus bagaimana dengan kita? Kamu mau ninggalin saya di sini?
1: Kita? Udahlah, Kang. Gak ada lagi kita, Kang.
0: Kenapa? Apa maksud kamu dengan bicara kayak gitu?
1: Saya yakin Akang akan bahagia, tapi bukan dengan saya, Kang.
0: Jadi selama ini kita cuma...
1: Sudah gelap, Kang. Gak baik berduaan seperti ini. Saya pamit.
0: Enggak, Nah. Kita belum selesai bicara, Nah.
1: Maaf, Kang. Saya gak bisa.
0: Mina, kamu anggap apa hubungan kita ini, Mina? Tunggu. Aku cinta kamu, Nah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar RMS terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah dengar gak istilah yang namanya Rojali sama, bukan Rohaye gitu ya? Mana tuh ya tadi, Rojali sama Rohana, rombongan jarang beli sama rombongan hanya nanya gitu. Kalau misalnya ada di beberapa pusat perbelanjaan, saya salah satunya. Tapi sepinya pusat perbelanjaan ini ya bukan gara-gara mereka-mereka ini gitu ya. Istilah atau fenomena yang muncul rombongan yang jarang beli atau yang hanya sekedar nanya. Melainkan terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang kini serba digital. Nampak tidak? Saat ini tuh pusat-pusat perbelanjaan sekelas mall aja tuh mulai sunyi gitu ya. Kadang ramainya kalau di weekend aja, weekdays mungkin di awal bulan aja gitu. Tapi kalau kita flashback ke belakang di masa-masa kejayaannya mall ya, hampir tiap hari gitu, ada aja orang di mall gitu. Jangankan mall gitu, toko-toko yang memang terkenal dulu tuh jadi tempatnya orang berkumpul untuk mencari sesuatu untuk berbelanja, sekarang sudah mulai nampak sepi. Bahkan ada beberapa toko juga yang sudah tutup gitu ya. Peralihan gaya ini yang memunculkan fenomena baru bahwa akses pasar hari ini tidak lagi ke fisik gitu ya. Artinya tidak lagi nampak bertransaksi face to face ya, namun sudah beralih ke di ruang-ruang digital. Orang-orang memanfaatkan berbagai macam marketplace yang ada, entah itu si hijau, si orange, atau apa aja yang bisa mereka lakukan untuk melihat beberapa review atau juga video-video konten terkait barang yang mereka cari. Ketika itu cukup informasinya buat mereka, langsung check out gitu ya. Peralihan gaya ini, gaya belanja ini ya, mendorong masyarakat lebih memilih berbelanja melalui e-commerce dibanding datang langsung ke toko secara fisik gitu. Karena satu, alasannya agak susah untuk menyesuaikan waktu, kemudian fleksibilitas tadi, lalu juga pola perubahan perilaku dari masyarakat yang lebih gampang menggunakan gawai atau mobile phone untuk akses berbelanja ketimbang mengeluarkan effort untuk ke tempat atau toko atau pusat perbelanjaan, kemudian mengeluarkan uang cash atau tunai ataupun gesek. Walaupun sekarang sudah beberapa pusat perbelanjaan juga didukung fasilitas QR code, namun notabene tidak bisa mendukung gitu atau mensupport tempat-tempat perbelanjaan yang secara fisik gitu ya. Jadi sekarang tuh kita pergi ke mall bukan untuk belanja, karena belanjanya sudah dilakukan secara online ya. Perilaku perubahan ini juga terlihat di supermarket yang kini jarang dipenuhi antrean pembayaran kecuali pada saat tanggal baru atau di tanggal gajian ya. Karena memang mayoritas masyarakat sudah membeli pakaiannya, makanan, bahkan kebutuhan sehari-hari itu semuanya secara online karena dianggap lebih mudah dan murah. Even pun kalau misalnya kita mau ke fisiknya, toko fisiknya gitu ya, kita sudah menggunakan pembayaran secara online semuanya, bahkan tidak harus ke tempat itu. Di pick up pun pakai ojek online, jadi orang tuh tidak perlu ke tempat fisiknya. Nah, transaksi digital apalagi didukung, semuanya udah online. Jadi belanja kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk keperluan sekadar buat masak hari itu juga, ya kita sudah bisa berbelanja secara online gitu ya. Dimana dukungan transaksi digital juga kini mencakup berbagai sektor, termasuk munculnya lapangan kerja baru seperti halnya
konten kreator yang mereview barang-barang yang kita cari gitu dan kita butuhkan. Maka dari itu terjadi pergeseran pola belanja gitu ya, dari yang secara fisik luring lah istilahnya ke daring gitu. Dan ini mengindikasikan bahwasannya konsumsi secara fisik itu benar-benar turun secara drastis karena terjadi pergeseran dari cara kita belanja yang selama ini belanja langsung di pusat-pusat perbelanjaan kini menjadi belanja online.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami temani Anda dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat deretan lagu-lagu Golden Memories di era tahun 80-an untuk lagu-lagu mancanegara. Nika Costa, First Love.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan Kolintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris, Prancis 1 Oktober nanti. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Vie en Rose dengan arrangement yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Franky Reden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi ini membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter pemain tradisinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Negara Indonesia dan Belanda resmi menjadi co-host UN Peacekeeping Ministerial 2027 yang akan diselenggarakan pada kuartal keempat tahun 2027 di Jakarta. Dan ini merupakan pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah forum tingkat menteri tersebut. Serah terima peran host UNPM dilakukan dalam pertemuan spesial Komite on Peacekeeping Operation di Markas Besar PBB New York hari Kamis lalu. Pertemuan dihadiri Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius selaku tuan rumah UNPM 2025, Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Umar Hadi, dan Wakil Tetap Belanda untuk PBB Duta Besar Lis Gregory van Heeren. Turut hadir pula Under Sekretaris General for Peace Operation Jean-Pierre Lacroix, Under Sekretaris General for Operational Support Atul Kare, serta Under Sekretaris General for Management Strategy Policy and Compliance Catherine Pollard. Dan di tengah dinamika situasi internasional saat ini, pasukan penjaga PBB perdamaian PBB tetap dan akan terus memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, keberadaan mereka juga harus berjalan beriringan dengan penguatan solusi politik dan post-conflict peace building.

0: and Prejudice atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini, bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami, sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi Emhum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa minder worthy hate sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah 1000 hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.

Pendengar, kita sudah untuk sesi lagu-lagu Golden Memories dalam Ruang Rindu malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Masih ada satu sesi lagi dalam Jazz Musik yang akan menemani aktivitas malam Anda. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Dengan dimanapun Anda berada, dengan tegaknya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di siar Minggu 20 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan di manapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Senin 21 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, berengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akan segera ikuti untuk program religi pagi hari ini dengan topik sholat dan kafiatnya. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat hari ini di hari Senin 21 September 2026, waktu subuh pukul 4 lebih 24 menit, duha 6 lebih 1 menit. Azan zuhur hari ini pukul 11 lebih 44 menit, kemudian asar 14 lebih 44 menit, Maghrib 17 lebih 47 menit, dan Isya pukul 18 lebih 55 menit. Kita segera ikuti untuk topik religi pagi, sholat dan kafiatnya langsung dari studio RRI Net Gorontalo. Ada juga bisa dengarkan di RRI Pro 4 dan juga live YouTube RRI Gorontalo.

Ustadz Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Pagi ini seperti biasa kita kembali lagi di Religi Pagi di edisi Senin tanggal 21 September 2026. Pagi ini sahabat budaya topik yang kita akan bahas yaitu sholat dan kafiatnya. Silakan nantinya pendengar dan juga sahabat budaya, juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo bisa mengirimkan pertanyaan dan juga bergabung di line telepon di 0821-9664-864. Dan itu juga nomor WA yang bisa dikirimkan untuk pertanyaan. Pagi ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini yang siap nantinya akan menjawab pertanyaan dari sahabat budaya dan juga pendengar yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi. Kita sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pagi ini kita sudah bersama Ustadz dan silakan langsung saja membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Kedua loh.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buka kegiatan kita hari ini, Religi Pagi, yang sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, pagi ini Ustadz sudah ada Om Iwin di Bualemo yang sudah bergabung di line telepon. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Om Iwin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Iwin pertanyaannya. Dari Om
2: Iwin di Bualemo. Langsung saya pada pertanyaan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Walau saya Rabbuka la jalan nasa ummatau wahidatan, wala yazaluna muhtalifina illa marrahima Rabbu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia tetap menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang berrahmat oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, adalah persoalan adapun perselisihan salat tarawih 8 rakaat dan tarawih 20 rakaat. Kira-kira bagaimana, Pak, dalam hukum Islam itu, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat 8 dan 20 ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, walau syaa rabbuka, maka Allah jadikan kita ini satu umat. Satu umat ini maksudnya satu pendapat, satu pemahaman. Tapi ternyata perbedaan itu adalah sunnatullah. Allah ciptakan secara sengaja untuk menguji kita siapa yang bisa komitmen dengan ukhuwah al-islamiyah. Ya, itu terjemahan ayatnya. Dalam konteks perbedaan sholat tarawih 8 dengan 20, ya inilah yang disebut dengan manhaj, ya, bahwa dalam Islam itu sholat saja itu banyak tata caranya, banyak kaifiatnya. Tata cara yang beragam itu disebut dengan manhaj. Ya, selama tata cara itu disahkan oleh agama melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sah-sah saja untuk dilaksanakan. Ya, tidak harus dinilai melalui standar hitam putih. Saya 8 sah, 20 salah. Tidak harus begitu. Selama itu dibenarkan oleh para ulama, mulai hadis-hadis Nabi, maka itu yang disebut dengan manhaj. Ya, maka untuk sholat tarawih itu dua-duanya dibenarkan. Ya, bahkan lebih dari 20 rakaat, 36 rakaat dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih dengan ragam rakaat, tidak hanya 8 rakaat, tidak hanya 11 rakaat. Ya, dan tidak hanya lebih dari itu. Sehingga para ulama ketika mengumpulkan semua hadis sholat tarawih, menyimpulkan bahwa sholat malam tidak ada batasnya. Ya, terserah dilaksanakan berapa, ya bahkan minimal dua rakaat saja cukup. Ini sholat tarawih dua rakaat, sholat malam cukup dua rakaat. Ya minimal dia dua rakaat. Maka batasnya itu maksimalnya tidak terbatas. Karena Rasulullah SAW tidak membatasi jumlah itu. Dan itulah yang disebut dengan rahmat. Ikhtilafu baina ummati, al-ikhtilafu baina ummati rahmat. Perbedaan yang terjadi hari ini pada umatku, itu adalah rahmat bagi mereka. Siapa yang memilih yang mudah, yang sedikit silakan. Siapa memilih yang lebih silakan. Tanpa ada perbedaan, ya. Tanpa ada perbedaan. Yang Allah ingin lihat adalah keikhlasan kita melaksanakan. Saya kira seperti itu.
0: Baik, kita sapa dulu Ustadz Haji Supardi Liu yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Supardi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pagi ini kita sudah dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Nenek Afni yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Afni.
4: Ya, dalam tata cara mengerjakan sholat Ustaz, ketika sudah bergerak tiga kali itu Pak Ustaz, sholatnya sudah batal. Nah, apabila dalam sholat itu gerakan apa yang boleh dimaafkan agar kita sholat kita itu menggapai kehusuan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Supardi, silakan.
3: Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tentunya di dalam sholat, semaksimal mungkin kita khusyuk, ya, dan apa yang juga Ustaz Sinsen sampaikan, khudu' di dalam sholat kita, ya. Dan salah satu tanda, ya, seseorang itu khusyuk di dalam sholat, ya, selain dia bagaimana mentadaburi bacaan-bacaannya, kehadiran hatinya di dalam sholatnya, juga terlihat pada tenangnya dia di dalam sholat. Artinya tidak melakukan gerakan-gerakan yang itu di luar dari gerakan sholat, ya. Makanya kan di dalam sholat itu bagian dari tuntunan dalam sholat, pandangan kita di saat kita berdiri dalam sholat kita, pandangan kita ke tempat sujud kita, bukan pandangan ke atas, ya. Bahkan hadis-hadis melarang kita di dalam sholat pandangan kita ke atas, ya, atau ke depan. Tapi bagaimana sebisanya kita pandangan kita ke tempat sujud kita, agar apa? Kita memfokuskan hati dan pikiran kita pada sholat kita. Begitu juga terlalu banyak gerakan-gerakan yang itu di luar dari gerakan sholat, itu juga bisa merusak sholat kita. Karena menambah ketidaktenangan kita dan tidak fokusnya hati dan pikiran kita di dalam sholat kita. Nah, gerakan apa saja yang dibolehkan? Gerakan yang dibolehkan, yang termaafkan, adalah gerakan yang memang dibutuhkan untuk kita lakukan walaupun kita berada di dalam sholat. Yang kalau kita tidak lakukan, maka justru akan mengganggu kita di dalam sholat, mengurangi kehusyuan kita di dalam sholat. Misalnya seseorang sholat berdiri dan di hadapannya ada sesuatu yang membahayakan dia. Misalnya ada hewan, katakanlah lipan, kalajengking yang datang ke arah dia sehingga dia bergerak, bergeser beberapa langkah untuk menghindar dari yang membahayakan dia tersebut, maka itu tidak apa-apa. Walaupun ternyata dia lebih dari 3 langkah malah, itu tidak merusak sholatnya. Begitu juga di hadapan dia ada anaknya, khususnya ibu-ibu misalnya sholat di rumah dan lihat di hadapan dia ada anak kecil, anaknya sendiri sudah ambil sesuatu yang membahayakan. Misalnya ambil korek api dan dia sudah main-main korek api, ya, atau ambil pisau, sehingga walaupun dia di dalam sholat bisa dia bergerak untuk mengambil pisau itu ataupun korek itu atau apa yang membahayakan, kemudian dia hindarkan. Tapi dengan gerakan yang tidak berlebihan. Gerakan sekedarnya yang dia tidak sampai memalingkan badannya, tubuhnya. Tapi kalau dia bergerak, ambil, kemudian pergi ke dapur, nah itu sudah membatalkan sholatnya, sehingga dia harus mengganti sholat. Begitu juga ada rasa gatal yang sangat, yang kalau dia tidak garuk misalnya, justru dia terbebani dengan menahannya dan mengurangi kekhusyuannya, sehingga dia harus garuk agar dia nyaman lagi dan fokus pikirannya di dalam sholat. Nah, gerakan-gerakan seperti itu gerakan yang dibolehkan, karena kalau dia tidak lakukan justru merusak khusyuknya di dalam sholatnya. Allah Ta'ala.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, di ujung telepon lagi sudah ada Pak Muiz di Limboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi. Ya, silakan Pak Muiz.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, langsung dengan pertanyaan Pak Muiz.
5: Di surga itu ada derajat yang tertinggi. Tapi derajat itu tidak bisa diraih dengan sholat, puasa, jihad sekaligus haji dan umrah. Tapi derajat itu bisa kita raih dengan kesabaran. Kesabaran ini semua manusia kan Allah sudah ciptakan sifat dan jiwanya dengan kesabaran. Ada juga yang sabar, tapi tidak melaksanakan sholat, puasa pun tidak dilaksanakan. Apakah derajat itu bisa diraih oleh orang-orang yang sabar, tapi tidak melaksanakan perintah Allah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, kedua loh.
1: Ya, ada. Di berkaitan dengan derajat ini kemuliaannya. Kemuliaan itu ada yang didapat, kemuliaan itu ada yang didapat melalui sistem sebab akibat. Sistem sebab akibat ini adalah kalau ada sebabnya secara alamiah, maka akibatnya pun ada. Akibat disebut dengan derajat. Orang bodoh lahir, sistem kausalitas, orang bodoh lahir kemudian dia belajar, maka itulah yang disebut kemudian dia jadi pintar, itu yang disebut dengan derajat dikarena belajarnya. Tapi ada yang plus, orang miskin kemudian dia merubah nasibnya dengan bekerja kemudian jadi kaya, maka itu yang disebut dengan derajat. Tapi derajat ini disebut derajat alamiah, ada sebab dan ada akibat. Di level yang paling tinggi itu adalah ya ada orang yang belajar, ya derajatnya bukan hanya pada sebab akibat di dunia, tapi mengantarkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pengampunan dosa disebabkan karena sholat, ya pengampunan dosa disebabkan karena puasa, ya hal-hal yang sifatnya ibadah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu diantara kami. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman diantara kalian. Nah, ini yang orang beriman derajatnya plus di dunia dan di akhirat. Alladhina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Nah, orang berilmu ini ada dua. Ada orang yang dapat ilmunya cukup sampai di dunia. Ya, ada orang berilmu, ilmu itu yang mengangkat derajatnya sampai akhirat. Ya, wal ilmu yarfa'u baitalla imadalahu. Bahwa ilmu itu bisa mengangkat keluarga yang miskin. Wal jahlu yahdumul izza wasyarafi. Dan kebodohan itu bisa ya merompak atau merusak keluarga itu sendiri. Jadi ada yang ilmu itu ada yang derajatnya paling tinggi, kemuliaannya didapat di dunia dan di akhirat. Tapi ada yang cukup di dunia, dia tidak dapat kemuliaan di akhirat karena ilmunya ya dia tidak niatkan sebagai sebuah pengabdian. Nah, oleh karena itu kalau kita sholat, seperti tadi kita sholat itu derajatnya itu dua. Di dunia kita dimudahkan oleh Allah dengan segala sesuatu, di akhirat kita diampuni oleh Allah, di surga kita nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dan nantinya kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi dengan topik salat dan kafiatnya. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
6: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Aminatun nasiba tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ustadz Husni Idrus. Juga kita menanti Ustadz Supardi Liu bisa bergabung lagi di Religi Pagi. Baik, langsung saja saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk pagi hari ini. Ada pertanyaan dari... Oke, sebentar saya baca pertanyaan yang sudah masuk. Oke, pertanyaan dari Pak Halim di Tilongkabila. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Banyak orang yang melaksanakan sholat tetapi masih berbuat maksiat. Mengapa demikian? Mohon pencerahannya. Ustadz Husni, silakan. Sembari juga menunggu lagi Ustadz Supardi Liu bisa bergabung lagi bersama kita di Religi Pagi. Silakan Ustadz Husni.
2: Di antara tujuan disyariatkannya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tanha anil fahsyai wal mungkar. Jika target itu tidak tercapai, maka berarti gagal pelaksanaannya dan bisa saja tidak terterima. Jadi karakter kita berhadapan dengan Allah, itulah sebenarnya karakter kita berhadapan dengan manusia. Hablu minallah itu bisa menjadi standar pergaulan kita dengan hablu minannas. Jika kita sholat dan kemudian pergaulan kita dengan manusia, hablu minannasnya bermasalah, maka berarti kita belum terdaftar sebagai orang yang sholat sesungguhnya, karena tidak mampu sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya harus belajar tentang ilmu sholat. Ilmu sholat itu bukan ilmu gerakan.
1: Iya.
2: Sholat itu ada dua ya. Makna menjaga sholat itu ada dua. Yang pertama, perintahnya adalah aqimis sholata, dirikan sholat. Nah, dirikan sholat itu maknanya mendirikan sholat dengan tiga unsurnya. Yang pertama, menjaga sholat dari sisi, dirikan sholat dari sisi rukunnya, dari syaratnya, dan dari sisi adabnya. Ya, yang kedua bukan hanya mendirikan, tapi dia hafidhu ala salawati was salatil wusta, menjaga, jagalah oleh kalian sholat. Jaga ini bisa saja, ya ini dimensi eksternal. Setelah kita tahu rukun, syarat, dan kemudian kita tahu juga bagaimana adabnya, itu yang kemudian dijaga di luar sholat. Beradab dengan Allah itu sudah harus sama beradab dengan manusia, karena itu efek daripada sholat. Celaka orang-orang sholat yang ternyata sholatnya tidak membawa efek positif pada kehidupan. Alladzina an sholatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'a. Harta tidak memberi, kalau ada kekayaan tidak bersedekah, kalau dia beribadah pasti ibadahnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Di situ ada riya dan ada sumah. Ya, sekiranya seperti itu.
1: Baik. Kita menanti juga Ustadz Supardi Liu bisa bergabung lagi di Religi Pagi. Sudah tidak terlihat lagi. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi Ustadz Husni dengan pertanyaan dari Pak Samsul Munir di Kelurahan Pohe. Pertanyaannya, bagaimana pada pelaksanaan sholat kita terlanjur membaca surah lain dalam Al-Quran itu surah yang sama pada rakaat pertama dan kedua. Ini disadari setelah sholat selesai. Mohon pencerahannya Ustadz. Kedua lo, Ustadz Husni.
2: Surat yang sama itu prediksinya dua. Surat yang sama itu ayatnya sama. Misalnya baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, ya kemudian rakaat kedua juga Qul ya ayyuhal kafirun. Atau kemungkinan surat yang sama ini, ya ayat yang berbeda. Misalnya wa minan nasi may yaqulu, itu surat Al-Baqarah. Nanti rakaat yang kedua ya baca ya ayyuhalladzina amanu, ya alladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu dua-dua surat yang sama tapi ayat yang berbeda. Nah, kemungkinan pertanyaan ini surat yang sama yang dibaca. Ya, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua juga qul ya ayyuhal kafirun. Ya, salatnya sah ya. Salatnya sah. Dan tidak ada yang membatalkan salat, tidak masalah. Ya, tidak masalah dia membaca begitu, hanya karena itu pun terjadi tidak disadari. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Ini karena kita sudah terpenuhi bahwa kita sudah membaca surat. Dan surat yang kita baca adalah surat dalam Al-Quran. Selain daripada Al-Quran tidak dibenarkan. Apalagi dilakukan karena tidak sadar dan seterusnya. Tidak masalah. Ya, besok-besok ketika beribadah biar tidak terulang, caranya merencanakan. Merencanakan surat yang dibaca. Nanti sebentar sholat, rakaat pertama ini, rakaat kedua ini. Itu akan terselesaikan. Lanjut.
1: Baik. Kita lanjut lagi Ustaz dengan pertanyaan berikutnya dari Sakinah di Ipilo. Pertanyaannya, kalau sementara azan kita tidak boleh masuk ke kamar mandi. Karena kalau sementara azan setan lari ke kamar mandi. Begitu kata Ustaz. Itu apakah benar Ustaz? Silakan Ustaz Husni.
2: Berlari ke kamar mandi mbak apa? Sementara azan? Kalau kita saat sementara azan, kemudian kita ke kamar mandi untuk buang air, ya itu tidak masalah. Ya, tidak ada larangan ketika ada azan, kemudian kita ke kamar mandi, tidak masalah. Apalagi ketika sebelum azan memang susah purus suka membuang air, kita kamar mandi sekalipun ada azan dan kemudian kita lagi ada di kamar mandi, ini perbuatan disebut dan perbuatan yang alamiah. Ya, perbuatan yang alamiah. Kalau perspektifnya adalah adab, maka seharusnya ketika ada azan kita membalas azan itu. Barang siapa yang mengulang apa yang dibacakan oleh si muadzin, berarti ada sunnah mendengar azan dan menjawab azan itu. Maka itu menjadi alasan bahwa kita tidak ke kamar mandi atau kita tidak ke toilet karena alasan membalas salam, membalas azannya. Ya, ketika ada azan kita kamar mandi dan kemudian kita membalas azan itu di dalam kamar mandi, itu yang makruh hukumnya, tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya ada azan baru kita sudah suka buang air besar dan tidak bisa ditahan, itu perbuatan alam. Ya, di saat kondisi seperti itu juga tidak dituntut kita harus membalasnya dengan ucapan lisan. Saat buang air dalam keadaan darurat dan sudah azan, bisa dibalas melalui bahasa hati. Cukup.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, ada Pak Hamsah Herman di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Hamsah Herman.
3: Pertanyaan saya, Pak Ustaz, salat Isya, bacaan salat dan dijaharkan dua rakaat, lalu rakaat disyirikkan. Baru makmum tidak membaca surat Al-Fatihah itu disyirikkan. Itu bagaimana, Pak Ustaz?
1: Ya,
3: Ustaz Husni. Salat, makmum tidak membaca Al-Fatihah, bacaan sir. Makasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makmum tidak baca Al-Fatihah, begitu ya? Ya, baik.
2: Makmum wajib baca Al-Fatihah juga. Makmum wajib baca Al-Fatihah, karena bacaan Al-Fatihah di sir itu bacaan Al-Fatihah individu. Yang tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Jadi Al-Fatihah dalam sholat itu tidak bisa diwakilkan. Kalau imam baca Al-Fatihah, itu bacaan Al-Fatihahnya. Ya, kita juga sebagai makmum, apalagi kalau disir, tidak kedengaran, maka wajib kita membaca Al-Fatihah. Jadi tidak bisa diam, karena setiap gerakan itu ada zikirnya, ada bacaannya. Rakaat yang ketiga imam baca Al-Fatihah dia sendiri. Ya, kita baca Al-Fatihah sendiri. Rakaat keempat pula seperti itu. Imam baca Al-Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah sendiri. Dalam mazhab Syafi'i ketika tidak baca Al-Fatihah dalam satu rakaat, maka tidak sah, karena dalam mazhab ini bacaan Al-Fatihah wajib di setiap rakaat. Ya, wajib di setiap rakaat. Tapi di mazhab yang lain, bacaan Al-Fatihah itu dia hanya wajib di sir, tidak wajib di jahar. Jadi ketika jahar imam baca Al-Fatihah kita cukup dengar. Ketika dia baca surat, ya ketika dia baca surat kita mendengar, tidak baca Al-Fatihah karena itu jahar. Ya, tapi ketika di rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya imam sir, maka kita juga sir membaca. Disitulah kewajiban membaca Al-Fatihah. Lanjut.
1: Baik, ada Pak Hans Luau di ujung telepon. Assalamualaikum, religi pagi. Ya, Pak Hans. Silakan, di line telepon ada Pak Hans Luau. Baik. Kita langsung saja dengan pertanyaan berikutnya. Sholat sunnah sesudah asar tidak ada ba'diyah. Apa dalilnya Ustaz? Silakan Ustaz Husni.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sholata ba'da sholatil asar." Tidak ada sholat yang mengiringi sholat wajib sesudah asar. Dalilnya seperti itu. Sebagaimana la sholata ba'da sholatil subuh. Tidak ada dua rakaat ba'diyah sesudah subuh. Tidak ada. Artinya sholat yang mengiringi, ya yang dimaksud adalah ba'diyah, itu tidak ada di asar. Adapun sholat yang tidak diiringi, mengiringi sholat wajib itu boleh. Tahiyatul masjid boleh, ya sholat sunnah wudhu itu boleh. Tapi untuk ba'diyah tidak ada yang mengiringi sholat itu. Tidak ada ba'diyah sudah asar. Lanjut.
1: Baik. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya, pendengar dan juga sahabat budaya yang sudah bergabung pagi hari ini. Dari Cengkareng, pertanyaannya dari siapa nih, Ustadz? Pertanyaan dari Pak Safrudin Husain di Cengkareng, Jakarta Barat. Ustadz, pertanyaannya ada dua, Ustadz. Mana yang harus didahulukan, memperbaiki bacaan sholat terlebih dahulu atau mengejar kehusukan terlebih dahulu? Karena banyak di antara kami merasakan. Mana yang harus didahulukan, Ustadz, memperbaiki bacaan sholat terlebih dahulu atau mengejar kehusukan terlebih dahulu? Karena banyak di antara kami yang merasa belum khusyuk sehingga menjadi malas untuk sholat. Terus pertanyaan keduanya, Ustadz, apakah boleh menggabungkan niat sholat qobliyah subuh dengan sholat tahiyatul masjid? Ini pertanyaannya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
2: Ya, ketika seorang sudah mukallaf itu tuntutannya bukan kekhusyuan. Mukallaf itu ketika dia sudah wajib melaksanakan sholat di usia dia yang sudah baligh, maka dituntut dia bukan kekhusyuan, tapi pelaksanaannya. Sekalipun dia tidak khusyuk, kewajiban itu sudah dia laksanakan. Nanti sementara melaksanakan yang wajib, yang sholat ini, baru kemudian belajar ilmu khusyuknya. Ya, belajar ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk itu tidak harus dipelajari ribet. Karena dia hanya dituntut bagaimana memahami gerakan, memahami ayat, ya fokus pada bacaan, itu khusyuk. Ya, maka yang didahulukan adalah, tahapannya adalah ketika sudah balik seorang anak, maka lakukan sholat itu. Dalam kondisi dia khusyuk, tidak khusyuk, ya, tunaikan dulu kewajiban. Nanti sementara jalan, dia belajar ilmu khusyuk. Tidak bisa karena sholat tidak khusyuk, tidak khudu, dan kemudian dia tinggalkan sholat. Saya tidak sholat, karena kalau saya sholat tidak khusyuk, tidak bisa. Tidak bisa, karena kita akan disanksi bahwa kita meninggalkan sholat dengan secara sengaja. Karena itu, ya, belajar dulu ilmu sholatnya, kaifiatnya, baru kemudian yang kedua baru khusyuknya. Seperti itu. Jangan tinggalkan sholat karena kita tidak khusyuk. Iya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sholat apa tadi?
1: Sholat apa
2: bisa menggabungkan
1: dengan sholat
2: ya, tahiyatul masjid. Dengan qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid. Qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid. Boleh. Ya, bisa menggabungkan. Ya, bisa menggabungkan. Ya, yang penting kita belum sholat sama sekali ya. Tahiyatul masjid itu kan sholat menghormati masjid. Itu bisa dilakukan ya dia sudah include kalau kita melaksanakan qabliyah subuh. Ya, biar tidak tahiyatul masjid, yang penting kita sudah sholat. Karena tidak ada sholat yang mendahului sebelumnya. Itu namanya include. Ya, maksudnya ketika kita mau masuk masjid, seharusnya tahiyatul masjid, kita tidak lagi itu. Tapi kita melaksanakan qabliyah subuh. Maka bisa digabungkan, tapi tidak bisa diniatkan bersamaan. Tidak bisa usalli qabliyah subuh, rakaatain minal qabliyah, ya, wa salat salat sunnah tahiyatul masjid, tidak bisa digabungkan. Dia tergabung secara otomatis, tapi hanya dalam satu niat. Niatnya adalah qabliyah, tapi sudah dinilai oleh Allah, sudah di situ tahiyatul masjid. Tidak bisa meniatkan dalam satu ibadah, tidak bisa ada dua niat. Cukup ambil qabliyah, include secara otomatis tahiyatul masjid. Seperti itu.
1: Baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dan terima kasih juga penelpon yang sudah bergabung di Religi Pagi. Dan Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya dan yang mendengarkan juga. Semoga ini bisa kita sama-sama implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ustadz, kedua lah untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi.
2: Baik, kita tutup. Terima kasih semua yang berpartisipasi. Basnas Provinsi Gorontalo sebagai sponsornya, kemudian yang berikut seluruh kru RRI, keluarga besar RRI Gorontalo, dan semua para pendengar yang bertanya tidak bertanya, semoga semua sehat walafiat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

dulu sebelum ada tunjangan daerah khusus, guru itu tidak ingin atau mungkin keberatan di tempatnya, di tempat-tempat yang terpencil. Tetapi hari ini malahan ini yang dikejar. Kenapa? Karena di samping mereka bisa melaksanakan tugas, tingkat kesejahteraan guru pun ada perhatian dari pemerintah.

0: Kalau Tinggola sudah dua desa yang sudah terdampak, Desa Imana dengan Desa Ilomata. Ini berdekatan dari desanya. Ini yang selama ini ketika kekeringan 2023 tidak pernah terdampak.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, pengoperasian terminal tipe B Limboto harus sejalan dengan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Pengelola termasuk masyarakat menjaga kebersihan dan fasilitas yang telah dibangun agar terminal dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang.
1: Terminal penumpang tipe B Limboto Kabupaten Gorontalo resmi dimanfaatkan dan mulai beroperasi. Peresmian dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Terminal tersebut dibangun pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2024, dilengkapi dengan sarana dan fasilitas penunjang layanan publik seperti ruang tunggu penumpang, jalur khusus untuk disabilitas, ruang sholat, toilet, aula pertemuan, ruang kantor, stand UMKM, dan CCTV. Selain itu, area terminal terdapat area untuk bentor, parkiran angkutan sewa khusus, serta tempat transit angkutan kota antar provinsi. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, pengoperasian terminal tipe D Limboto ini harus sejalan dengan pengelolaan yang tertib dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Gusnar minta kepada pengelola termasuk pengguna terminal agar menjaga kebersihan dan fasilitas yang telah dibangun agar terminal ini dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang.
2: Untuk menjaga terminal ini seperti ini, pertama yang harus dilakukan adalah manajemen pengelolaan terminal. Ini sensitif. Berarti kalau manajemennya, ini berada tanggung jawab dari pemerintah. Atur ini, jangan sampai hari ini kita masuk dari barat, keluarnya di timur. Nanti minggu datang, semua arah boleh masuk, semua arah juga boleh keluar. Kacau itu, ya. Jadi harus ditetapkan sekarang. Kemudian juga yang masuk dalam terminal. Kalau di terminal ini, Pak, penumpang saja yang bisa masuk tanpa bayar. Tapi kalau pengantar, bayar. Nah ini perlu sosialisasi lagi, jangan lagi karena bayar tidak bayar ini, manajemen dengan pengguna akan bantah-bantahan lagi, jadinya tidak tertib. Yang kedua, kebersihan. Dan terminal ini tempat pelayanan umum, tempat publik. Jadi harus memang standar begitu. Jadi itu tolong diperhatikan.
1: Gusnar berharap keberadaan terminal baru tersebut meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum. Sementara itu, pembangunan fisik terminal tersebut dilakukan secara bertahap mulai pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar 3,9 miliar rupiah. Tahun 2025, pembangunan terminal ini memperoleh alokasi anggaran sebesar 10,2 miliar rupiah dan tahap ketiga tahun 2026 ini sebesar 1,7 miliar rupiah. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan saat ini telah menyebabkan sulitnya warga masyarakat mendapatkan air bersih di wilayah perbatasan Kecamatan Atinggola. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah melalui BPBD Gorontalo Utara telah menyalurkan air bersih kepada warga terdampak di wilayah perbatasan tersebut.
3: Distribusi air bersih di wilayah perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara akibat kemarau berkepanjangan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorut. Khusus warga terdampak di Kecamatan Atinggola yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Utara tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Jemi Grisa, Sekretaris BPBD Gorontalo Utara, mengemukakan untuk Kecamatan Atinggola terdapat dua desa yang terdampak krisis air bersih, yakni Desa Imana dan Ilomata. Menurutnya, tahun sebelumnya pernah terjadi kemarau berkepanjangan, wilayah ini tidak pernah terdampak, namun tahun 2026 ini kondisinya cukup parah. Demikian halnya dengan wilayah perbatasan lainnya seperti Kecamatan Tolinggula yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah, belum ada laporan terkait dengan krisis air bersih.
4: Kalau

0: perlu disikapi dengan memastikan informasi travel yang dipilih dapat dipercaya. Salah satu pemilik travel umroh di Gorontalo, Ramdan Datau, mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menentukan biro perjalanan. Calon jemaah perlu mencari informasi secara menyeluruh sebelum menyerahkan biaya perjalanan. Kejelasan layanan dan pihak yang bertanggung jawab juga perlu menjadi pertimbangan. Langkah tersebut penting untuk menghindari berbagai persoalan selama proses persiapan hingga keberangkatan. Dengan lebih teliti sejak awal, calon jemaah dapat meminimalkan risiko selama menjalankan ibadah umroh.
1: Tentang maraknya umroh ilegal, saya sebagai travel di Gorontalo menyarankan kepada para calon-calon jemaah umroh agar memilih travel yang benar-benar terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Ada beberapa yang masyarakat bisa melihat. Yang pertama dari harga. Harga umroh itu ya, kalau dia sudah terlalu murah, ya patut dicurigai. Yang berikut tentang keberadaan travelnya. Dia, kita harus pastikan travel itu punya kantor dan punya alamat yang jelas, orang-orangnya siapa. Nah, itu cara memilih biar kita meminimalisir perjalanan kita biar aman. Dan yang paling penting, tiket untuk perjalanan ke Arab Saudi itu harus sudah pergi pulang.
0: Selain memilih biro perjalanan yang jelas, calon jemaah juga perlu memastikan kesiapan perjalanan sebelum berangkat. Salah satunya dengan memastikan tiket penerbangan menuju Arab Saudi telah tersedia untuk perjalanan pergi dan pulang. Kelengkapan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperiksa agar perjalanan jemaah berjalan sesuai rencana. Masyarakat tidak mudah mengambil keputusan hanya karena mendapatkan promosi paket murah. Calon jemaah harus memastikan biro perjalanan umroh tersebut memiliki legalitas dan izin operasional penyelenggara perjalanan ibadah umroh terdaftar secara resmi.
2: Pertumbuhan pembukaan travel umroh di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan. Saat ini terdapat 3 kantor travel umroh perwakilan dari pusat telah berdiri dengan 30 kantor cabang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Pertumbuhan travel umroh ini, masyarakat diminta lebih waspada dan teliti dalam memilih biro perjalanan atau travel umroh. Hal ini penting untuk menghindari penipuan atau permasalahan pelayanan yang akan merugikan diri sendiri. Kepala Bidang Layanan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, menghimbau masyarakat khususnya yang ingin melaksanakan umroh tidak mudah tergiur dengan tawaran paket murah yang menawarkan harga murah maupun fasilitas yang mewah. Safwan mengingatkan sebelum menentukan pilihan, calon jemaah umroh harus memastikan legalitas dan izin operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang akan digunakan.
3: Jangan sampai masyarakat itu tergiur dengan paket-paket murah yang ditawarkan oleh pihak travel, karena pihak travel itu pasti dalam memberangkatkan umroh itu mereka sudah menghitung seluruh keperluan jemaah dari keberangkatan tanah air itu sampai dengan kepulangan mereka. Jadi kalau misalnya ada tawaran-tawaran pihak travel dengan harga murah, maka kami berharap masyarakat itu menanyakan dulu ke Kementerian Haji dan Umroh, benar tidak paket seperti ini nanti ditawarkan oleh travel ini. Sehingga yang pertama kami ngecek itu adalah legalitas travel yang menawarkan harga paket yang murah tersebut. Karena banyak aduan masyarakat terkait dengan travel-travel yang menjual dengan paket murah, kemudian pada akhirnya masyarakat tersebut hanya dijanjikan untuk berangkat dan sampai-sampai mereka tidak bisa diberangkatkan.
2: Safwan menyampaikan calon jemaah juga harus mendapatkan informasi secara jelas terkait biaya perjalanan, jadwal keberangkatan, penerbangan, hotel, transportasi selama di Arab Saudi, hingga rangkaian pelayanan ibadah yang akan diberikan. Masyarakat diharapkan agar tidak melakukan pembayaran sebelum memastikan seluruh informasi dan kesepakatan dengan pihak travel. Selain itu, bukti pembayaran dan dokumen perjalanan juga harus disimpan sebagai bentuk perlindungan bagi calon jemaah. Safwan mengungkapkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh di Provinsi Gorontalo sangat tinggi. Periode Januari hingga Agustus 2026 terdapat 1.000 lebih masyarakat yang telah melaksanakan ibadah umroh. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo mengingatkan masyarakat agar lebih teliti memilih travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Selengkapnya wawancara Desri Ansa Mahmud bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, Abdul Kohar Salilama.
4: Kan ini belakangan ini masyarakat di berbagai

0: daerah ini diingatkan untuk mewaspadai modus penipuan perjalanan umroh, Pak Kakan. Ya, seperti apa modus yang perlu menjadi perhatian masyarakat ini, khususnya calon jemaah di Kota Gorontalo ini, Pak Kakan?
1: Oh ya, kalau di jemaah Kota Gorontalo, alhamdulillah kalau misalnya dia berangkat lewat PPIU resmi, itu insya Allah sampai saat ini belum ada penipuan, karena kita sudah pastikan semuanya, terutama ketika mau berangkat itu sudah ada tiket pulang dan seterusnya. Nah, kemudian kalau modus penipuan, biasanya itu cuma mengatasnamakan PPIU resmi. Jadi ada beberapa yang terbaru itu mereka menamakan cabang dari PPIU, satu PPIU di pusat yang resmi. Ternyata ketika kita cross-check di pusat itu merasa tidak pernah menunjuk cabang ke oknum atas nama ini. Itu yang sering terjadi di Kota Gorontalo ini.
0: Apa saja ini Pak yang harus diperiksa masyarakat ini sebelum mendaftar dan membayar biaya perjalanan umroh ini Pak Kakan, agar tidak menjadi korban penipuan? Ini mungkin tipsnya dari Kementerian Haji dan Umroh di Kota Gorontalo, Pak Kakan.
1: Ya, yang paling penting itu adalah izin, karena izin cabang ini tidak mudah. Maksudnya untuk Kota Gorontalo sendiri itu yang punya PPU pusat di sini itu baru satu, yang lain selain ini masih bercabang, masih cabang dari PPU lain, misalnya PPU pusatnya di Makassar ataupun PPU pusatnya di Jakarta, kemudian buka cabang. Dan ini tidak mudah untuk membuka cabang, harus beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dilewati. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh calon jemaah untuk memilih PPU. Kemudian setelah itu kita harus pastikan untuk melihat dulu apa perjanjian sebelum berangkat, terutama bagaimana kalau ada calon mayor dan seterusnya. Kemudian juga kita harus pastikan bahwa kita sudah ada tiket pulang nih, misalnya keluar, nah tiket pulangnya itu sudah di booking, karena jangan sampai kita jamaah ini tertahan di bandara mana, bandara Saudi ataupun di bandara Jakarta, karena ternyata si PPU-nya atau si penyelenggara umrohnya ternyata belum punya tiket pulang seperti itu.
0: Iya, apakah kan terakhir mungkin bisa dijelaskan atau apa langkah konkret dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo ini, apakah kan dalam mempersempit gerak sindikat penipuan umroh ini, Pak Kakan?
1: Iya, alhamdulillah kita sudah koordinasi juga dengan pusat, ya dengan Kamil. Ya. Jadi yang pertama yang sudah kita lakukan, terutama Kementerian Haji secara umum, kita sudah menyediakan hotline. Hotline dari call center gitu, itu langsung ke pusat. Call centernya Kementerian Haji dan Umroh tentang, silakan diadukan tentang penipuan haji dan umroh ataupun kasus-kasus lainnya. Kemudian pihak Kanwil juga sudah bersama kita sering memantau pergerakan di bandara Jalaluddin Gorontalo.
0: Yeah.
1: Ketika ada jamaah-jamaah umroh yang berangkat, jadi itu kita lihat, itu yang saya sampaikan tadi, kita lihat ini sudah ada tiket pulang atau tidak, ini visanya sudah terbuka belum untuk tiap jamaah. Kemudian untuk Kota Gorontalo sendiri, alhamdulillah kita sudah selesai setelah satu pekan kemarin full. Kita turun ke semua PPIU, kita lihat alhamdulillah insya Allah tidak bermasalah, walaupun ada beberapa, ada 3 atau 4 travel PPIU cabang yang memang dapat izin cabang untuk di Kota Gorontalo, tapi ternyata kami tidak temukan alamatnya. Tentunya ini cuma warning saja ya, untuk berhati-hati. Kami berharap jika misalnya PPIU tersebut merasa kami tidak temukan, ya silakan datang ke kami untuk mengklarifikasi. Dan itu sudah kita sebarkan di medsos ini, PPU yang kita tidak temukan alamatnya, walaupun mereka mengantongi izin cabang di Kota Gorontalo.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kakan atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyelenggarakan konferensi internasional terkait Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan keberlanjutan. Konferensi ini dinilai menjadi ruang penting untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sekaligus mempercepat penerapan hasil pengetahuan dan riset dalam pembangunan.
2: Perguruan tinggi di Gorontalo diharapkan mampu menerjemahkan komitmen pembangunan berkelanjutan menjadi solusi nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat seiring semakin dekatnya batas waktu pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030 mendatang. Harapan tersebut disampaikan Kepala RRDP Wilayah 16 Munawir Sedari Rajak pada kegiatan Konferensi Internasional ke-9 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2026 Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang dilaksanakan Minggu 20 September 2026. Mengangkat tema 11 tahun SDGs, konferensi ini dinilai menjadi ruang penting untuk merefleksikan perjalanan 11 tahun SDGs sekaligus mempercepat penerapan hasil pengetahuan dan riset dalam pembangunan. Menurut Munawir, konferensi ini tidak boleh hanya dimaknai sebagai peringatan perjalanan SDGs, tetapi harus menjadi momentum refleksi dan akselerasi.
3: Tentu saja saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang secara konsisten telah menyelenggarakan agenda ini selama 9 tahun berturut-turut, dan saya rasa tidak banyak perguruan tinggi swasta di wilayah 16 khususnya di Gorontalo yang concern dengan isu-isu global dan mengangkat isu-isu global ini dalam pertemuan konferensi ilmiah seperti ini. SDGs dengan tema 11 years of the SDGs, progress, lessons, and the road ahead. Saya rasa tema ini memang sangat relevan Bapak Ibu, karena kita sudah berada pada fase akhir perjalanan menuju 2030.
2: Rektor Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo Titin Dunguya menegaskan penyelenggaraan konferensi internasional selama 9 tahun secara konsisten merupakan bagian dari komitmen akademik dan tanggung jawab sosial UBM Gorontalo dalam berkontribusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, daerah, bangsa, hingga dunia.
4: Sebenarnya internasional ini adalah merupakan tahun ke-9 UBM melaksanakan secara konsisten menginisiasi, menyelenggarakan, dan memfasilitasi forum internasional ini sebagai ruang perjumpaan antara akademisi, peneliti, pemerintah, praktisi, maupun dunia usaha dalam mendukung berbagai persoalan pembangunan berkelanjutan. Tentunya ini suatu perjalanan yang tidak singkat, namun konferensi ini merupakan komitmen akademik dan tanggung jawab sosial UBM untuk ikut berkontribusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, daerah, bangsa, dan bahkan masyarakat dunia.
2: Forum internasional tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas disiplin antara akademisi, pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Ketua Panitia Ayu Anastasia Rahman menjelaskan konferensi internasional merupakan agenda tahunan UBM Gorontalo yang diselenggarakan sebagai bagian dari internasionalisasi perguruan tinggi.
5: Kami melaksanakan the 9th International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals atau seminar internasional terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Alhamdulillah kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo sebagai bentuk internasionalisasi perguruan tinggi yang kami lakukan. Selama 9 tahun secara konsisten kami menjaring berbagai macam peneliti yang bisa mempresentasikan riset terkait dengan SDGs. Kami juga menggandeng pembicara nasional dan internasional sebagai pakar untuk menyampaikan materinya di dalam seminar internasional. Selain itu juga kami memfasilitasi researcher atau peneliti untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian SDGs-nya melalui proceeding dan juga publikasi international proceeding bereputasi.
2: Ayu mengatakan kegiatan ini menjaring peneliti untuk mempresentasikan hasil riset terkait 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus menghadirkan pembicara nasional dan internasional sebagai pakar dalam bidang SDGs. Ia berharap keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Gorontalo dapat semakin memperkuat sehingga hasil penelitian perguruan tinggi dapat diterapkan dalam program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kustianeta melaporkan.
1: Penempatan tenaga guru di wilayah terpencil Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan antusias masyarakat dan guru itu sendiri. Pemberian insentif daerah khusus menjadi salah satu solusi dalam menyikapi pemerataan tenaga guru di Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Gorontalo Utara terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pemenuhan ketersediaan tenaga guru yang berada di wilayah terpencil. Sinergitas dengan pemerintah Gorut penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di wilayah perbatasan. Irwan Usman, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pemerataan tenaga guru saat ini dilakukan oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara bersama pihak PGRI. Berbagai cara terus ditempuh guna memotivasi semangat para guru untuk bertugas di wilayah terpencil, antaranya memberikan insentif daerah khusus kepada guru tersebut. Menurut Irwan, pemberian insentif daerah khusus terhadap tenaga pendidik di wilayah perbatasan mendapatkan antusias dari para guru itu sendiri. Hal ini terlihat pada jumlah tenaga pendidik yang bersedia untuk ditempatkan di wilayah perbatasan.
7: Bahwa dulu sebelum ada tunjangan daerah khusus, guru itu tidak ingin atau mungkin keberatan di tempatnya, di tempat-tempat yang terpencil. Tetapi hari ini malahan ini yang dikejar. Kenapa? Karena di samping mereka bisa melaksanakan tugas, tingkat kesejahteraan guru pun ada perhatian dari pemerintah lebih khusus di dalam hal pemberian tunjangan daerah khusus. Sehingga kalau dilihat, dulu sebelumnya kita ada zona merah dalam sisi pemerataan. Sekarang Gorontalo Utara tidak ada zona merah lagi. Artinya semua dari sisi pemerataan guru itu sudah meratalah dalam hal kebutuhan rasio jumlah siswa pun rasio rombel.
6: Ketua PGRI Gorontalo Utara menambahkan pemberian tunjangan daerah khusus kepada para guru di wilayah perbatasan merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya para guru. PGRI yang menjadi wadah bernaungnya para tenaga guru menjadi mitra pemerintah daerah setempat.
1: Pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Bualemo dilakukan dengan skema swakelola tipe 4 yang memberikan peran lebih besar kepada masing-masing satuan pendidikan dalam mengelola pelaksanaan pekerjaan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bualemo Daud Dukalang mengatakan, satuan pendidikan menjadi pihak yang mengusulkan kebutuhan revitalisasi berdasarkan kondisi sarana dan prasarana sekolah. Usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh pihak terkait melalui dokumentasi kondisi bangunan termasuk foto sebagai bagian dari proses penilaian kebutuhan revitalisasi. Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya setiap satuan pendidikan yang mendapatkan program revitalisasi juga membentuk panitia pembangunan. Panitia tersebut dibentuk oleh masing-masing satuan pendidikan untuk membantu memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
8: Skema pelaksanaan kegiatan revitalisasi untuk satuan pendidikan itu sifatnya swakelola tipe 4. Jadi swakelola tipe 4 ini satuan pendidikan itu yang mengusulkan, kemudian yang memverifikasi lewat dokumentasi atau foto-foto yang disajikan, lalu kemudian mereka yang laksanakan dan mereka juga yang mengevaluasi, dan mereka juga yang memonitoring, yang menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di tipe 4 ini, swakelola tipe 4 ini, di satuan pendidikan itu ada panitia pembangunan sekolah yang dibentuk oleh satuan pendidikan. Yang tentunya, kepala satuan pendidikan itu sendiri yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan, kegiatan revitalisasi. Dan itu dibantu oleh konsultan pengawas yang mengawasi jalannya pekerjaan secara fisik.
1: Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi di masing-masing satuan pendidikan. Daud menjelaskan kepala sekolah bersama panitia pembangunan tidak bekerja sendiri dalam menjalankan kegiatan tersebut. Pelaksanaan revitalisasi juga didukung oleh konsultan pengawas yang membantu memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan teknis. Pendampingan tersebut diperlakukan agar pelaksanaan revitalisasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bohuwato menilai pembentukan karakter disiplin siswa harus dimulai dari keteladanan guru di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bohuwato Arman Muhammad mengatakan, guru merupakan figur yang menjadi contoh bagi siswa dalam membentuk sikap dan perilaku. Menurutnya, upaya mencetak siswa yang disiplin tidak hanya cukup melalui aturan, tetapi harus disertai contoh nyata dari para guru.
9: Ya, berbicara tentang siswa, ini adalah figur yang membutuhkan juga keteladanan. Tentunya bicara tentang siswa disiplin itu juga harus diawali dengan guru yang disiplin. Pepatah lama itu sampai dengan sekarang masih tetap berlaku. Jadi anak itu butuh keteladanan, itu sebetulnya diawali dulu dengan guru.
1: Arman mengatakan guru merupakan sosok yang dilihat dan ditiru oleh siswa. Karena itu kedisiplinan guru diharapkan dapat menular dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap keteladanan guru dapat menjadi bagian penting dalam membentuk siswa yang disiplin sekaligus memiliki karakter positif. Pendengar, pupuk bersubsidi di Gorontalo kini relatif mudah diperoleh petani melalui kios yang telah ditunjuk. Namun penebusannya masih belum maksimal karena dipengaruhi musim kemarau dan keterbatasan modal sebagai petani. Berikut laporan Raihan Datau.

0: Pupuk bersubsidi menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mendukung petani memenuhi kebutuhan sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau. Ketersediaan pupuk menjadi bagian penting karena pemupukan sangat berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas dan produksi pertanian. Di Gorontalo, petani mengaku kondisi penebusan pupuk bersubsidi kini jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Pupuk disalurkan melalui kios yang telah ditunjuk sehingga petani dapat menebus sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Ketika persediaan di kios habis, petani tidak lagi harus mencari atau mengamankan pupuk untuk periode berikutnya. Petani cukup menunggu hingga pasokan kembali tersedia, kemudian melakukan penebusan sesuai kebutuhan dan alokasi yang dimiliki. Kondisi ini menjadi pengalaman salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninjep, yang menilai ketersediaan pupuk saat ini sudah lebih terjamin.
1: Hampir tidak ada yang perlu dikoreksi lagi, karena satu tahun terakhir ini sejak ditetapkannya SK Menteri itu, kami merasa sangat mudah sekali untuk tebus pupuk. Tepat waktunya, di saat kita mau pupuk itu, pupuk ada. So, kalau memang misalnya dijanjikan habis hari ini, dia bilang, Pak, datang lagi hari Rabu, Pak, ya. Datang lagi, itu hari Rabu, selakarnya. Begitu Selasa pengiriman, hari Rabu kita datang itu langsung ada. Kalau dulu itu, kita sudah tanam uang di situ karena keinginan kita supaya diprioritaskan, sudah. Simpan uang di kios, simpan uang saya punya untuk periode berikutnya ini saya sudah simpan begini-begini. Pada akhirnya juga, kelak-kelapakan juga dengan membagi-bagi pupuknya. Sekarang tidak, dijanjikan data hari Rabu Pak ya, pasti hari Rabu itu ada.
0: Namun, kemudahan mendapatkan pupuk di kios ternyata belum membuat seluruh alokasi pupuk bersubsidi langsung ditebus oleh petani. Masih terdapat petani yang sudah terdaftar sebagai penerima, tetapi belum mengambil alokasi pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa petani tidak membutuhkan pupuk, karena ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan mereka melakukan penebusan. Salah satunya adalah keterbatasan modal, terutama ketika petani belum memperoleh hasil dari kegiatan pertanian sebelumnya. Persoalan ini semakin terasa ketika memasuki musim kemarau karena ketersediaan air di lahan pertanian ikut berkurang. Kondisi tersebut membuat sebagian petani belum melakukan aktivitas pertanian secara penuh dan harus menyesuaikan waktu tanam dengan ketersediaan air. Ketika aktivitas pertanian belum berjalan, kebutuhan terhadap pupuk juga ikut. Pemerhati pertanian Gorontalo, Furkon Hasan, menilai kondisi tersebut perlu dilihat langsung agar petani yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi.
2: Pupuknya ada, itu kan ada kios, memang kios yang ditunjuk oleh pemerintah dan dia menjual pupuk subsidi, begitu. Itu kan tidak bisa Pak, memang mereka itu yang sudah ditunjuk. Nah, yang jadi persoalan di situ, itu kan ada yang memang petani sudah terdaftar Pak. Nah, sehingganya ini pemilik kios ini kan merasa dirugikan, begitu. Karena seharusnya pupuk ditebus, nah ada yang tidak tebus, begitu. Nah, itu pun petani pun kalau misalnya sudah berapa kali tidak mau tebus Pak, itu akan dihapus. Dihapus dari dia sebagai penerima pupuk subsidi. Nah, ini yang perlu, kenapa saya ungkapkan di publik, ini perlu cari solusi instansi terkait, petani.
0: Kondisi rendahnya penembusan tersebut juga tercermin dari realisasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pohuwato. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Ahmad Yuna, menyebut ketersediaan pupuk saat ini sebenarnya mencukupi, namun serapannya baru sekitar 20%. Menurutnya musim kemarau menjadi salah satu penyebab karena belum seluruh petani melakukan aktivitas pertanian. Ketika lahan belum ditanami atau aktivitas belum berjalan, kebutuhan untuk melakukan pemupukan juga belum muncul. Selain faktor musim, Dinas Pertanian juga mengakui sebagian petani belum menebus karena keterbatasan dana. Nah, pemerintah memastikan pupuk yang belum terserap tidak otomatis menghilangkan kuota daerah, sehingga upaya saat ini diarahkan pada pengawalan ketersediaan dan sosialisasi kepada petani.
3: Kalau cukup, karena sekarang serapan itu baru sekitar 20% karena musim kemarau kan, jadi banyak yang belum menebus karena memang belum ada aktivitas, tidak semua yang beraktivitas di pertanian. Sehingga pupuk serapannya baru sekitar 20%. Memang rata-rata petani alasannya seperti itu. Tetapi kalau kita dari dinas, cuman cukup mengawal saja pupuk bersubsidi ini karena persoalan sama-sama anggaran ini kita efisiensi kan. Jadi untuk membantu masyarakat tinggal bersosialisasi kepada mereka dan ketika mereka menggunakan baru kita beri ke penjual, pengecer. Ya. Dia akan tetap menjadi kuotanya kita di tahun berikutnya. Cuma memang kita harus berusaha untuk mensosialisasikan kepada petani penggunaan pupuk ini. Karena ini bersubsidi. Harganya sudah bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi sehingga itu, cuman karena saat ini musim kering. Dan itu kita baru lihat bersekitar 20% yang terrealisasi.
0: Kondisi pupuk bersubsidi di Gorontalo menunjukkan bahwa persoalannya kini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pupuk. Pupuk sudah tersedia melalui kios yang ditunjuk dan petani juga mengaku lebih mudah melakukan penebusan ketika membutuhkan. Namun kemampuan modal dan kondisi musim turut menentukan apakah pupuk dapat ditebus dan digunakan oleh petani. Musim kemarau membuat sebagian lahan belum aktif, sementara keterbatasan air juga mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan kegiatan pertanian. Pada saat yang sama, petani yang mengalami kendala modal membutuhkan perhatian agar alokasi pupuk yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan. Karena itu, pengawalan distribusi perlu berjalan bersama dengan sosialisasi dan pemahaman terhadap kondisi petani di lapangan. Dengan begitu, pupuk bersubsidi tidak hanya tersedia di kios dan tercatat dalam alokasi daerah, tetapi benar-benar dapat ditebus serta dimanfaatkan petani ketika kebutuhan pertanian kembali berjalan.
4: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 21 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
9: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
8: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini. Sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
10: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check-up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853-9478-1515 Kota Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih mendengarkan di streaming RRI Digital, kami masih akan hadirkan juga update informasi. Anda bisa terus update di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, dan jangan lewatkan nanti di jam 7 kami akan hadirkan kembali Gorontalo pagi ini. Akan hadirkan 3 topik yang tentunya Anda bisa berikan komentar di line telepon 0821-9664-8664. Untuk Anda yang sudah mulai aktivitas pagi ini ya, selamat pagi, semangat semuanya untuk hari Senin. Semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar.

0: Iya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dan saatnya kita mulai untuk Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Ya pendengar, topik kita di sesi pertama Kita Indonesia pagi ini merawat nasionalisme di tengah tantangan bangsa. Pendengar, nasionalisme tidak selalu harus ditunjukkan melalui upacara, pengibaran bendera, ataupun juga slogan tentang cinta tanah air. Di tengah kehidupan yang terus berubah, rasa memiliki terhadap bangsa ini justru dapat terlihat dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kerukunan, juga menghormati perbedaan, menggunakan produk dalam negeri hingga ikut menjaga lingkungan dan ketertiban di sekitar.

Tantangan kehidupan berbangsa ini juga semakin beragam, di mana perkembangan teknologi dan media sosial juga membuat informasi dari berbagai penjuru dunia ini sangat mudah masuk ke tengah masyarakat. Di satu sisi, pendengar, kondisi ini juga membuka banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang ya. Namun di sisi lain, itu dapat mempengaruhi juga dari cara generasi memandang identitas budaya dan juga nilai-nilai kebangsaan ya. Nah, karena itu merawat nasionalisme ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun juga lembaga pendidikan, tetapi keluarga dan masyarakat ya. Pertanyaannya, bagaimana nih memastikan cinta tanah air ya tetap tumbuh dan juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah perubahan zaman dan tantangan sosial yang semakin kompleks. Anda bisa bergabung di line telepon 082196648664 untuk pagi ini ya. Ataupun juga di live chat YouTube, di live chat Facebook RRI Gorontalo ya.

0: Ya, pendengar, masih dengan topik kita di pagi ini untuk sesi pertama kita Indonesia merawat nasionalisme di tengah tantangan bangsa. Kami buka di line telepon, silakan Anda bisa bergabung 0821-9664-8664. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Adnan Entengo. Ya. Halo Pak Adnan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat waalaikumsalam pagi, Pak.
1: Pendengar ya. RRI di mana saja berada.
0: Pak ya. Adnan, terkait merawat nasionalisme ini, dari Pak Adnan sendiri bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ya. Terima kasih berkaca dari para founding fathers kita yang telah menghadirkan negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa di mana mereka mengajarkan nasionalisme itu adalah sesuatu yang menjadi modal bagi tetap kokohnya berdiri negara kita ini. Kita kita sangat menyadari dari berbagai macam suku, latar belakang, agama dan sebagainya, tapi kita secara internal kokoh, tidak ada apa salah paham dan sebagainya, dan itu menjadi sesuatu yang kita hadirkan par ya dunia internasional ya, bahwasanya kita cinta dengan negara ini, walaupun ada upaya-upaya terobosan dari luar untuk bagaimana menggoyang ya nasionalisme yang kita sudah tumbuhkan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi memang sangat luar biasa ya, kita tidak pernah atau berusaha untuk belajar dari para founding fathers kita.
0: Demikian. Iya. Biasanya kita melihat juga rasa nasionalisme itu muncul di momen-momen momen tertentu saja ya. Nah, apa yang perlu dilakukan agar ini bisa terus hadir tidak hanya di momen-momen tertentu seperti itu, Pak Adnan?
1: Ya, ya seharusnya terus-menerus ya. Terus-menerus ya kita nasionalisme ini tumbuh. Sehingganya memang harus didorong ya. Contoh misalnya kita berupaya produk-produk dalam negeri itu menjadi ikon, jadi core ya, inti daripada bagaimana itu bisa dihadirkan dan kita cinta terhadap produk hukum

0: juga untuk membangun rasa nasionalisme.
1: Jadi
0: begitu,
1: ini kita sudah harus tumbuhkan ya. Mm-hmm. Jadi ini kita harus sudah tumbuhkan. Karena ini kan persoalan berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan bahwa kecintaan ya, itu kan kalau tidak dibiasakan itu bisa tidak lemah dia nanti sifatnya.
0: Mm-hmm. Baik. Pak Adnan Entengun, terima kasih ya untuk tanggapannya pagi ini.
1: Salam mudah-mudahan.
0: Baik.
1: Semua.
0: Baik. Baik, demikian tadi Pak Adnan Entengo selaku tokoh masyarakat ya pagi ini. Pendengar, Anda punya komentar lain silakan bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664 ya. Masih dengan topik merawat nasionalisme di tengah tantangan bangsa ya. Kalau menurut Pak Adnan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menunjukkan ya, atau melatih rasa nasionalisme ini dari bahkan dari sejak dini begitu ya. Misalnya dengan membeli juga produk-produk dalam negeri ya, produk-produk lokal yang tentunya ini sebenarnya kualitasnya juga tidak kalah dari produk-produk luar gitu ya. Ya, gimana dengan Anda untuk menunjukkan nasionalisme? Anda punya cara sendiri ya, bisa bergabung di sini ya, line telepon juga live Facebook ya.

Ya, kita siap bacakan juga untuk yang bergabung di Facebook pagi ini. Anda bisa langsung sampaikan di live chat ya. Untuk pagi ini juga Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Pendengar, kita sudah tersambung kembali ya di penelpon.

Ya, peran juga dari dunia teknologi saat ini seperti media sosial ini membuat informasi juga banyak sekali kita dapatkan, dan kita bisa memanfaatkan juga untuk era teknologi ini untuk bisa memperkenalkan ya hal-hal tentang Indonesia ataupun juga produk-produk lokal kita ya. Ini menunjukkan bahwa kita mencintai semua hal-hal yang ada di negeri kita gitu ya. Yang tentunya ini bisa juga membuat akhirnya rasa nasionalisme ini bisa tumbuh dari hal-hal yang bisa kita lihat di sosial media dan juga di sekitar kita ya. Kami masih nantikan komentar dari Anda pendengar di line telepon 0821-9664-8664 pagi ini sebelum kita beralih ke topik selanjutnya di sesi kedua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, kita kembali lagi untuk Gorontalo pagi ini ya, dan kita masuk di sesi kedua ya. Tapi kita kemarau panjang ancam pergeseran musim tanam, pendengar ya. Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir mulai memberi tekanan pada sektor pertanian di kota Gorontalo. Berkurangnya debit air irigasi dan sumber air membuat sejumlah lahan persawahan belum dapat diolah. Sementara luas lahan pertanian di kota Gorontalo ini juga terus menyusut ya, dari sekitar 741 hektar pada 2024 menjadi 725 hektar pada 2025. Kondisi ini membuat keterbatasan air menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pertanian dan juga ketahanan pangan di daerah. Persoalannya juga menjadi semakin penting karena petani mulai memasuki periode persiapan musim tanam utama atau rendengan yang dikenal sebagai taua, yang umumnya berlangsung seiring datangnya musim hujan sekitar Oktober hingga November. Jadi pendengar, di periode ini ketersediaan air itu menjadi satu penentu utama ya, dimulainya pengolahan lahan dan juga penanaman ya. Baik, di ujung telepon kita sudah tersambung ya. Ini ada Pak Jamaluddin Hamid ya, di Kota Gorontalo ya. Halo Pak Jamaluddin.
1: Halo, selamat pagi Pak.
0: Iya, Pak Jamaluddin. Ini kalau dari Pak Jamaluddin, kondisi irigasi persawahan saat ini seperti apa? Apakah airnya masih cukup untuk kebutuhan sawah atau kalau lihat sudah mulai berkurang nih Pak Jamaluddin?
1: Iya, rata-rata hampir semua ini debit air kan berkurang ya. Ada beberapa yang masih boleh, bahkan sudah selesai nanam, misalnya di sebagian telaga itu sudah. Tapi juga kebutuhan air itu ya kurang mencukupi. Bahkan beberapa daerah tidak memungkinkan untuk menanam sekarang ini. Sehingga kemungkinan ini akan tertunda masa tanam.
0: Iya, kalau dilihat dari kondisi kemarau yang masih berlangsung, apakah musim tanam kali ini berubah atau mundur gitu dari jadwal biasanya Pak Jamal?
1: Iya, hampir dipastikan beberapa daerah itu lokasi akan mundur karena tidak tersedia air. Ada beberapa itu masih boleh dikondisikan air sedikit, boleh dikondisikan karena ada pompa, ada sumur bor yang bisa dimanfaatkan, atau dekat dengan sungai yang masih ada air itu boleh menggunakan pompa air ke sawah. Tapi beberapa daerah itu kan sangat sulit ya, sangat sulit untuk kondisikan airnya.
0: Tapi kalau dari menggunakan pompa air, otomatis biayanya nambah nih Pak ya?
1: Nah, pasti nambah.
0: Nah, berarti untuk persiapan musim tanam, apakah ditunggu hujan dulu atau kepastian air begitu? Atau jadwal?
1: Iya, ya harus begitu, karena kalau tidak bisa kan dikondisikan kalau kekurangan air padi ini, khususnya padi kan butuhkan air yang banyak, kecuali ada kebijakan untuk mencoba mengganti dengan komoditi lain, misalnya jagung dan palawija. Kalau itu ya dia kebutuhan air tidak terlalu banyak itu.
0: Baik. Ya kalau dari ini Pak Jamal ya, musim tanam kalau sampai mundur, apa yang bisa sebenarnya dirasakan petani kalau hal ini sampai terjadi?
1: Ya pasti berdampak langsung ke petani ya, karena petani kita itu kan rata-rata petani penggarap, buru tani, lahannya juga sempit. Jadi itu hanya sekedar untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebenarnya tidak lebih dari itu. Sehingga ketika ini tertunda, jelas yang mempengaruhi pendapatan petani kita.
0: Tapi sekarang sudah terlihat ada yang mulai menanam palawija begitu Pak?
1: Itu masih ini ya, masih jarang. Di bagian telaga itu ada beberapa yang sudah menanam padi, tapi itu menggunakan sebagian mengharapkan dari sumur suntik.
0: Oke. Jadi sudah mulai ada yang mencoba untuk menggunakan sumur suntik begitu ya. Baik. Ya Pak Jamaluddin, terima kasih sudah menyampaikan untuk komentarnya pagi ini ya.
1: Iya. Sama-sama Pak.
0: Baik.
1: Semoga hujannya cepat turun sesuai perkiraan
0: Amin.
1: BMKG.
0: Kita juga berharap seperti itu, Pak Jamal ya. Baik, demikian Pak Jamaluddin yang juga merupakan seorang petani ya di Kota Gorontalo mendengar. Jadi memang ini para petani harus berpacu ya untuk menyesuaikan musim tanam utama atau taua ini di tengah ketidakpastian sebenarnya atau menunggu musim hujan gitu ya karena memang keterbatasan air ini. Silakan mendengar di line telepon, kami masih berikan waktu untuk Anda bisa bergabung menyampaikan komentarnya di 0821 9664864 ya.

0: Pak Furqon bergabung di line telepon ya. Pak Furqon?
1: Ya.
0: Ya, bagaimana menurut Pak Furqon ini, Pak?
1: Iya, ini musim kemarau ini kan ini juga kekuasaan Allah, Pak. Cuma ada solusi, Pak, yang sempat saya lihat kelompok tani ada bikin di Kecamatan Paguat, Pak.
0: Hmm.
1: Nah, mereka buat semacam sumur, sumur manual biar digali.
0: Hmm.
1: Nah, kira-kira kedalaman itu ada cuma 4 meter atau lebih, atau kurang. Nah, kemudian mereka pakai mesin itu, Alcon.
0: Hmm.
1: Nah, Alcon, dorang gunakan LPG, gas.
0: Hmm.
1: Begitu.
0: Hmm.
1: Ini
0: jadi suara masyarakat ya, gitu untuk sama-sama membangun.
1: Hmm.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting itu di situ itu, kan mereka gali di dekat saluran air yang mengalir ke saluran ke sawah. Nah, itu saya lihat, Pak, mereka punya gagasan, Pak. Akhirnya, tapi mereka di situ ya pasti mau beli itu apa. Kalau ada yang Alcon ketan punya ya pinjam dulu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian mungkin tinggal tambah selang itu ya.
0: Uh-uh.
1: Ya apa namanya, paralol atau apa. Nah,
0: mm-hmm.
1: Kemudian di sebar itu.
0: Oke.
1: Okay. Ke sawah-sawah. Itu kelihatannya solusi mereka, Pak. Dan pada mereka sudah menanam kemudian ini gagal, ya mendingan bisa minimal mengembalikan biaya apa ongkos kerja kan.
0: Iya.
1: Ini solusi, Pak.
0: Swadaya kelompok tani tapi tetap butuh dukungan dari berbagai pihak, Pak Furqon ya.
1: Ah, didukung oleh Pak istilahnya ini mereka punya bos begitu. Yang
0: okay.
1: Sebagai mitra mereka lah begitu.
0: Tapi semoga ini efektif begitu, Pak, untuk membantu para petani ya. Iya,
1: ya,
0: baik.
1: Itu solusi mereka, Pak.
0: Baik.
1: Ini maksudnya ini sawah mereka ini sudah tanaman.
0: Mm-mm. Iya, baik. Terima kasih, Pak Furqon.
1: Ya, sama-sama, Pak.
0: Iya. Setelah Pak Furqon, silakan Anda masih kita berikan kesempatan di line telepon ya. 08219664864. Topik kita masih membahas kemarau panjang ancam pergeseran musim tanam ya. Sudah ada tadi Pak Furqon juga menyampaikan ya, juga ada Pak Jamal selaku petani. Jadi masyarakat khususnya petani ini memang mencari berbagai cara untuk menyiasati kondisi saat ini di mana kemarau masih terus bergulir hingga saat ini dan mengancam pergeseran musim tanam. Tentunya juga kalau dari Pak Jamal tadi musim tanam berubah atau mundur dari jadwal sebelumnya, ini tentunya akan bisa berpengaruh juga ke hasil dari para petani ya. Ada Pak Ando di Kota Gorontalo, silakan Pak Ando. Ya, Pak Ando. Terputus sayang sekali, bisa masuk kembali Pak Ando ya. Untuk menyampaikan komentarnya di pagi ini. Masih ada waktu untuk Anda di sesi kedua, kita masih berikan kesempatan ya. 08219664864. Anda juga bisa bergabung di Facebook ya. Pagi ini kita masih live, Anda bisa sampaikan di live chat. Ya, 08219664864 untuk line telepon.

Waktu ya bagi para petani itu sangat penting. Terlalu cepat menanam ketika air belum cukup juga beresiko, tapi terlalu lama menunggu musim tanam bisa ikut mundur juga. Nah ini tentunya kemarau panjang dan keterbatasan air dan kondisi ini bisa mempengaruhi persiapan petani untuk menghadapi musim tanam atau tawa ya. Jadi bukan sekedar menunggu hujan turun, tapi bagaimana juga petani, juga pemerintah, pengelola sumber daya air ya, untuk sama-sama mengantisipasi ketika hujan datang itu memang lahan sudah siap dan juga musim tanamnya ini tidak semakin tertunda ya. Kita masih buka line telepon untuk Anda mendengar pagi ini sebelum kita beralih ke sesi ketiga ya.

0: Ya, sudah ada penelpon yang tersambung kembali. Ya, ada Pak Muis di Limboto, silakan Pak Muis.
1: Ya, alhamdulillah bahwa musim kemarau ini sudah 4 bulan. Kami pun terus berusaha untuk menekor untuk meminta hujan supaya bisa turun. Tapi hujan dengan musim kemarau dan musim hujan ini kan tidak akibat. Sekarang ini sudah banyak petani yang mengeluh, termasuk saya juga ASN, tapi mengelola kebun. Ada keluarga teman-teman itu bekerja di kebun, itu dia bilang mengeluh, katanya susah ini mencari akan ini, uang ini. Karena teman-teman dibayar, seperti tukal apa semua itu, orang batu kapal jeka, petani bar semua, orang batu pasir, sekarang tidak ada. Sekarang solusinya ini yang saya bilang bagaimana caranya. Saya bilang kalau cuma mau pinjam uang dulu, saya bilang boleh. Mungkin dibayarkan kita sudah saatnya. Kita mulai ada hujan turun, kita mulai bekerja lagi. Kita terima kasih, Pak, sabarlah untuk kita masyarakat Gorontalo semua ini. Ya, ada juga masyarakat-masyarakat yang sudah ingat yang tidak baik ini. Ini yang sangat di... sudah kita inginkan bersama adanya musim kemarau.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis di Limboto ya.

Ya, dari Pak Muiz tadi juga masih banyak gitu ya, menurutnya keluhan dari para petani yang saat ini juga masih menantikan untuk musim hujan ya, karena memang untuk kesediaan air ini masih belum mencukupi ya. Nah, Anda yang punya solusi juga bisa disampaikan di sini, silakan di 0821-9664-8664. Kami masih nantikan untuk tanggapan Anda mendengar ya.

Ya, menit ke-30 dari pukul 7 mendingan kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita pagi ini. Kita akan kembali untuk Anda ya di topik sesi ketiga. Anda masih bisa terus update informasi pagi ini juga di rri.co.id.

0: kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kami di komentar opini pagi mendengar kita masuk di sesi ketiga. Topik kita sesi ketiga marak travel umroh, bagaimana perlindungan jemaah ya. Nah, pendengar, maraknya penyelenggara perjalanan ibadah umroh ini membuat perlindungan terhadap jemaah menjadi perhatian penting ya, di mana Kementerian Haji dan Umroh di Gorontalo pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umroh ya, itu diperkuat untuk memastikan penyelenggara memiliki legalitas dan juga menjalankan layanan sesuai ketentuan. Pengawasan ini juga mencakup ya PPIU pusat dan juga kantor cabang, termasuk proses perekrutan jemaah melalui mitra dan atau agen perwakilan ya. Langkah ini juga dilakukan untuk mempersempit ruang bagi praktek penyelenggaraan umroh yang tidak sesuai aturan dan juga berpotensi merugikan jemaah.

Kami ajakkan untuk bergabung di line telepon 0821-9664-8664 untuk topik ini ya. Jadi semakin banyak pilihan travel umroh bukan berarti kita terburu-buru untuk menentukan pilihan ya. Justru kita harus semakin teliti ya sebelum mendaftar, bisa dicek lagi penyelenggaraannya, pahami paket-paketnya apa saja, juga bisa ditanyakan ya fasilitasnya dan juga pastikan pembayaran juga dokumennya jelas ya. Dan tidak kalah penting, jangan takut untuk bertanya ya. Kalau misalnya ada informasi yang belum jelas, ditanyakan sampai kita benar-benar paham gitu ya. Ya, silakan untuk Anda, kami berikan kesempatan di line telepon pagi ini masih dengan topik di sesi ketiga ya. Marak travel umroh, bagaimana perlindungan para jemaah? Di 0821-9664-8664 juga di live Facebook pagi ini kita masih live ya.

0: Baik, di telepon sudah ada Pak Nawir Tamrin ya. Iya. Halo Pak Nawir.
1: Iya. Iya, halo.
0: Iya. Pak Nawir, pagi ini kita membahas mengenai travel umroh gitu ya, yang marak saat ini ya. Nah, ini sebagai orang yang pengalaman di biro perjalanan, itu selain tiket pergi pulang, apa sebenarnya hal lain yang menjadi bagian perlindungan atau kepastian bagi jemaah umroh ini?
1: Iya, sebagai perlindungan kepada jemaah, hal ini sebenarnya sudah diterapkan oleh pihak Kementerian Haji dan Umroh Kota Gorontalo, kemudian di Kanwil Provinsi Gorontalo sampai ke Kemenhat Republik Indonesia, itu sudah menerapkan banyak hal untuk perlindungan kepada jamaah. Ya, salah satunya bukan hanya dari sisi tiket ataupun visa yang harus disiapkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh, tapi juga dari pihak Kemenhat sudah menentukan suatu regulasi yang jelas bahwa setiap perusahaan yang menjalankan bisnis perjalanan ibadah umroh, maka diharuskan diverifikasi terlebih dahulu. Ya, diverifikasi terlebih dahulu, dilihat berkasnya, legalitasnya, apakah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan, dan kemudian tidak sampai di situ. Mereka dari pihak Kemenhat itu juga langsung memverifikasi, melihat kantor dan melihat apa-apa yang menjadi aturan dalam suatu perusahaan itu diterapkan atau tidak di dalam suatu syarat sebagai perusahaan travel umroh yang legalitasnya bisa dipercaya. Mm-hmm. Apakah oleh masyarakat umum ataupun secara regulasi. Demikian.
0: Iya. Nah, Pak Nawir, kalau bisa diberi contoh nih ya, kalau misalnya kita dapat tawaran perjalanan umroh harganya murah gitu ya. Nah, ini kan masyarakat lebih suka yang murah-murah gitu kan. Apakah ini bisa jadi pertimbangan utama atau ada yang lain yang perlu dilihat lagi nih, Pak?
1: Iya, kalau misalkan untuk melihat dari sisi harga, memang saat ini kita kan para penyelenggara ibadah umroh itu menerapkan harga-harga yang kompetitif. Sebenarnya harga kompetitif itu suatu hal yang wajar dalam usaha bisnis seperti ini. Tapi yang terpenting adalah melihat dari sisi kewajarannya. Sekarang kita melihat banyak menitikberatkan kepada murahnya saja, tapi tidak mempertanyakan terkait dengan fasilitas yang diberikan. Ya, murah, tapi kalau misalkan fasilitasnya hotel jauh, hotel menanjak, atau hotelnya pakai shuttle bus, itu satu hal yang wajar sebenarnya. Cuma yang tidak wajar adalah kalau misalkan harga yang diberikan murah, tapi yang ditawarkan hotelnya misalkan bintang 5, di pelataran, kemudian dua paketnya 12 hari, bukan paket yang 9 hari, yang sesuatu hal yang tidak wajar, maka ini adalah satu hal yang patut-patut untuk dipertanyakan.
0: Kalau yang wajar di sini maksudnya gimana nih Pak Nawir?
1: Ya, misalkan begini, kita melihat harga yang ditawarkan oleh perjalanan umroh, misalkan untuk Gorontalo. Itu Gorontalo misalkan harga 35 juta. Kemudian 35 juta ditawarkanlah hotel-hotel yang bintang 3, bintang 4. Kemudian jaraknya antara 200 sampai 300 meter. Kemudian dia paketnya 12 hari. Kemudian hotel yang pesawat yang digunakan misalkan pesawatnya pesawat Lion atau pesawat pesawat Garuda misalkan, ini yang digunakan. Jadi kalau misalkan dilihat, oh ya betul, pesawatnya ini, kemudian hotelnya ini, dan jaraknya memang termasuk tidak terlalu jauh dan tidak juga terlalu dekat, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Yang tidak wajar kalau misalkan harganya misalkan di bawah 30 juta kemudian ditawarkan hotel bintang 5, kemudian dengan dalih bahwa ini adalah paket diskon, kemudian ada ini yang harus kita hati-hati dalam apabila ada yang menawarkan soal seperti ini.
0: Nah, Pak Nawir, kalau misalnya terjadi perubahan penerbangan atau ada kendala misalnya di perjalanan, nah bagaimana harusnya travel ini berkomunikasi gitu dengan jemaah?
1: Oh iya, memang benar. Jadi ini sesuatu hal yang sudah berapa kali terjadi ya. Pertama, saat perang Iran dan Amerika, itu banyak penerbangan yang akhirnya cancel flight. Penerbangannya itu dibatalkan, ya. Kemudian ini barusan erupsi, ya, erupsi. Erupsi juga anak Gunung Krakatau, akhirnya juga memang beberapa penerbangan itu membatalkan penerbangannya. Ini suatu hal yang namanya force majeure, yang memang kita tidak bisa menentukan hal ini terjadi atau tidak. Tapi ala kulli hal, kalau melihat kondisi yang ada, ini tergantung dari pihak travelnya yang harus pandai-pandai berkomunikasi dengan pihak jamaahnya. Kemudian pihak travel juga harus pandai berkomunikasi dengan pihak maskapainya. Kalau banyak komunikasi dengan pihak jamaah, banyak komunikasi dengan pihak maskapainya, ya insya Allah hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir. Baik. Tapi biar bagaimanapun adanya dia penambahan ataupun kerugian yang harus ditanggung, memang itu juga harus hal yang dipikirkan.
0: Baik, ya Pak Nawir, terima kasih untuk komentarnya pagi ini. Ya.
1: Sama-sama.
0: Baik. Iya. Pak Nawir Tamrin ini juga dari Biro Travel PT Biafik Mulia Amanah ya. Silakan untuk komentar Anda pendengar di line telepon, kita masih nantikan ya 082196648664. Ya, karena memang kalau menurut Pak Nawir, kalau ada persoalan jangan nunggu sampai masalahnya semakin besar ya. Gunakan memang saluran pengaduan yang tersedia dan laporkan jika memang menemukan dugaan praktik yang merugikan gitu ya dari pihak travel. Intinya memang sebelum berangkat pastikan bukan hanya koper yang siap tapi juga penyelenggara dan seluruh perjalanan kita ini emang jelas gitu dari awal ya. Kalau misalnya dari awal Anda sudah tidak yakin ya, kayaknya mending jangan dilanjutkan lagi ya untuk perjalanannya, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan ibadah Anda nih pendengar.

0: Kalau dari Pak Nawir tadi juga ya, kita kan banyak mendapatkan informasi mulai dari promo-promo travel yang banyak dilakukan di media sosial, foto hotel yang bagus ya, dan lain-lain. Ini perlu kita cek dan cek lagi ya. Nah, silakan untuk Anda ingin memberikan tanggapan, kita masih berikan kesempatan di line telepon dan juga di live Facebook ya. Ya, sudah ada penelpon yang tersambung. Ya, baik. Sudah ada penelpon yang bergabung pagi ini dari Pak Agung. Silakan Pak Agung.
1: Iya, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Iya. Jadi begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nawir apa sih? Itu umumnya barangkali mengenai penyelenggaranya, travelnya. Cuma ada yang sekiranya yang perlu juga kita menjadi perhatian kita. Soal sekarang ini kan kita ketahui semua terjadi konflik di kawasan Timur Tengah. Khususnya barangkali yang terakhir-akhir ini adalah konflik antara Arab Saudi dengan Houthi Yaman. Ini pasti berdampak kepada misalnya jemaah. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Perlu juga dikhawatirkan itu. Perlu di menjadi perhatian dari penyelenggara soal keamanan jamaah. Iya. Sekiranya barangkali itu saja, Pak.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Agung di Kota Gorontalo sudah bergabung pagi ini. Ya, kita berharap ya, mudah-mudahan ini tidak berpengaruh ya, dan untuk kelancaran, kita doakan kelancaran perjalanan ya untuk ibadah umroh para jemaah yang tentunya sudah siap ya dan sudah berada di sana juga untuk mereka kembali lagi ke tanah air ya.

Ya, kami masih mengundang untuk Anda mendengar untuk bergabung di line telepon. Pagi ini masih ada sisa waktu di sesi ketiga ya. Ya, kalau tadi penyampaian dari Biro Perjalanan ada Pak Nawir bahwa kita perlu untuk mengecek lagi legalitas yang tentunya kita pastikan dari awal ya, kita mendaftar melalui agen atau perwakilan. Juga bisa ditanyakan hubungan agen ini dengan PPIU yang memang menyelenggarakan perjalanan ya. Dan untuk topik ini pendengar juga nanti akan dibahas lebih lanjut untuk pagi ini di jam 9 ya, yang akan menghadirkan narasumber. Anda bisa kembali bergabung nanti jam 9 di live YouTube juga bisa ya.

Ya, pagi ini kita juga masih live di Facebook. Silakan bisa bergabung di live chat ya. Nanti kita akan bacakan untuk komentar Anda. Ya, pendengar, berbicara tentang umroh tentu ada banyak hal gitu yang Anda rasakan dari pengalaman perjalanan ya, seperti apa yang sudah Anda lalui ya. Anda punya pengalaman mengenai perjalanan umroh kemarin, bisa disampaikan juga di sini, line telepon ya, juga di line Facebook. Dan kali aja ini menjadi apa namanya referensi dari para pendengar lainnya yang sudah ada rencana untuk melakukan perjalanan umroh, agar mereka ini juga bisa menikmati perjalanannya tanpa takut dengan hal-hal gitu yang terjadi nanti ya. Kepastian perlindungan, kenyamanan, juga keramahan dan pelayanan biro perjalanan ini sangat diinginkan oleh semua orang gitu ya.

Nah, kalau kita dari awal memang sudah jelas semuanya, paket-paketnya ini jemaah sudah punya pegangan dan sudah bisa menikmati perjalanannya tanpa ragu lagi gitu ya, dan fokus untuk beribadah. Terakhir tadi sudah ada Pak Agung yang bergabung lewat telepon. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar ya, kita masih berikan kesempatan untuk Anda di menit ke-52 dari pukul 7 pagi. Masih ada sisa berapa menit lagi ya sebelum kita akhiri untuk komentar dan opini pagi. Ya, untuk topik ini sekali lagi akan dibahas di jam 9 yang tentunya akan menghadirkan narasumber. Akan membahas lebih jauh lagi mengenai topik ini, pendengar ya.

Ya pendengar, ada juga satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu pembayaran ya sebelum mentransfer uang calon jemaah. Ini sebaiknya memastikan rekening tujuan pembayaran dan juga dokumen administrasinya, dan bisa disimpan untuk bukti-bukti pembayaran, kwitansi dan juga perjanjian serta brosurnya ya. Karena kalau misalnya muncul masalah, semua dokumen ini bisa menjadi bukti bahwa kita memang mendaftar pada paket tertentu dan sudah melakukan pembayaran gitu ya. Jadi jangan berpikir ini travelnya sudah banyak dikenal, sudah banyak digunakan, tetap Anda dokumentasikan semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada masalah di perjalanan, kita tidak kekurangan untuk bukti yang bisa melengkapi ya. Baik, kita sudah di sisa waktu untuk Anda, kita masih berikan kesempatan di line telepon 0821-9664-8664 ya. Masih dengan topik kita pagi ini, maraknya travel umroh, bagaimana perlindungan para jamaah ya.

Baik pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi ketiga dan menutup kebersamaan kita pagi ini ya. Dan untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, juga menyaksikan di live Facebook pagi ini. Kita akan jelang nanti penyampaian warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Muhammad Firmansyah dan Taufik Usman. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya.